93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, dan tentunya kembali lagi ya bareng Aul dalam program Selamat Pagi pada jam kedua atau jam terakhir ya Responers, yang hadir menjadi ruang kebersamaan untuk menyambut pagi dengan energi positif dan menemani setiap langkah Responers sebelum beraktivitas, baik kuliah, bekerja maupun berkendara hari ini ya, dengan alunan lagu-lagu pilihan yang ceria untuk menghadirkan suasana hangat dan semangat baru buat Responers pagi ini dalam sebelum memulai aktivitasnya. Ya Responers, sekarang udah menunjukkan jam 7 lewat 5 ya. Jadi buat Responers mungkin pagi ini udah mau berangkat ya buat pergi ke tujuannya atau ke aktivitasnya. Nah, aku ucapkan hati-hati berkendara ya Responers, dan tetap safety dalam berkendara. Gunakan peralatan-peralatan sesuai apa ya peraturan ya Responers, dan jangan ngebut-ngebut. Yang penting Responers itu sampai tujuan dengan selamat ya. Dan buat Responers yang pagi ini tetap mau gabung bareng Aul di program Selamat Pagi, boleh banget nanti bisa bergabung, mau request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Yap, Responers, kita masih dalam tema cara menjaga semangat ya. Jadi buat Responers yang kepo dengan lanjutan pembahasannya, jangan kemana-mana, stay bareng Aul. Dan kita kembali lagi ke lagu-lagu yang siap menemani Responers sampai jam 8 nanti. Ini dia lagu dari It Gitaf, Berakhir di Aku.

0: doaku yang menjadi payungmu.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tu.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
2: Oh Allah, kalau itu nak peralu nih kabang Nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Wow, lagu pembawa semangat banget nih Responers pagi ini. Gimana gak gitu, lagunya aja viral di salah satu platform media sosial, salah satunya di TikTok ya Responers. Emang lagunya enak banget ya Responers, kayak narik jiwa semangat dari dalam diri kita ya. Apalagi sebelum lagunya berakhir tadi, waduh enak-enak banget pokoknya. Nah Responers, dalam hidup kita seringkali menunggu momen besar untuk merasa bahagia atau bersemangat. Padahal terkadang kebahagiaan dan semangat itu hadir dalam hal-hal sederhana yang sering kita lewatkan begitu saja loh. Matahari yang kembali terbit pagi ini, kesehatan yang masih bisa kita miliki, keluarga yang masih bisa kita lihat dan kita sapa, pekerjaan yang masih bisa kita jalani, bahkan kesempatan untuk mendengarkan radio di pagi ini, Responers, semuanya adalah alasan untuk bersyukur. Dan ketika kita belajar bersyukur atas hal-hal kecil, semangat untuk menjalani hidup akan tumbuh dengan sendirinya. Jangan terlalu khawatir tentang apa yang belum Responers miliki ya, fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Karena masa depan dibangun bukan oleh rencana yang hanya disimpan dalam pikiran, melainkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan setiap hari ya Responers. Mungkin ada nih Responers yang pagi ini sedang mengejar target pekerjaan ya, ada yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikan, ada yang sedang membangun usaha, atau bahkan ada yang sedang berjuang menghadapi masalah yang tidak diketahui banyak orang. Apapun itu Responders, percayalah bahwa setiap langkah yang diambil dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia ya. Dan ingat, ketika semangat mulai menurun, jangan menyerah. Beristirahatlah jika perlu. Tenangkan diri jika perlu. Tetapi jangan sampai berhenti ya Responders. Karena perjalanan yang panjang selalu dimulai dari satu langkah. Dan keberhasilan yang besar selalu diawali oleh keberanian untuk terus melangkah. Jadi pagi ini mari kita buat janji sederhana kepada diri kita sendiri untuk tetap berusaha, tetap bersyukur, dan tetap semangat menghadapi apapun yang ada di depan. Nah Responders, setelah obrolan hangat kita pagi ini, kami akan menemani Responders kembali dengan deretan lagu-lagu pilihan yang siap menambah energi dan menemani aktivitas hingga siang nanti tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aul di program Selamat Pagi karena masih banyak musik terbaik dan informasi menarik yang akan hadir khusus untuk Responders. Untuk itu, habis ini kita putarkan satu lagu dari Tata Janeta yang berjudul Penipu Hati.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

0: Wow, lagu yang semangat banget ya, Responers. Lagu dari Maroon 5 yang berjudul Daylight. Namun, tahu nggak Responers makna dari lagu ini? Meskipun lagunya upbeat ya, tapi lagu ini tuh menceritakan tentang satu pasangan yang menghabiskan malam berduaan. Dan mereka harus menerima fakta bahwa besok pagi mereka harus mereka tidak lagi bisa bersama. Iya, lagunya enak. Bawa semangat, tapi maknanya maknanya sedih ya Responers. Nah oke okay, Responers, lagu ini telah membawa kita ke menit 39 di jam kedua pada program Selamat Pagi ini. Dan kita udah dapat pesan nih Responers dari Bunda Dua Putri lewat WA. Pagi na awal pagi juga Bunda dua, Bunda Dua Putri rek lagu judul Rewrite the Stars dari Anne Mary featuring James Arthur. Salam-salamnya untuk semua krusial respon dan semua responers, istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, habis ini lagunya aku putarkan ya Bunda. Dan terima kasih kembali udah bergabung Bunda. Oke responders, kita udah dapat juga satu telepon dari Bang Aan. Oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Bang Aan. Selamat pagi Bang Aan, gimana kabarnya pagi ini Bang Aan?
1: Pagi juga.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Aan pagi ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Ya oke okay, Bang.
1: Aku ini barusan gabung soalnya tadi fokus banget dengan olahraga, lari-lari pagi jadinya sampai 7:30.
0: Oh gitu, berarti Bang Aan baru selesai ya olahraganya?
1: Udah selesai dari tadi jam 7.20, 7:30 kurang 10 menit.
0: Oh gitu. berarti sekarang lagi apa dong, lagi istirahat ya?
1: Lagi istirahat, tapi yeah. Habis ini sarapan pagi.
0: Oke. Mungkin boleh Bang Aan mau request lagu apa ini?
1: Mau request lagunya Niji yang arti sahabat sama Westlife-nya Upton Crew.
0: Oke, ditunggu ya lagunya Bang Aan.
1: Aku mau nyapa yang pertama, yang sudah terima kasih banyak buat Kak Tio Perdana Putra yang semalam nyapa aku terus di TikTok semalam.
0: Iya.
1: Dan juga saya mau sapa-sapa buat Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, Adam, dan buat seluruh responder semuanya, terutama buat Javas, Fahmi, dan Azam, dan juga buat semua responder semuanya yang lagi mendengarkan lewat streaming.
0: Oke, Bang Aan.
1: Ini dengan Kak Aul ya?
0: Iya, benar Bang Aan.
1: Spesial buat Kak Aul.

0: Pokoknya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya. Ini
1: Iya.
0: sebentar lagi juga mau selesai.
1: Iya, terima kasih ya Bang Aan.
0: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, responers udah bergabung juga ya, baru saja dari Bang Aan dan katanya habis olahraga dan lagi nyantai kali ini. Mau dengerin lagu dari Neji Artis Sahabat sama Westlife Uptown Girl. Oke, ditunggu ya Bang Aan lagunya nanti lo putarkan. Untuk itu responers kita putarkan terlebih dahulu satu lagu special request Bunda Dua Putri, Rewrite the Stars dari James Arthur featuring Annemarie.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
2: Ami baru pulang.
1: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
2: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
1: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
2: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
1: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
2: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
1: Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yap, selamat pagi responders. Tidak terasa ya kita udah sampai di menit 52 di jam kedua ini, yang berarti kita akan closing sebentar lagi. Namun sebelum closing nih responders, sebagai penutup pembahasan kita pagi ini tentang cara menjaga semangat, ada satu hal yang perlu selalu kita ingat. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara menyikapinya. Semangat bukanlah tentang seberapa keras kita berlari, melainkan tentang seberapa konsisten kita melangkah. Ada hari ketika semuanya terasa mudah, ada juga hari ketika semuanya terasa berat. Namun selama kita masih memiliki harapan, masih memiliki kemauan untuk bangkit, maka selalu ada kesempatan untuk melanjutkan perjalanan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari pikiran yang positif, responders. Hati yang penuh syukur dan tekad yang tidak mudah menyerah, karena seringkali keberhasilan bukan datang kepada mereka yang paling hebat, melainkan kepada mereka yang tetap bertahan ketika banyak orang memilih untuk berhenti. Jika hari ini responders sedang berada di puncak semangat, gunakanlah energi itu untuk melakukan hal-hal terbaik ya responders. Namun jika hari ini responders sedang merasa lelah, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk beristirahat sejenak. Yang penting jangan menyerah pada impian dan tujuan yang sedang kita perjuangkan. Mari kita jadikan pagi ini sebagai awal yang baik, awal untuk lebih menghargai diri sendiri, lebih mensyukuri apa yang dimiliki, dan lebih percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan membawa hasil pada waktunya. Dan satu kutipan terakhir, semangat bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu menemukan alasan untuk bangkit setiap kali kita jatuh. Untuk itu, sebelum kita closing, kita putarkan satu lagu requestan kedua ya dari Bang Aan, lagu dari Westlife Uptown Girl. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, kita ada sampai ya di penghujung program Selamat Pagi ini, yang berarti bentar lagi kita bakalan menutup perjumpaan kita dalam program ini. So, ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay ya bareng Aul dari jam 6 pagi tadi sampai jam 8 sekarang. Tidak terasa udah 2 jam berlalu ya Responers. Nah, buat kamu Responers yang ketinggalan, program Selamat Pagi hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat pada jam 6 pagi sampai jam 8 ya. Jadi pantengin terus frekuensi kami di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap, dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi, Responers. Wow, senang sekali Cila kembali menemani Responers di pagi hari ini di program Ruang Pagi nih tentunya ya. Dan pastinya Cila berharap Responers semua kabarnya baik dan juga menjalani aktivitasnya di hari ini, di mana hari ini adalah hari Rabu, tentunya hari Rabu. Dan berharap ya di pagi hari ini kita semakin semangat untuk menjalani aktivitas kita. Bagi Responers yang lagi mungkin di perjalanan atau yang lagi di rumah, lagi minum kopi sambil ya dengerin Respon Radio, ada Cila tentunya yang akan terus menemani ya hingga pukul 10 pagi. Nah, spesial banget di hari ini karena kita akan membahas dimana di program Ruang Pagi kita akan mengulik gak tuh topik kita ya yang relate banget di kehidupan kita tentunya ya. Nah, kalau hari ini Cila mau mengajak kita semua untuk bergabung memberikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita pagi hari ini. Kira-kira Responders lebih suka kerja yang sesuai dengan passionnya atau gajinya yang besar? Nah, boleh ya untuk memberikan tanggapannya di WhatsApp 0811662290 atau nanti Cila akan live ya di TikTok di akunnya Respon Radio 93,0 official. Jadi boleh banget untuk Responders yang lagi dengerin Cila pagi hari ini langsung saja ya berikan komentar tanggapan mengenai topik kita di pagi hari ini. Nah, Responders, pernah gak sih kalian kayak berada di posisi yang harus memilih gitu ya, antara pekerjaan yang mungkin sesuai passion atau pekerjaan dengan gaji yang besar ya? Sebenarnya di satu sisi passion membuat kita semangat bangun pagi, ya gak sih? Karena sesuatu yang kita suka gitu ya, kita enjoy gitu ya menjalaninya, terus menikmati proses kerjanya juga, merasa hidup lebih bermakna karena sesuai passion kita. Tapi di sisi lain, kebutuhan hidup terus berjalan ya. Tagihan harus dibayar, keluarga perlu ditanggung, dan juga masa depan perlu kita persiapkan. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, itu sering sekali overthinking atau enggak khawatir, takut akan masa depan gitu. Jadi ini perlu dipertimbangkan gitu. Dan ini dilema juga untuk anak-anak muda ya yang lagi di posisi saat ini, apakah lebih memilih passion gitu atau enggak gaji yang besar gitu. Lalu pertanyaannya Responders, mana sih yang lebih penting ya? Apakah passion atau gaji yang besar? Nah, jawabannya ternyata tidak sederhana ya ketika kita di harus memilih salah satu gitu, karena setiap orang memiliki kondisi, kebutuhan dan juga tujuan hidup yang berbeda. Nah, kita mau cari tahu apa sih itu passion. Nah, passion sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat kita sukai dan membuat kita semangat saat melakukannya. Nah, biasanya passion ini membuat seseorang merasa senang gitu ya saat bekerja, terus tidak mudah bosan karena dia betul-betul menikmati apa yang dia lakukan gitu. Terus mau terus belajar, motivasinya, semangatnya gitu ya. Belajar itu ada selalu aktif gitu ya, selalu semangat. Nah, terus tetap bertahan meski menghadapi kesulitan. Nah, misalnya mungkin ya suka musik lalu menjadi guru musik, atau enggak dia suka menulis lalu dia menjadi penulis atau content creator. Nah, dia juga suka membantu orang ya, akhirnya dia menjadi konselor, dia menolong orang gitu ya. Nah, terus suka mengajar, akhirnya dia menjadi guru. Jadi ketika bekerja sesuai passion kita, nah pekerjaan ini terasa lebih ringan karena dilakukan dengan hati, karena kita suka gitu ya pekerjaan yang kita kerjakan. Akhirnya ya minim banget kalau dibilang masalah atau struggle ataupun penyesuaian, adaptasi gitu ya ketika kita bekerja, dibanding dengan tuntutan karena aduh kebutuhan, jadi mau gak mau harus cari pekerjaan yang lebih besar gajinya, walaupun memang gue gak suka
kah gitu ya. Bukan gue banget ini. Nah, apakah responders mengalami hal seperti ini? Hal yang sama. Dulu Cila juga begitu responders ya. Awalnya sangat berat sekali karena ini bukan passion saya. Passion saya di lapangan. Bukan ngomong setiap hari di ruangan yang tertutup, gak ada orang gitu ya. Ngomong di mic lagi. Nah, itu awalnya berat sekali responders. Tetapi perlahan-lahan waktu demi waktu, akhirnya aku bisa menyukai dan sangat-sangat menyukai. Makanya sampai saat ini masih nemanin responders nih. Masih terus melakukan apa yang ya menjadi bidang saya gitu ya. Nah, jadi pernah dan mungkin banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti Cila ya. Tuntutan pekerjaan akhirnya menyukai, dulunya gak suka. Kemarin kita juga udah pernah bahas gitu ya, dulunya kita benci banget, akhirnya kita suka. Nah, itu salah satunya contohnya tuh pekerjaan ya. Nah, sekarang apa sih keuntungan kalau misalnya kita bekerja sesuai passion kita? Nah, ini akan kita bahas di segmen berikutnya responders. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita akan mendengarkan lagu ya. Ini lagu dari kakak saya kalau gak salah. Kau Adalah nih dari Isyana Sarasvati.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, masih bersama Cila tentunya di program Ruang Pagi ya, yang akan setia menemani responders tentunya ya. Responders yang mungkin lagi sarapan di pagi hari ini, selamat sarapan. Dan yang mungkin lagi di perjalanan ya, lagi dengerin Cila di mobil, tetap berhati-hati semuanya. Boleh ya untuk ikutan bergabung di topik kita pagi hari ini tentunya ya, karena di program Ruang Pagi kita akan membahas tema-tema yang relate banget tentunya di kehidupan kita ya. Nah, buat responders yang belum bergabung di pagi hari ini, boleh ya untuk join di live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93.0 Official atau melalui WhatsApp 0811662930. Nah, boleh memberikan tanggapannya mengenai topik kita tentang lebih suka atau lebih memilih pekerjaan yang sesuai passion kamu atau gaji yang besar. Di awal kita udah membahas passion itu apa, ternyata passion sesuatu yang kita sukai ya dan menikmati, sehingga ketika kita melakukannya itu ya kita sangat-sangat menyukainya gitu ya, dan tidak ada struggle, tidak ada masalah gitu ya, atau sesuatu yang membuat kita kayak ngerasa bosan karena kita menikmati, karena kita suka gitu. Jadi kita mau membahas ada ternyata keuntungan kalau kita misalnya bekerja sesuai passion, dan juga ada pastinya dampak negatifnya kalau misalnya kita memilih sesuai passion, dan juga sebaliknya kalau kita memilih gaji besar, keuntungannya apa? Kalau misalnya kita memilih gaji besar juga, kerugiannya apa? Jadi kita harus betul-betul mengetahui gitu ya. Kadang kan kita kepepet dengan kondisi keadaan gitu ya, aduh terpaksa dan segala macam, akhirnya kita stres, akhirnya kita overthinking dan banyak hal yang mungkin akan berdampak di kesehatan tubuh kita ataupun lingkungan kita, relasi kita dengan orang-orang. Nah, itu juga pasti berpengaruh responders ya. Nah, kita mau cari tahu keuntungan bekerja sesuai passion. Nah, yang pertama, lebih bahagia menjalani pekerjaan. Jadi banyak orang yang menghabiskan sekitar 8 jam ya, mulai bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya, atau lebih setiap hari untuk bekerja nih. Jadi setiap hari dia kerja gitu ya, tapi dia enjoy gitu, dia sangat-sangat bahagia gitu ya menjalani pekerjaannya. Coba kita mungkin bayangkan ya, jika misalnya setiap hari harus melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai, lama-kelamaan itu pasti bisa muncul stres, bosan ya kan, bahkan kehilangan motivasi nih responders ya. Sebaliknya ketika pekerjaan sesuai passion kita, kita lebih menikmati prosesnya gitu, kita betul-betul merasakan gitu ya, capeknya ya capek, pasti capek, tapi kita enjoy gitu ya, kita menikmati yang kita kerjakan karena kita suka sesuai passion kita gitu. Sebaliknya kalau misalnya pekerjaan sesuai passion, pastinya proses yang akan kita terus jalani ini pun juga berjalan sesuai apa yang kita inginkan gitu ya, walaupun memang ada momen-momen gak sesuai harapan, tapi kita sangat-sangat menikmati apa yang kita kerjakan. Misalnya mungkin seorang penyiar radio seperti Cilah ya, gak usah jauh-jauh kita ambil contohnya, mungkin ya harus bangun pagi, harus menyiapkan materi setiap hari. Tapi karena kita menyukai ya dunia komunikasi, nah aktivitas itu akan terasa menyenangkan. Betul sekali responders ya. Walaupun dulu ya awal-awalnya Cila masuk di penyiaran radio gitu ya, di dunia ya media gitu ya. Jadi sangat tertekan, stres gitu ya. Dan bersyukurnya perlahan-lahan ternyata ketika dijalani dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan mau belajar, akhirnya jadi suka gitu ya. Jadi kayak cinta sama pekerjaan yang sekarang Cila jalani gitu. Sehingga walaupun memang misalnya ada momen-momen kita capek, kita lelah gitu ya, tapi kita ngerasa kayak sesuatu yang beda banget gitu, maksudnya senang, kayak ada sukacita, ada kedamaian, karena
kita sudah menyukai pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, yang kedua, keuntungannya responders lebih mudah berkembang. Jadi saat kita menyukai sesuatu, kita biasanya ingin terus belajar kan, karena kita udah cinta, udah suka banget gitu ya. Kita udah rela membaca buku, udah mengikuti pelatihan, terus menambah keterampilan, terus mencari pengalaman baru. Karena itu orang yang bekerja sesuai passion itu sering berkembang lebih cepat karena kita menyukai dan menikmati. Jadi gak ada kendala gitu loh untuk kita mengupgrade diri ya, untuk kita belajar gitu. Jadi apa mungkin ada training dan segala macam gitu ya, atau gak buku-buku yang terbaru dan hal-hal yang perlu banget untuk kita pakai supaya mengembangkan skill kita, kemampuan kita, apalagi kita yang bekerja sesuai bidang kita, itu pasti kita excited gitu ya untuk melakukannya. Jadi keuntungan kalau misalnya kita memilih pekerjaan sesuai passion kita, kita gampang berkembang, mudah banget berkembang. Dan pastinya kita akan bahagia ketika kita menjalani pekerjaannya. Wow, banyak sekali ternyata keuntungannya responders. Tapi Cila mau menyapa responders di live TikTok. Ada Riz ya, ada Rizen ya. Ada siapa lagi nih? Ada Mita yang sudah bergabung. Ada Melky juga. Hai, ada Sri. Wow, thank you semuanya yang udah menyapa. Ada Dipo juga. Nah, kalau misalnya Riz itu menanggapi topik kita pagi hari ini, bilang sesuai hobi katanya ya. Lebih menikmati ya. Lebih enjoy katanya. Senang. Suka gitu ya, karena sesuai passion jadi nyaman menjalani pekerjaan. Thank you Bang Risen ya sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ada Bunda Dua Putri tentunya ya yang bergabung di pagi hari ini yang menyapa kita. Selamat pagi Cila, selamat pagi juga Bunda Dua Putri. Terima kasih udah bergabung Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapannya kalaupun kita dapat pekerjaan yang gak sesuai dengan passion kita, gak apa-apa. Yang penting kita nyaman dan enjoy menjalaninya, maka akan terasa lebih menyenangkan. Masalah gaji, masalahnya sesuai dengan standar yang gak papa juga. Yang penting kita mempunyai kegiatan dan kesibukan. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Begitu Bunda katanya nih. Begitu. Nah, Bunda mau request lagu judul Havana ya dari Camilia Cabello. Terima kasih. Terima kasih juga Bunda. Betul sekali nih kata Bunda nih. Ini relate banget di hidup Cila soalnya ya. Jadi kalaupun misalnya enggak sesuai dengan passion kita, kita kerjakan, kita harus mensyukuri dengan apa yang sudah kita miliki. Karena seperti Bunda bilang, di luar sana masih banyak orang yang berjuang mencari pekerjaan ya. Di mana-mana cari tapi belum ketemu, belum dapat. Nah, kita yang sudah mendapatkan pekerjaan, kita syukuri, kita jalani dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Terima kasih Bunda Dua Putri, luar biasa. Lagunya Havana ya, nanti kita akan putarkan tentunya ya Bunda Dua Putri. Dan buat kamu yang belum bergabung di pagi hari ini, langsung saja ya bergabung, karena Cila akan terus setia menemani sampai jam 10 pagi. Kita langsung dengarkan Havana dari Camilia ya.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yeah, My Everything dari Glenn Fredlini yang mengantar kita di menit 42 di jam pertama di program Ruang Pagi. Semangat sekali pastinya ya. Ini membuat Cila makin membara menyala gitu ya di pagi hari ini. Karena banyak resmolas juga yang bergabung di live TikTok yang menyapa. Wow, ada Gusti, ada DNZZN, selamat pagi semuanya. Wakjef juga, ada Dean, wow terima kasih ya. Ada siapa lagi nih, ada Aurel juga ya di WhatsApp yang bergabung. Ada siapa lagi, banyak sekali ya yang menyapa kita di pagi hari ini. Boleh banget untuk bergabung ya. Topik kita pagi hari ini lebih memilih pekerjaan sesuai passion atau gaji besar. Ada beberapa responders yang menanggapi topik kita tentunya. Kalau Dean katanya mau yang gaji besar. Katanya karena gajinya besar aja gitu. Alasannya mau mensejahterakan keluarga dan saudara. Amin, amin. Pastinya ya. Buat kamu yang belum bergabung langsung ya saja ke live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official atau melalui WhatsApp 0811662293. Jadi jangan mau ketinggalan tentunya ya. DNZZN juga mau dengar lagu Sumpah Mati nih dari Selira Grace. Oke, thank you semuanya. Dan Nok juga nih pagi katanya. Oke, nama kakak siapa? Nama saya Cila. Terima kasih ya udah bertanya. Kata DNZZN ini pilih gaji besar in this economy, semuanya naik ya. Gaji besar kalau bisa sesuai passion, betul. Kalau misalnya dapat dua-duanya lebih luar biasa ya, sesuai passion kita. Terus ya bisa tercukupi gitu. Besar itu dalam artian tercukupilah ya kebutuhan kita. Oke, thank you semuanya yang baru bergabung juga ya. Boleh untuk ikutan tapi kita

pagi hari ini. Nah, ternyata kita sudah membahas beberapa poin. Ada keuntungan ya kalau misalnya kita memilih passion kita, bekerja sesuai passion. Jadi kita bahagia menjalani pekerjaan, terus kita lebih mudah berkembang tentunya ya. Selain itu, tentunya kita tidak mudah menyerah. Jadi setiap pekerjaan pasti memiliki tantangan. Setuju gak nih responders? Ya, pasti setiap pekerjaan ada tantangannya. Namun ketika seseorang mencintai pekerjaannya, ia lebih cenderung lebih kuat menghadapi kesulitan. Jadi ia melihat masalah sebagai bagian dari proses kita belajar. Betul sekali nih responders. Jadi ketika kita sudah menyukai pekerjaan yang kita kerjakan, kayak kalau ada masalah tuh kayak ya udahlah gitu ya, jalani santai kawan gitu ya kalau bahasanya. Jadi kayak memang mudah banget gitu ya untuk kita bisa berpikir bahwa ya ini proses gitu ya, ini yang harus kita lewatin gitu, karena kita menikmati karena sesuai passion kita. Lalu memiliki kepuasan batin. Jadi ada kebahagiaan yang tidak kita bisa ukur dengan uang responders ya. Jadi ketika merasa bahwa pekerjaan kita memberi dampak positif bagi orang lain, muncul kepuasan tersendiri. Misalnya nih, guru melihat mungkin yang muridnya berhasil ya. Atau enggak bagian kesehatan nih, perawat ya, melihat pasiennya yang akhirnya sembuh gitu ya. Atau seperti Cila nih, penyiar yang mendapat pesan bahwa siarannya menguatkan, menghibur. Nah ini sesuatu yang akhirnya ada kepuasan batin gitu. Tapi luar biasa banget pagi hari ini ya, karena Cila pun semakin menyala, semakin semangat disapa nih. Thank you, ada Ces Baby Tabi ya. Oke, katanya gak sabar nunggu lagunya Sumpah Mati. Oke, setelah ini nanti kita akan putarkan ya, mohon bersabar ya. Tapi thank you sudah bergabung dan menyapa. Wow, ada Kiss juga. Terima kasih. Nah, responders, ternyata selain keuntungan yang kita dapatkan atau yang kita alami ya ketika kita memilih passion kita, ada kekurangannya nih responders. Jadi kekurangannya jika kita hanya mengejar passion, yang pertama, tidak semua passion menghasilkan uang besar. Nah memang di awal seperti yang Cila sampaikan ya, kalau dapat dua-duanya syukur gitu ya. Tetapi ada beberapa pekerjaan mungkin passion kita sesuai dengan passion kita, tapi belum tentu gajinya besar atau maksudnya sesuai dengan kebutuhan kita, tercukupi atau enggak gitu ya. Lalu yang pertama, tidak semua passion menghasilkan uang besar. Nah realitanya ada passion yang penghasilannya tidak langsung besar nih responders ya. Bahkan ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Misalnya nih seniman. Nah kita tahu seniman passion orang atau hobi yang melakukan itu tuh biasanya opsi kedua gitu ya kalau seniman ini ya. Tapi ada juga orang yang betul-betul mendalami dan betul-betul itu prioritasnya gitu ya. Nah terus musisi independen nih. Nah jadi itu kemungkinan uangnya tidak terlalu besar gitu ya. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang banyak orang itu harapkan gitu. Atau enggak penulis nih responders ya, dan konten kreator yang baru pemula gitu. Tapi kalau ketekunan kita tekun ya untuk menjalaninya gitu, pasti ada hasil, dimana usaha tidak akan mengecewakan hasil. Setuju ya responders ya. Terus selanjutnya bisa menimbulkan tekanan finansial. Nah kalau story ID bilang, yang aku takutin di masa depan itu mematahkan mental anak-anak aku, makanya kerja layaknya laki-laki. Wow luar biasa. Thank you story ID ya, udah bergabung di pagi hari ini. Katanya kata-kata hari ini kakak. Tetap semangat dong ya, tetap bersyukur, tetap tersenyum. Oke, jadi yang kedua, bisa menimbulkan tekanan finansial. Jadi jika penghasilan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup kita gitu ya, seseorang itu bisa mengalami stres ekonomi. Akhirnya passion yang tadinya menyenangkan justru menjadi beban.
Betul sekali ya responnya, apalagi kita kepala keluarga seperti yang Story ID sampaikan ya, harus bertanggung jawab dengan keluarga, anak, pasangan gitu ya. Jadi memang mau gak mau harus bekerja keras gitu ya. Kadang kalau udah keadaan kondisinya yang tidak memungkinkan ya milih gak sesuai passion. Intinya mencukupi kebutuhan gitu ya, anak saya, pasangan saya, keluarga saya tidak kelaparan dan segala macam. Tapi memang benar, jadi kalau misalnya kita memilih sesuai passion kita, ada selain keuntungannya ada kekurangannya juga. Yang salah satunya yang tadi kita sudah baru bahas ya, bisa menimbulkan tekanan finansial sial, atau enggak tidak semua passion yang menghasilkan uang besar. Nah, ini kekurangannya. Atau enggak passion bisa berubah ternyata ya, responders ya. Saat masih remaja mungkin kita menyukai satu hal. Namun setelah kita bertambah usia, setelah kita dewasa, minat dan prioritas hidup kita tuh bisa berubah. Karena itu jangan hanya mengandalkan perasaan suka sementara. Betul lagi. Relate banget ya. Cila juga mengalami hal seperti ini. Dulunya suka banget dengan yang mungkin sekarang saya gak kerjakan lagi dan gak ngelakuin lagi gitu ya. Dan selagi ada waktu kesempatan ya responders ya, mari belajar gitu ya. Mari mencoba hal-hal yang baru, diasah skillnya, dikembangkan potensinya. Nah itu akan menolong kita ketika kita dewasa, ketika kita ketemu orang, bekerja dengan orang, kita gak kesulitan lagi gitu. Karena kita udah belajar, karena kita udah melakukannya gitu ya. Dan pastinya selain kekurangan yang sudah kita bahas di pagi hari ini, kalau kita misalnya memilih mengejar passion dibanding gaji besar, setiap kita pasti punya alasan, punya pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi kembali lagi supaya kita tidak struggle atau enggak ada konflik di dalam keluarga, atau enggak secara mental kita ya, kesehatan fisik, kesehatan tubuh kita dan segala macam ya, perlu kita perhatikan dan pertimbangkan gitu ya. Apakah memilih pekerjaan yang sesuai passion, atau justru kita okay, kita cari gaji besar. Sumpah Mati dari Celine Grace dan Andi Arianto. Masih bersama Cila tentunya ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM Official.

Ya, sumpah mati dari Selina Grace dan Andi Arianto. Jadi lagu ini di request responders kita di live TikTok ya. Dan banyak sekali ternyata yang suka dengerin lagu ini. Kaget saya ya. Ha, ini kota mana teh? Ah, kita di Padang Pariaman ya, Respon Radio. Selamat datang Kakak Herman ya. Sudah bergabung dan menyapa. Dan pastinya Cila masih terus ya mengajak responders di pagi hari ini yang belum bergabung memberikan tanggapan komentarnya ya mengenai topik kita pagi hari ini, lebih memilih pekerjaan sesuai passion atau gaji besar. Boleh banget ya untuk bergabung bersama Cila, karena Cila masih panjang banget menemani responder sampai jam 10 pagi. Nah, tidak terasa kita sudah di ujung ya perjumpaan kita di jam pertama. Kita akan ke jam kedua ya, beralih ke jam kedua. Masih program yang sama, program Ruang Pagi, dan juga topik yang sama. Jadi jangan khawatir kalau misalnya responders, aduh aku gak aku gak bisa komen nih, aku telat nih dan ketinggalan. Nah, kalau jangan khawatir, karena Cila masih panjang banget menemani responders ya. Jadi boleh banget buat kamu, terima kasih juga ya udah bergabung Kakak Agis Cake. Ya, lagu yang suka banget didengar nih pecintanya Sumpah Mati nih dari Celine. Hi Rex. Wah, semuanya luar biasa, berharap aktivitasnya bisa berjalan ya dengan baik, lancar dan sehat-sehat juga nih responders. Nah, kita langsung saja ya dengerin satu lagu. Kita akan beralih di jam kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wow, selamat pagi responder semuanya ya. Kita kembali di jam kedua tentunya di program yang sama, program Ruang Pagi, dan juga masih membahas topik yang sama ya. Lebih memilih pekerjaan yang sesuai passion atau gaji besar nih. Boleh ya untuk bergabung di pagi hari ini bersama Cila, karena Cila masih terus menemani sampai jam 10 pagi ya responder sih ya. Jadi jangan ketinggalan. Halo Bang Alvan ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini di live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 Official. Katanya kabarnya baik. Wow, komentar keberapa nih? Kamu udah kesekian kalinya, tapi tetap luar biasa ya Bang Alvan ya, setia mendengarkan Respon Radio. Oke, responders, tadi kita sudah membahas keuntungan dari memilih pekerjaan yang sesuai passion kita, dan bahkan kekurangannya juga ya. Ternyata ada beberapa hal yang mungkin juga perlu kita ketahui dan bisa menjadi pertimbangan kita kalau misalnya kita memutuskan, gue kayaknya harusnya pakai milih yang pekerjaan sesuai passion gitu ya, atau enggak, harus cari yang mungkin gajinya agak lebih besar supaya memenuhi kebutuhan keluarga, misalnya seperti ini. Jadi sebagai pertimbangan buat kita. Nah, kita mau cari tahu dulu keuntungan dari gaji besar nih, responders ya. Jadi ternyata sekarang dari sisi keuntungan memilih gaji besar itu, kebutuhan kita itu, hidup kita tuh lebih terjamin tentunya ya. Kenyataannya uang memang bukan segalanya, tetapi banyak hal yang membutuhkan uang. Nah, dengan penghasilan yang baik, kita bisa membayar kebutuhan sehari-hari kita, kita bisa membantu orang tua seperti Dian tadi yang bergabung ya, mensejahterakan orang tuanya dan juga saudara-saudara keluarganya semua. Terus menabung juga, berinvestasi juga, dan menyiapkan dana darurat. Jadi ini keuntungan kalau kita memilih gaji besar ya, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, dan hidup kita pun lebih terjamin. Lalu memberikan rasa aman nih, responders ya. Masalah keuangan sering menjadi sumber stres bagi banyak orang pastinya ya. Penghasilan yang cukup dapat memberikan rasa tenang dan juga keamanan. Nah, ketika kita memiliki uang gitu ya, cukup dengan kebutuhan kita, maka kita pun juga enjoy, sukacita, bahagia, damai gitu ya. Tetapi perlu kita ingat responders ya, tidak semuanya, bahkan banyak orang di luar sana gitu ya yang banyak duit gitu ya. Kita mungkin berpikir dia secara finansial tercukupi, tapi pertanyaannya apakah dia bahagia, apakah dia bersuka cita, apakah dia menikmati apa yang sudah dia miliki itu. Jadi jangan jadi patokan untuk kita menjalani hidup kita, karena mungkin beberapa orang juga yang punya pemikiran kalau gaji besar kita akan bahagia gitu ya. Jangan bergantung dan berharap seperti itu ya responders ya, karena seperti yang kita ketahui di luar sana kasus banyak yang terjadi gitu ya, akhirnya mereka memutuskan hidup mereka karena ternyata gak bahagia, padahal secara finansial cukup gitu ya, punya mobil, punya rumah dan segala macam gitu. Jadi bagi orang-orang kebanyakan dari kita, kalau kita punya banyak duit, pasti hidup kita akan aman, nyaman, tenteram, damai gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengatur, mengelola, menggunakan itu dengan baik ya, dan itu akan membuat kita akhirnya bahagia gitu ya, akan nyaman gitu. Jadi memang harus perlu kita sadari dan ketahui seberapa penting gitu ya. Apakah uang lebih penting dibanding keluarga kita, atau enggak orang-orang yang mungkin kita sayangi. Jadi ini perlu pertimbangan banget nih responders ya. Nah, lalu selanjutnya membuka banyak kesempatan. Nah, kalau misalnya kita punya gaji besar ya, dengan kondisi finansial yang lebih baik, seseorang akhirnya memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ya, untuk mengembangkan keterampilannya, untuk membuka usaha, untuk mengejar passion di kemudian hari. Nah, betul nih responders ya. Jadi kalau misalnya kita
kita cukup secara finansial, kita bisa upgrade diri kita ya. Kita bisa berkembang, kita bisa mungkin melakukan hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru yang mungkin kita akan lakukan. Nah, kembali lagi kalau misalnya kita punya duit, nah kita lakukan dengan sebaik yang positif ya. Jangan yang negatif, karena banyak dari kita gitu ya, ketika kita banyak duit, oh berfoya-foya gitu dan segala macam. Jadi uangnya gak kepake untuk mengupgrade diri kita dengan sesuatu yang baik atau positif gitu. Lalu banyak orang yang punya mimpi gitu ya, cita-cita, aku pengen banyak duit supaya aku bisa membantu orang lain. Nah ini keuntungan, salah satu keuntungan ya, kalau misalnya kita punya gaji yang besar ya. Nah semakin baik kondisi ekonomi seseorang, semakin besar juga peluangnya untuk menolong keluarga dan juga sesama. Wow, luar biasa nih responders. Pasti responders juga punya pengalaman ataupun yang saat ini lagi masih mempertimbangkan atau masih mau memikirkan apakah saya bekerja sesuai passion saya, nggak harus melihat gaji pendapatan gitu ya, atau enggak lebih mementingkan gaji gitu ya, karena dengan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain terlebih untuk pemimpin keluarga gitu ya, kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan rumah gitu ya. Jadi ada beberapa alasan pastinya, pertimbangan yang responders akhirnya memutuskan. Jangan terlalu buru-buru untuk memutuskan, pikirkan keuntungan dan kekurangannya, karena tadi kita sudah bahas. Dan selanjutnya di segmen berikutnya kita akan membahas kekurangan kalau misalnya kita mengejar gaji besar. Buat responden yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Boleh untuk ikutan topik kita di pagi hari ini di live TikTok juga atau di WhatsApp ya di 0811 662 2930. Kita akan dengarkan lagu berikut ini.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Never Leave ya, dari Gamaliel Aldrey Cantika yang sudah mengantar kita di menit 22 di jam kedua di program Ruang Pagi tentunya ya. Dan kita masih membahas topik yang sama, lebih memilih pekerjaan yang sesuai passion kita atau gaji besar ya. Boleh banget untuk responders yang baru bergabung di pagi hari ini menanggapi atau memberikan komentarnya mengenai topik kita ya. Bisa di live TikTok di komennya atau enggak di WhatsApp di 0811 6622930. Cila akan terus menemani ya hingga 10 pagi dan kita masih ada waktu kurang lebih 35 menit nih responders ya. Nah, tadi kita sudah membahas dan sudah mendengar bersama-sama bahwa ternyata ada kekurangan dan ada keuntungan kalau misalnya kita memilih passion ya, pekerjaan sesuai passion kita, atau juga kalau misalnya kita justru mengejar gaji, ada keuntungannya juga dan kekurangannya. Nah, kalau keuntungan, kalau misalnya kita mengejar gaji besar ya, kita membuka banyak kesempatan, kita bisa membantu orang lain, kita bisa memberikan rasa aman mungkin kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita kasihi gitu ya, atau enggak kebutuhan hidup yang kita akan jalani itu lebih terjamin gitu ya. Lalu ternyata dari keuntungan yang kita dengar bersama-sama responsnya, ada kekurangannya jika hanya mengejar gaji besar. Nah, yang pertama pasti kita akan merasa jenuh. Kalau misalnya seseorang bekerja hanya demi uang tanpa menyukai pekerjaannya, ya itu akan beresiko cepat merasa bosan atau jenuh ya. Lalu rentan banget burnout nih responders ya. Burnout kan seperti yang kita ketahui bahwa burnout ini adalah kondisi kelelahan fisik dan mental juga akibat tekanan kerja yang berkepanjangan. Jadi kalau misalnya gaji besar ini tidak selalu mampu menggantikan kesehatan mental kita yang udah terganggu nih responders ya. Nah, itu kembali lagi di awal bahwa belum tentu gaji besar, kita punya rumah yang mewah, kita punya mobil dan segala macam gitu ya. Pertanyaannya kita bahagia atau enggak gitu ya. Jadi lakukan yang membuat kamu bahagia tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan. Pilihlah pekerjaan yang kamu bisa bertumbuh, bisa berkembang, karena lingkungan juga perlu nih kita lihat, kita perhatikan gitu ya. Kita harus mempertimbangkan itu supaya kesehatan mental kita juga terjamin, selain kebutuhan kita yang tercukupi, mental kita juga terjamin dan kita juga bertumbuh gitu ya di lingkungan yang baik, yang positif tentunya. Lalu selanjutnya kekurangan jika kita mengejar gaji besar responders, kehilangan makna dalam pekerjaan. Jadi kita akan kehilangan makna, kita bekerja itu apa sih, untuk apa sih gitu ya. Nah, beberapa orang akhirnya merasa kosong ya, walaupun ya memiliki penghasilan tinggi tapi hatinya kayak kosong, gak ada arah hidup, gak tujuannya, gak tahu gitu ya. Dia gak mengenal dirinya, dia gak tahu apa yang dia suka, dia gak tahu apa yang dia kerjakan, apakah ini berdampak sesuatu yang baik gitu bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya gitu ya. Mereka memiliki uang itu tetapi tidak merasakan kepuasan di dalam pekerjaan yang mereka jalani. Nah, pertanyaannya, terus kita milih yang mana nih? Harus milih yang mana? Apakah kita bekerja sesuai passion kita atau kita memilih gaji besar? Hai Tio, selamat datang ya. Nah, yang ideal sebenarnya mencari titik temu antara apa yang kita sukai atau passion ya, atau apa yang kita kuasai, skill nih. Skill, kemampuan kita, apa yang kita butuhkan juga di dunia ini, apalagi khususnya kepala rumah tangga ya gitu ya, opportunity gitu ya, apa yang kita butuhkan di dunia ini, apa yang dapat menghasilkan penghasilan, income-nya kita gitu ya. Jadi ini yang akan kita pertimbangkan. Jika misalnya keempat ini bertemu, maka kita akan memiliki pekerjaan yang lebih seimbang gitu ya. Kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan enjoy gitu ya, dengan senang karena kita menyukai sesuai passion kita, tapi kita juga bisa memenuhi kebutuhan kita,
kita tidak tertekan, kita nggak terbeban, kita nggak dipaksa gitu ya, nggak dituntut dan segala macam. Jadi betul-betul seimbang gitu ya apa yang kita lakukan. Nah, memang beberapa situasi yang mungkin terjadi nih responders ya, ada yang situasi pertama misalnya fresh grade gitu ya, jika misalnya baru lulus gitu ya dan belum memiliki banyak tanggungan, mungkin bisa memberi kesempatan lebih besar untuk kita bisa mengejar passion sambil membangun pengalaman kita. Atau enggak, situasi yang kedua gitu ya, atau mungkin responders yang memiliki tanggungan keluarga nih, khususnya kepala keluarga gitu ya, kepala rumah tangga. Jadi jika harus membantu orang tua atau menafkahi keluarga, stabilitas finansial mungkin menjadi prioritas utama terlebih dahulu, selain dari passion opsi yang kedua gitu ya. Lalu situasi yang ketiga, passion belum menghasilkan. Jadi ada beberapa situasi nih, mungkin bisa disesuaikan ya responnya sesuai dengan kebutuhan, kondisi atau enggak keadaan kita yang saat ini. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya kita bekerja di tempat yang memberikan penghasilan stabil sambil kita mengembangkan passion di waktu luang. Jadi bisa di tempat kita kerja, kita bekerja selainnya kita sebagai staff, karyawan, ya bertanggung jawab dan segala macam. Nah, nanti ketika di rumah kita bisa mengembangkan passion kita. Jadi bagaimana kita bisa memanage itu, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita, bagaimana niatnya kita untuk mau belajar gitu. Misalnya ya itu contohnya seperti yang Cila sampaikan gitu. Siang mungkin bekerja di kantor, ya malam ya udah kita mengembangkan usaha kita bersama keluarga mungkin ya, yang sudah dimulai, atau enggak akhir pekan belajar keterampilan yang kita sukai. Ya, jadi banyak orang sukses memulai dengan cara seperti ini. Jadi enggak cuma fokus ke satu saja gitu ya. Jadi dia juga mencari dan mencoba gitu ya hal-hal yang baru untuk mengembangkan skillnya. Jadi boleh banget buat responders yang lagi saat ini kondisinya baru lulus atau enggak yang sudah bekerja lama bertahun-tahun gitu ya, atau lagi stuck di atau bosan dan segala macam, bisa dipertimbangkan. Nah, kita akan membahas di segmen selanjutnya tips menentukan pilihan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 93,0 FM tentunya bersama Cila.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu, dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, harus bahagia dari Yura Yunita ya, yang tentunya menyemangat kita di pagi hari ini dalam kita menjalani aktivitas. Dan kita masih di program Ruang Pagi, dan Cila tentunya terus menemani ya responers, walaupun waktu kita kurang lebih tinggal 20 menit ya. Cila menemani responers luar biasa pagi hari ini juga. Topik yang kita bahas ya relate banget di kehidupan kita, dan kita mau dengarkan tanggapan komentar responers yang di live TikTok. Ada Jerry Whiskey ya, kalau soal pekerjaan aku pilih passion sih, soalnya dengan kita bekerja harus sesuai karakter kita. Betul sekali ya. Terima kasih loh Jerry ya, udah bergabung di pagi hari ini, udah membagikan komentarnya. Nah, ada Bang Ardi juga nih yang sudah bergabung di pagi hari ini ya di live TikTok. Kalau Bang Ardi bilang kita akan bisa bertahan ya dengan pekerjaan kita yang ada sekarang dengan cara mencintai pekerjaan itu sendiri. Betul sekali ya. Kalau kita gak mencintai pekerjaan yang kita lakukan sekarang, itu berat sekali rasanya kalau kita jalani, responders ya, setuju enggak? Thank you ya Bang Ardi ya, sudah membagikan komentarnya di pagi hari ini. Kalau Bang Jerry nambahin nih, pokoknya jangan mengeluh katanya. Betul, kita syukuri, kita nikmati, kita jalani dengan sepenuh hati ya. Apalagi kita tahu pekerjaan susah banget kita cari, banyak orang di luar sana yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Nah, ada Kak Tio juga ya yang bergabung di pagi hari ini. Kalau Bang Ardi nambahin, syukuri dulu apa yang ada pada kita. Kayak lagu ya, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Mantap kali lah ya liriknya. Dengan catatan jangan puas dulu, usahakan lagi untuk lebih di masa datang. Betul, kadang di dalam proses perjalanan kita ya, di dalam kehidupan kita itu kadang jatuh bangun pastinya ya. Jadi jangan menyerah, tetap bangkit, tetap berjuang, berusaha supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya ya. Wow, thank you, luar biasa ya. Ada R juga yang bergabung di pagi hari ini, yang menyapa kita. Terima kasih semuanya. Ada Slemban hadir nih, Slemban hadir. Wow, thank you. Ada Pak Ali juga ya, yang bergabung di live TikTok kita. Wah, memang kalau berbicara tentang pekerjaan, kalau disuruh milih, lebih milih sesuai passion kah atau gaji besar. Jadi setiap kita beda-beda ya, sesuai kebutuhan, sesuai kondisi keadaan kita. Nah, ini Cila, kita mau bahas sama-sama responders tips menentukan pilihan ya. Yang pertama tentunya kita harus perlu mengenali kondisi hidup kita saat ini. Jangan hanya kita mengikuti tren atau pilihan orang lain. Wow, dia enjoy dengan hidupnya walaupun dia gajinya mungkin gak besar ya gitu, tapi dia bahagia, nah kita ikutan gitu ya. Misalnya perlu kita memahami kebutuhan dan tanggung jawab yang sedang kita hadapi saat ini. Apalagi khususnya kita yang membantu, apalagi kepala rumah tangga ya, yang harus memenuhi kebutuhan rumah, terus anak-anak yang sekolah.

pola dan segala macam kebutuhan lainnya gitu ya, yang harus juga kita penuhi. Lalu kita perlu menghitung kebutuhan finansial kita, karena yang belum berkeluarga dengan yang keluarga kan beda ya pastinya. Jadi perlu kita menghitung. Jangan kita hitung dengan hitungan yang belum berkeluarga padahal kita udah berkeluarga. Nah ini salah ini ya responsnya. Jadi buat perencanaan keuangan yang sederhana, kita pastikan keputusan yang kita ambil ini tetap realistis. Jadi walaupun kita memilih sesuai passion kita atau memilih memang mau gak mau harus memiliki pendapatan yang lebih gitu ya, tetap realistis ya kita putuskan, kita ambil gitu. Jangan terburu-buru juga responders ya, karena karir merupakan perjalanan yang panjang. Jadi jangan keburu-buru gitu ya untuk memutuskan gitu. Tidak harus berhasil dalam satu keputusan. Pasti proses demi proses akan kita terus jalani ya. Jatuh bangun gitu akan kita alami gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan mau yang bekerja seperti apa, apakah sesuai passion atau melihat gajinya yang lebih gitu ya, lebih besar. Nah terus tingkatkan kemampuan tentunya ya, semakin tinggi kemampuan kita semakin besar peluang untuk kita mendapatkan pekerjaan yang sekaligus sesuai dengan passion kita dan memberikan penghasilan yang baik. Betul sekali, jadi perlu juga ya untuk mengupgrade skill kita ya, kemampuan kita dan mengembangkan diri kita, apalagi kita punya talenta, apalagi kita punya potensi untuk itu ya. Jadi perlu dipakai waktunya, kesempatannya untuk belajar. Terus ingat bahwa karir ini bisa berkembang. Jadi pekerjaan pertama tidak selalu menjadi pekerjaan seumur hidup. Betul. Banyak orang mau mulai dari pekerjaan biasa. Nah, tadi di awal juga ada responders ya. Ada Bang Ardi katanya, dulunya megang obeng ya, sekarang sudah punya kendaraan sendiri. Nah, kan? Jadi banyak orang memulai dari pekerjaan hal-hal kecil biasa, lalu perlahan-lahan bergerak menuju bidang yang mereka akhirnya cintai dan bisa mendapatkan apa yang mungkin menjadi kebutuhan kita ya. Jadi pelajaran penting nih responders ya, passion tanpa perencanaan itu bisa membuat kita kesulitan secara finansial. Namun kalau gaji besar tanpa kebahagiaan juga bisa membuat hidup kita tanpa terasa hampa. Karena itu jangan hanya bertanya saya suka apa ya, tetapi juga tanyakan kepada diri kita, apa yang aku sukai, apa sih yang aku butuhkan saat ini, apa sih yang membuat saya bertumbuh, apa sih yang dapat menopang kehidupan saya. Jadi seringkali pilihan terbaik bukan memilih satu secara ekstrim, melainkan menemukan keseimbangan antara passion dan juga kebutuhan hidup kita. Wow, selamat pagi juga Bang Rijal ya, yang menyapa kita yang hadir nih dari Brastagi nih. Salam sehat. Wow, thank you. Ada Simatupang juga. Selamat pagi Kak Cila. Kemarin kemana? Gimana kali? Kemarin saya ada loh, saya siaran sama Jojo. Kamu yang gak masuk. Gimana kabarnya semuanya responders? Berharap sehat ya. Selamat bergabung yang baru bergabung. Dan tentunya hari ini kita lagi membahas lebih memilih pekerjaan sesuai passion atau enggak. Gaji besar. Boleh banget untuk memberikan komentarnya, tanggapannya, karena Cila masih ada waktu untuk menemani responders ya di pagi hari ini. Kita dengarkan lagu dari Wisnu Santika, Ari Lesmana ya, yang berjudul Aku Harus Pergi.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Wisnu Santika ya, Ari Lasmana, yang berjudul Aku Harus Pergi. Tak pikir lagunya Aku Harus Pergi, enggak ya? Sebentar saja. Nah, lagu ini ternyata mengantar kita di segmen terakhir di program Ruang Pagi Responers ya. Enggak terasa Cila sudah menemani Responers di pagi hari ini kurang lebih 2 jam ya, luar biasa. Terima kasih buat responders yang terus setia mendengarkan Respon Radio dan juga yang baru bergabung, selamat bergabung, apalagi yang sudah memberikan tanggapan komentarnya mengenai topik kita di pagi hari ini ya. Ada Sima Tupang juga nih yang baru bergabung di pagi hari ini, katanya dari sekian 10 keterampilan eskul di sekolah yang cocok cuma satu dan sekarang jadi kesibukan. Wow, thank you Seventeen ya, berharap bisa enjoy dan lancar setiap pekerjaannya ya. Wow, banyak kemauan tapi minim kemampuan. Makanya perlu kita upgrade ya, perlu kita mencoba hal-hal yang baru juga ya, supaya kita bisa terus berkembang dan maju tentunya. Nah, sebelum Cila tutup, Responders, ternyata pekerjaan yang baik bukan hanya yang membuat dompet kita terisi, tetapi juga yang membuat hati kita tetap hidup. Nah, di sisi lain, Responders, semangat yang besar juga perlu disertai tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup kita. Karena itu, bijaksanalah dalam memilih jalan karir kita ya. Kejar apa yang Anda sukai, tetapi jangan mengabaikan realitas kehidupan. Nah, dan saat ini mungkin Anda belum berada di pekerjaan impian ya, belum sesuai passionnya, tetaplah belajar, tetaplah berkembang ya, karena bisa jadi pekerjaan hari ini adalah jembatan menuju masa depan yang selama ini kita impikan. Wow, terima kasih sekali lagi Responders ya, yang terus setia mendengarkan Respon Radio, dan juga yang baru bergabung di WhatsApp, ada Bunda Dua Putri dan ada Aurel juga ya, yang menyapa di pagi hari ini. Buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir, karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya kita akan membahas tema juga ya, yang relate di kehidupan kita, dan ini tentang tips dalam kita menjalani hidup kita tentunya ya. Ada struggle ataupun masalah kesulitan yang terjadi, nanti Cila akan membahas tips di program Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi Responders boleh tetap bergabung dan mendengarkan Cila ya di streaming kita di www.responradio.com. Wow, Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Responders ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatannya tentunya ya, dan berharap hari ini lancar semua untuk beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita di program Ruang Pagi ini dengan satu lagu yang berjudul Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Sheila tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Senang sekali responder Sheila bisa menemani ya sampai 11, jam 11 tentunya. Dan membahas topik yang luar biasa di pagi hari ini. Karena ini relate banget di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam keluarga kita ya. Responder yang lagi mungkin sulit untuk menghadapi ataupun merespon menanggapi anggota keluarga yang lagi down, yang lagi kesulitan dan segala macam. Nah, kita akan membahas topik kita di pagi hari ini, yaitu tips menjadi support system ya untuk anggota keluarga. Boleh hardliner responder semua bergabung ya di pagi hari ini menanggapi atau memberikan informasi di program Sketsa Keluarga Indonesia. Bisa menghubungi Sheila di 0811 66 22 930, atau juga melalui kontak ya 0821 55 66 8003. Nah, responders, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Ada yang sedang mungkin berjuang mencari pekerjaan, atau enggak lagi menghadapi masalah ekonomi, atau yang mengalami kegagalan seperti sakit, stres karena pekerjaan. Nah, mengalami konflik rumah tangga juga mungkin ada responders yang saat ini lagi hadapin, atau bahkan sedang kehilangan semangat hidup. Nah, di saat seperti itu, yang sering kali paling dibutuhkan bukanlah uang nih responders ya, tetapi nasihat, bukan nasihat panjang juga atau enggak solusi yang instan ya. Yang dibutuhkan adalah kehadiran orang-orang terdekat yang mau mendengarkan kita, yang memahami kita dan juga menemani prosesnya kita. Nah, itulah yang disebut sebagai support system. Nah, support system merupakan orang-orang yang memberikan dukungan emosional, mental juga dan praktis, sehingga seseorang merasa tidak sendirian menghadapi masalahnya. Nah, dan keluarga seharusnya menjadi support system pertama yang dimiliki setiap orang. Lalu bagaimana nih caranya menjadi support system yang baik bagi anggota keluarga? Hari ini kita akan membahas satu persatu tips bagaimana kita bisa menjadi support system untuk anggota keluarga. Yang pertama, kenapa penting banget nih kita menjadi support system di dalam keluarga? Karena keluarga merupakan tempat pertama seseorang bisa belajar tentang kasih, bisa belajar tentang penerimaan, dan juga rasa aman nih responders. Nah, ketika keluarga menjadi support system yang baik, anggota keluarga akan merasa dihargai, hubungan juga menjadi lebih dekat, konflik juga lebih mudah diselesaikan, terus kesehatan mentalnya juga lebih terjaga, sehingga beban hidup juga terasa lebih ringan. Nah, sebaliknya, jika misalnya kekurangan atau di dalam keluarga justru menjadi sumber tekanan, seseorang akan merasa kesepian meskipun tinggal satu rumah tinggal, tapi kita diam-diaman, ada silent treatment, ada berbagai masalah yang kita tutupi dan segala macam, tidak ada keterbukaan. Nah, itu mungkin akan berbalik gitu ya, sebaliknya akan merasa kita gak dihargai, gak dianggap gitu ya, atau gak mental kita pun juga hancur gitu ya, kalau misalnya di dalam keluarga tidak ada menghormati dan mungkin menganggap bahwa kita ada bersama-sama hadir untuk keluarga, anggota keluarga kita. Nah, yang pertama, perlu kita belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah kita terlalu cepat banget untuk memberi solusi kepada anggota keluarga kita. Padahal responders ya, terkadang seseorang hanya ingin butuh didengar gitu. Jadi saat anggota keluarga kita lagi bercerita, kita dengarkan sampai selesai gitu ya. Jangan kita potong pembicaraan, atau enggak jangan kita langsung menghakimi dia, atau enggak jangan kita membandingkan dengan pengalaman kehidupan orang lain. Misalnya mungkin ya, ketika anak kita berkata, aku capek banget sama tugas kuliah ma gitu ya, sama
kerjaan yang harus aku selesaikan di sekolah gitu ya. Kita respon sebagai orang tua, respon yang mungkin yang baik gitu ya, yang membangun, yang memotivasi anak kita. Jangan kita respon yang kurang tepat nih, kayak misalnya ah gitu aja ngeluh gitu ya, ah gitu aja capek dan segala macamnya. Kalau bisa kita respon yang mendukung. Kelihatannya memang lagi banyak tugas ya, cerita dong sama mama, cerita dong sama papa gitu ya. Kadang responders ya, satu telinga yang mau mendengar itu lebih berharga daripada 1000 nasihat yang kita berikan kepada anak kita. Nah, ini tips ya bagaimana kita menjadi support system untuk keluarga. Jadi kita perlu untuk belajar menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, responders, jangan meremehkan masalah mereka. Nah, apa yang terlihat sepele gitu ya bagi kita itu bisa menjadi masalah yang besar bagi orang lain gitu. Misalnya nih, nilai jelek bagi seseorang pelajar gitu ya. Terus atau enggak ditolak kerja bagi pencari kerja. Nah, bagi kita mungkin sepele, tapi belum tentu bagi orang lain ini sesuatu yang mungkin luar biasa berharga bagi mereka. Atau enggak konflik dengan teman bagi remaja gitu ya. Atau enggak masalah pekerjaan bagi orang tua. Nah, kalimat seperti misalnya cuma begitu aja atau enggak lebay banget gitu ya. Orang lebih susah, lebih parah gitu ya. Orang lain mungkin lebih besar masalahnya gitu ya. Itu bisa membuat mereka enggan bercerita lagi gitu ya. Kalau misalnya respon kita seperti itu. Nah, sebagai support system kita belajar untuk memahami dari sudut pandang mereka. Jadi jangan menganggap masalah mereka itu hal sepele gitu ya. Hal biasa, hal yang enggak bukan sesuatu yang besar gitu ya menurut kita. Mari kita menghargai dan mari kita menghormati kondisi masalah yang mereka hadapi gitu ya. Masalah yang mungkin terjadi di hidup mereka. Jadi harus menjadi support system buat mereka. Lalu selanjutnya hadir saat dibutuhkan nih respons ya. Jadi dukungan tidak selalu harus berupa uang gitu ya. Kita mungkin lagi sibuk kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Tapi waktu kita nggak kita berikan kepada anak kita gitu ya. Atau nggak kepada anggota keluarga kita, saudara-saudara kita ketika anak kita lagi ada masalah atau butuh orang yang mendengarkan dia gitu ya. Terus kita responnya, entar mama kirim duit ya. Gitu segini sekian. Nah, itu belum tentu menyelesaikan masalah ya. Kadang kehadiran justru jauh lebih berarti nih responders ya. Misalnya menemani anggota keluarga ke rumah sakit ya, mengantar saat ada urusan penting atau enggak menunggu saat mereka sedang cemas, lagi takut, apalagi mungkin anak yang lagi ada event gitu ya, acara di sekolah, ujian dan segala macam, ya perlu orang tua atau enggak anggota keluarga hadir untuk mereka menemani mereka atau menyediakan waktu untuk ngobrol, berbicara. Jadi seringkali orang tidak mengingat apa yang kita katakan, tetapi mereka mengingat bahwa kita hadir saat mereka membutuhkan. Wow, banyak sekali ternyata ya responders tips bagaimana kita bisa menjadi support system untuk keluarga kita. Tapi jangan kemana-mana ya responders ya, karena kita akan mendengarkan lagu, beberapa lagu pastinya ya, dan silakan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Sketsa Keluarga Indonesia. Masih bersama Cila tentunya di program pagi hari ini menjelang siang. Dan kita masih membahas topik kita di pagi hari ini tentunya ya, tips menjadi support system dalam keluarga. Nah tentunya banyak hal mungkin ya yang menjadi masalah ketika kita pengen sebenarnya untuk hadir di dalam anggota keluarga kita ya, responders ya. Cuman kita bingung gimana caranya. Kita pengen jadi support system, cuman caranya kita gak tahu gitu. Nah kali ini Cila akan membagikan tipsnya supaya kita bisa mendukung, bisa mensupport, bisa hadir ya bersama keluarga kita ketika mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit gitu ya. Tapi kita hadir betul-betul buat mereka gitu ya, menghargai, menganggap mereka ada gitu ya, menghormati mereka, mendengarkan mereka. Nah selanjutnya yaitu responders, kita berikan kata-kata yang menguatkan. Nah perkataan memiliki kekuatan yang luar biasa, karena seseorang yang hampir menyerah itu bisa kembali bangkit karena satu kalimat yang tepat ya, yang kita sampaikan kepada anggota keluarga kita yang mungkin lagi ada masalah atau lagi menghadapi kesulitan. Misalnya nih responders ya, kami percaya kamu bisa melewati ini. Nah ini kata-kata ini bisa kita sampaikan kepada saudara kita, kepada anak atau enggak orang tua kita gitu yang lagi mengalami kesulitan. Atau enggak, kamu tidak sendirian, aku ada bersama kamu ya. Atau enggak, terima kasih sudah berusaha, terima kasih sudah berjuang. Kita menghargai proses yang mereka sudah jalani gitu ya, yang sudah mereka lalui. Terus bilang atau enggak sampaikan ke mereka bahwa kita bangga gitu ya dengan perjuangannya, dengan proses yang dia lakukan, usaha, pekerjaan ataupun yang sampai saat ini dia kerjakan gitu ya. Nah kita berikan apresiasi kepada saudara kita dengan kalimat ataupun sesuatu hal mungkin ya. Ada banyak cara bagaimana kita bisa menguatkan mereka. Nah kalimat sederhana ini bisa menjadi sumber semangat yang besar buat mereka. Lalu tentunya kita perlu menghindari kebiasaan menghakimi. Sering sekali kita sebenarnya gak ada niat gitu ya untuk menyakitinya, cuman karena kita gak tahu caranya, kita gak tahu bagaimana menyampaikan sesuatu kepada dia, mengekspresikan bahwa kita sebenarnya mau bersama-sama dengan dia gitu ya, menemaninya atau gak mendengarkan dia, cuman kita bingung melakukannya. Nah sehingga akhirnya kita menjudge atau menghakimi. Kadang responders ya, orang takut bercerita itu karena kita sering menjudge atau menghakimi. Dia takut dihakimi gitu ya. Misalnya ya, makanya dulu dibilang jangan begitu. Nah mungkin kalimat-kalimat atau kata-kata yang seperti ini yang mereka akhirnya takut gitu, gak mau cerita lagi. Atau gak salah sendiri, kenapa kamu milih ini gitu ya, kan udah dibilangin begini-begini. Nah kalimat yang kayak gini, contoh yang kayak gini nih, akhirnya mereka tertutup gitu ya, gak terbuka, mendam sendiri masalah yang mereka alami gitu ya. Jadi walaupun mungkin benar kalimat seperti itu tidak membantu saat seseorang sedang terluka respons ya, mereka pasti membutuhkan dukungan terlebih dahulu sebelum menerima masukan. Jadi jangan langsung memberikan masukan atau saran atau ngejudge gitu ya, tapi semangatin, dukung dia terlebih dahulu gitu ya. Baru kalau sudah nyaman, sudah enak gitu ya, udah enakan, baru kita sampaikan masukan atau saran ke saudara kita atau enggak ke orang tua atau enggak anak yang lagi ada masalah. Lalu hargai perasaan mereka. Nih, setiap orang memiliki cara berbeda-beda memang ya responders dalam menghadapi masalah. Nah, ada yang kayak menangis, ada yang diam, ada yang banyak bicara, ada yang menyendiri sementara waktu, ada yang makan banyak. Biasanya seperti itu ya responders ya. Contohnya Cila. Kalau lagi banyak masalah, banyak makan berarti. Nah, jangan memaksa mereka harus merespon seperti yang kita inginkan. Misalnya nih, jika seseorang sedang sedih, jangan kita langsung kayak
berkata, sudah jangan sedih gitu ya. Mungkin kita ubah kata-katanya, lebih baik kita sampaikan, aku tahu ini berat buat kamu. Nah, kalimat itu membuat mereka akhirnya merasa dimengerti. Jadi mereka menganggap bahwa, berpikir bahwa okay, dia betul-betul hadir nih, betul-betul mau mendengarkan aku dan mau bersama-sama gitu ya untuk melewati masalah mungkin yang dialami teman kita atau keluarga kita gitu. Dan pastinya respon ini tidak mudah gitu ya, kita akan mengabaikan ego kita gitu ya, padahal di hati pikiran kita pengen banget bilang, aduh udah dikasih tahu berkali-kali kamu masih ini, tapi yang namanya belajar menjadi support system gitu ya untuk keluarga kita, ya kita harus menurunkan ego kita, kita harus bisa mengontrol, mengendalikan pikiran kita gitu ya, diri kita, supaya kita tidak menjudge saudara atau orang tua atau anak gitu ya yang lagi ada masalah gitu, atau yang lagi ada problem gitu ya di dalam dia sekolah atau pekerjaan dan di dalam pertemanannya. Jadi memang kita betul-betul hadir dan belajar untuk mendengar, untuk mendukung, mensupport dia ya, untuk menghargai keberadaannya dan betul-betul menemani dia sampai dia bahagia lagi, sampai dia bersuka cita gitu ya. Jadi memang support system ini harus kita berkorban ya, harus kita yang mengalah. Tetapi kita tahu mengalah itu bukan berarti kalah ya responders ya. Kita hadir untuk keluarga kita supaya keluarga kita bahagia, supaya kita saling mengenal, saling akrab, saling dekat. Dan tentunya ketika keluarga harmonis, pasti hidup kita pun juga semua sejahtera.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.
3: 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Ya, responders untuk kita terapkan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Terlebih kita tahu bahwa setiap kita pasti mengalami masa-masa sulit, ya, kendala ataupun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, selain hadir saat ketika kita dibutuhkan, atau enggak memberikan kata-kata yang menguatkan saudara kita, atau enggak anak-anak, atau enggak orang tua yang lagi menghadapi masalah, atau enggak hindari kebiasaan menghakimi mereka nih responders ya. Ternyata selain dari itu, kita perlu juga membantu mereka dengan tindakan nyata. Nah, support system bukan hanya soal kata-kata nih ternyata responders ya. Ternyata kita juga perlu untuk hadir gitu ya, memberikan tindakan kita yang nyata, bukan hanya omongan kita ya. Kadang responders bantuan kecil sangat-sangat-sangat berarti. Misalnya ketika kita membantu pekerjaan rumah, ketika kita menjaga anak sementara, atau enggak mengantar ke suatu tempat gitu ya, menemani, atau enggak membantu menyelesaikan tugas tertentu. Nah, tindakan sesederhana ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap mereka ya, yang mengalami kesulitan, yang lagi mengalami masalah di dalam kehidupan mereka. Jadi bukan hanya ngomong saja, biasanya kebanyakan dari kita hanya ngomong gitu ya, tetapi tindakan tidak ada gitu ya. Walaupun mungkin ya doa juga adalah tindakan, hal yang kecil tapi luar biasa berharga bagi mereka. Nah, selanjutnya jangan membandingkan gitu ya. Perbandingan seringkali itu melukai hati seseorang, hati keluarga kita gitu ya. Misalnya ketika kita melihat kakak kita gitu ya yang lebih hebat, atau enggak membandingkan mereka dengan tetangga, temannya. Terus menyampaikan dengan kata-kata, teman kamu bisa, kenapa kamu enggak? Kita juga sama-sama makan nasi toh. Nah, itu mungkin biasa buat kita ya responders ya. Tapi sakit bagi mereka yang mendengarkan, yang lagi menghadapi masalah gitu ya, kesulitan, atau yang merasa terpuruk, atau yang merasa gagal gitu ya. Nah, perbandingan ini membuat seseorang akhirnya merasa tidak cukup baik. Jadi support system itu membantu orang untuk bertumbuh, bukan membuat mereka merasa rendah diri. Nah, selanjutnya tentunya kita juga perlu untuk merayakan kemajuan kecil nih kepada anggota keluarga kita. Nah, tidak semua memang keberhasilan harus sesuatu yang besar gitu ya, yang wah gitu ya, ketika dia mungkin dapat juara satu, ketika mungkin lulus dalam ujian dan segala macam. Nah, terkadang kemajuan kecil juga patut kita apresiasi. Mungkin contohnya teman kita gitu ya, atau enggak anak kita yang berani melamar pekerjaan setelah beberapa kali ditolak. Nah, ini perlu juga kita rayakan gitu ya, karena dia mau bangkit lagi gitu ya, terus memulai bangkit dari kegagalan gitu. Beberapa kali dicoba gagal, merasa ditolak, tapi dia masih mau berani bangkit. Nah, ini perlu kita untuk hadir merayakan bersama keluarga kita. Terus berhasil juga menyelesaikan tugas, misalnya anak kita di rumah gitu ya, yang selesai mengerjakan tugasnya, perlu juga kita apresiasi, kita rayakan gitu. Walaupun ngasih dia coklat gitu ya, gak seberapa bagi dia, bagi kita, tapi belum tentu bagi dia itu menganggap bahwa itu luar biasa dan sangat berharga. Nah, menghargai langkah kecil ini yang akhirnya membuat seorang ini lebih percaya diri responders. Lalu ternyata kita juga perlu untuk menjaga rahasia dan kepercayaan. Jadi jika anggota keluarga mempercayakan cerita kepada kita, mari kita menjaga kepercayaan itu. Nah, jangan sampai kita sebarkan gitu ya cerita mereka, kita ceritakan ke orang, ke teman-teman kita, ke keluarga, sahabat, atau semuanya gitu ya. Nah, perlu kita menyaring mana yang perlu kita ceritakan, mana yang enggak perlu kita ceritakan. Terus menjadikannya bahan bercandaan, apalagi nih, padahal sesuatu yang sangat perlu kita jaga, tetapi kita bawa bercandaan, apalagi bahas ke teman-teman tongkrongan kita dan segala macam. Nah, ini berarti kita enggak menghargai privasi, enggak menghargai keluarga kita, khususnya orang tua kita, atau enggak anak-anak, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang percaya kepada kita, bercerita kepada kita, tapi kita malah menyebarkannya gitu. Nah, kepercayaan yang rusak itu sulit
banget diperbaiki. Nah, kepercayaan ini terus ada pastinya dimanapun kita berada, siapapun yang kita saat ini sama mereka, teman ataupun orang tua ataupun

sahabat dan segala macam rekan kerja, ini pasti terus kita bawa dan akan kita terus pakai nih responders. Kalau misalnya kita udah gak bisa dipercayai, itu udah susah ya. Jadi orang tidak akan mau berteman sama kita atau gak mempercayakan sesuatu kepada kita. Jadi banyak kesempatan ataupun peluang yang akhirnya kita gak bisa dapat terima. Jadi perlu untuk kita menjaga hati. Seperti lagu Yayovi and Nuno yang berjudul Menjaga Hati.

tidak terasa responers, ternyata kita sudah di ujung, di segmen terakhir tentunya ya, di program Sketsa Keluarga Indonesia. Gak terasa Cila menemani responders kurang lebih 1 jam ya, dan kita banyak membahas tips bagaimana kita menjadi support system di dalam keluarga kita. Nah, ternyata responders menjadi support system ini tidak selalu membutuhkan banyak uang atau kemampuan luar biasa. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau peduli, telinga yang mau mendengar, terus waktu yang mau diberikan, dan kehadiran yang menenangkan. Jangan kita menunggu anggota keluarga yang mengalami masalah besar untuk kita tunjukkan perhatian. Nah, mulailah dari hal-hal yang sederhana hari ini, responders ya, menanyakan kabar, mendengarkan cerita mereka, memberikan semangat, dan juga menunjukkan bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Nah, karena responders, seringkali kekuatan terbesar seseorang untuk bertahan bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari keluarga yang selalu ada mendukung di setiap musim kehidupan. Wow, luar biasa nih responders ya. Banyak hal ternyata yang mengingatkan kita, dan Cila juga belajar bagaimana kita bisa menjadi support system di dalam keluarga kita. Berharap apa yang sudah Cila bagikan nih responders di pagi hari ini bisa menolong kita untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya jangan khawatir, karena setelah ini ada program Retro Siang, ada rekan saya Marini akan menemani responders, dan boleh banget untuk bergabung ya, bernostalgia bersama-sama Respon Radio. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Respon Radio, dan juga buat kamu yang baru bergabung, selamat bergabung. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, satu lagu dari Glenn Fredly, Kisah Romantis. Aduh, kalau misalnya dingin-dingin dan hujan-hujan gini dibuka dengan suara yang merdu dari Bung Glenn dan juga lagu yang romantis ya, tentunya senang sekali gak sih Responders, makin kayak senyum-senyum sendiri. Dan tentunya gak kerasa Responders, kita bertemu kembali dalam program Retro Siang dan bersama Marin di siang hari ini. Nah, tadi ngomongin tentang hujan juga, di tempat Marin hari ini tepatnya di sekitar Padang Pariaman dan juga Kota Padang kayaknya lagi diguyur hujan yang cukup deras ya Responders, dan juga kayaknya suhunya juga makin dingin nih. Nah, gimana tempatnya? Kira-kira untuk Responders yang lain yang di luar dari pulau dari Kota Padang ataupun juga Padang Pariaman, gimana nih kondisi cuacanya di sana? Boleh mungkin kita bercerita, berbagi info cuaca, dan mungkin buat Responders yang mau bergabung juga atau juga mau berkirim-kirim salam, karena kayaknya kalau hujan-hujan gini kita cocok gak sih dengerin lagu-lagu lawas biar bawa kembali masa-masa nostalgia kita. Nah, untuk itu langsung aja ya bergabung tentunya di siang hari ini bersama Marin di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan Responder selain dari WA ataupun kontak untuk interaktif kita, juga bisa bergabung dari media sosial kita, dari Facebook, dari Instagram, atau juga dari live TikTok kita ya, biar bisa saling berkenalan juga nih. Mungkin untuk Responder kita yang datang dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke tentunya, jadi bisa sambil kenalan, sambil liatin juga yang mana sih Marin ini dari Respon Radio gak sih? Dan juga langsung aja bergabung di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Dan seperti biasa juga di siang hari ini nih sudah bergabung bersama kita yang akan menyapa kita semua serta berbagi requestan lagu datang dari Bunda Dua Putri. Waduh, Bunda langsung gercep, langsung berbagi requestan lagu serta salam-salamnya di siang hari ini ya. Bunda mau diputarkan lagu dari Koni Konstantia berjudul Ingin Menyambung Hidup. Dan kalau gak ada, katanya ganti aja dengan judul dari John, dengan judul John dari Ari Kosmiran. Dan untuk mancanya itu Bunda mau diputarkan lagu dari Ronan Keating berjudul When You Say Nothing At All. Okay, Bunda, ditunggu nanti lagunya sambil Marin cari juga nih Bunda requestan lagu Bunda. Dan ada salam-salam dari Bunda untuk semua krusia Respon, dan antara lain untuk Sultan Letter W, Ajo Ani, Uda Ardi Pasar Usang, Bunda Queen, Bang Tiar di Sulawesi, Bang Aan di Jawa Tengah, dan semua Responders. Dan istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih Bunda. Dan salam kembali dari Marin serta seluruh krusiar untuk Bunda Dua Putri serta keluarga ya Bunda. Nanti lagunya akan Marin putarkan dan ditunggu nanti lagunya Bunda. Dan untuk Responders yang lain juga jangan sampai ketinggalan ya untuk bergabung di siang hari ini. Kita bakal nostalgia, kita bakal ditemani dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Jadi sebelum nanti sampai di jam 2 ya, sebelum program Retro Siang ini selesai, langsung aja gabung tentunya. Dan untuk itu kayaknya langsung aja deh kita dengarkan satu lagu requestan dari Bunda Dua Putri yang berjudul John dari Ari Kasmiran.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagariko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia ya satu lagu berjudul Ingin Aku Ingin Menyambung Hidup dari Koni Konstantia. Jadi lagunya kemarin putarkan ketiganya nih dari requestan Bunda Dua Putri. Dan tentunya lagu tadi semakin membawa kita bernostalgia kan responers. Bernostalgia dengan penyanyi-penyanyi lawas. Penyanyi-penyanyi lawas yang tentunya punya lagu, punya suara yang benar-benar syahdu, merdu, dan lagu-lagunya juga penuh dengan makna. Nah, mungkin responers di siang hari ini yang mungkin sambil menikmati hujan, dinginnya hujan di bawah selimut, ayo dong kita berbagi. Kita mungkin bisa nostalgia atau juga berbagi cerita masa lalunya nih sambil menikmati hujan di siang hari ini. Boleh langsung saja bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930. Responers juga selain request lagu juga bisa berkirim-kirim salam atau juga ada kata-kata quotes of the day di siang hari ini. Boleh banget berbagi bersama kita ya. Siapa tahu jadi kata-kata motivasi yang berimpact dengan banyaknya responders yang dengar di siang hari ini. Cus langsung aja juga bisa bergabung di WA kita yang satu lagi di 0811-6622930 atau juga bisa bergabung dari media sosial kita ya di Facebook, Instagram, dan TikTok Respon Radio 93,0 Official. Dan ada nih dari Bang Jaits 88, Bang Wesley. Hujan di sini Kak Marin. Sama Bang, langit kita juga sama sepertinya sama-sama lagi menangis karena di tempat Marin juga lagi hujan. Dan ada juga dari Bang Fabio Digianantonio. Bruri Marantika Kak, Anggrek Bulan. Wah, kita dapat requestan lagu Anggrek Bulan dari Bruri Mantika. Oke, Bang, nanti kita cari ya Bang Fabio lagunya. Dan juga dari WA kita ada sudah bergabung Om Boy yang sedang menyapa kita semua. Om Boy katanya pingin lagu Heart Will Go On. Oke. Akan kita cari untuk Om Boy Heart Will Go On. Dan juga terus lagu Patience dari GNR. Salam untuk semua responers dan special buat Marine cantik. Terima kasih Om Boy untuk salam-salamnya. Nanti akan Marin putarkan lagunya ya Om. Dan untuk itu responers di siang hari ini kayaknya sebelum tadi sudah ada juga nih yang masuk requestan lagu, kita dengarkan dulu ya dari Krisye Cuita.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah.

Iya, Respon harus 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Marin tentunya dalam program Retro Siang di siang hari ini yang akan menemani nostalgianya Respon harus dengan berbagai lagu-lagu lawas yang datang

dari tahun 70 sampai tahun 2006 sambil menikmati hujan yang menyapa ataupun mengguyur Kota Padang dan Padang Pariaman hari ini ya. Karena dingin-dingin gini paling enak kalau enggak kita nonton film ataupun juga bernostalgia nih sambil ingat-ingat dulu apa sih momen-momen mungkin yang ikonik banget kalau tentang hujan dan nostalgianya. Nah gitu. Jadi buat responders mungkin yang mau ditemani dengan lagu-lagu lawas favoritnya, lagu-lagu lawas dari artis favoritnya, boleh banget langsung bergabung bersama kita semua di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga mungkin bisa bergabung dari media sosial kita nih, dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Ada dari Bang Jerry nih yang sudah bergabung di live TikTok kita. Oh, sana hujan, sini panas pol. Ini benar nih. Kayaknya di daerah Pulau Jawa sana lagi cuaca lagi panas terik ya. Kalau di sini lagi hujan deras nih, Bang Jerry. Tadi juga dari Bang Tio ngasih info, oh di sini lagi panas pol banget kak, kayaknya memang lagi ada perbedaan langit kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan tentunya juga stay safe ya responders. Dan untuk responders mungkin yang mau berkirim-kirim salam atau mengirimkan sebuah lagu untuk teman-teman ataupun keluarga ataupun juga untuk seorang yang sangat spesial, boleh banget mungkin di share stream kita jadi biar bisa didengarkan nih. Nah untuk itu bisa dikirimkan streaming kita di website www.respondradio.com atau juga siaran hari ini bisa didengarkan dari aplikasi Radio Jati. So dari live TikTok kita sudah bergabung ada Bang Wesley yang tadi request lagu Indonesia My Love Country dari Penbers. Untuk itu lagunya akan kemarin putarkan untuk menemani siang hari kita semua.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.

berakhir sampai di sini. Aduh, liriknya juga gambarin menit kita hari ini ya Responers. Gak kerasa udah di menit ke-57, artinya kita harus pamit undur diri untuk menutup perjumpaan di jam yang pertama ini. Tapi nanti kita akan kembali lagi nanti tentunya di jam kedua, tepat pukul 12 siang, masih dengan berbagai lagu-lagu requestan dari Responers. Jadi tetap dengerin terus frekuensi 93,0 FM, tentunya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So masih bareng gue, masih bareng aku Marin dalam program Retro Siang di siang hari ini. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua ya Responers. Aduh, gak kerasa sudah satu jam berlanglu. Dan sekarang kita semakin mendekati penghujung segmen. Tapi kali ini masih di jam kedua dan masih dengan berbagai requestan lagu dari Responers di siang hari ini. Kayak lagu yang baru aja kita putarkan dari Sheila on Seven, Sahabat Sejati. Requestan dari Bang Aan yang sudah bergabung dari live TikTok kita di siang hari ini ya Responers. Dan gak hanya Bang Aan aja yang udah join nih dari live TikTok kita, tapi juga sudah ada tambahan request dari Responers kita, yaitu dari Bang Jerry tadi yang minta diputarkan lagu dari Bryan Adams berjudul Heaven. Dan juga tambahan requestan lagu dari Bang Fabio yang mau berkirim-kirim salam untuk Kak Nurul katanya yang ada di Bandung, sekaligus mengirimkan sebuah lagu untuk Kak Nurul berjudul Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa, dari Miriam Belina kali ini. Oke, ditunggu nanti lagunya ya Bang Fabio. Serta juga ada requestan lagu dari tambahan dari Om Boy tadi yang belum kita putarkan ya, berjudul Patience dari Guns N' Roses. Dan untuk semua responers yang mau gabung di siang hari ini, berbagi requestan lagu, berkirim-kirim salam atau juga mau kirimkan sebuah kata-kata, boleh banget di 0821-5566-8003 serta di 0811-6622-930 atau juga join di live TikTok kita, media sosial kita yang lain dari Facebook, Instagram dan TikTok dengan username Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita juga ya dari aplikasi Radio Jati atau dari streaming tepatnya di www.responradio.com. So untuk nemani di siang hari ini sambil lagi-lagi masih dengan hujan yang cukup deras dan cuaca yang sangat dingin ini ya, suhu yang sangat dingin ini, mari kita dengarkan satu lagu lawas dari band yang sangat familiar, yaitu Guns N' Roses, Patience. 1, 2, 3, 4.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa kepercayaan itu suatu modal yang penting? Francis Fukuyama, seorang ahli politik dari Amerika, menamakan kepercayaan itu adalah suatu social capital. Artinya, kepercayaan itu menjadi modal sosial yang merupakan suatu nilai yang paling krusial di mata masyarakat. Nilai kepercayaan dari timur hingga barat tetap berlaku hingga saat ini. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan nilai kepercayaan itu. Banyak kali kita dengar istilah krisis kepemimpinan. Hal ini terjadi karena pemimpin sudah kehilangan kepercayaan dari pihak luar atau masyarakat luas. Pemimpin adalah model yang akan diikuti oleh orang lain. Kejujuran sang pemimpin akan lebih kuat dari lem yang daya rekatnya paling kuat sekalipun. Pemimpin yang tegas dalam mempertahankan kejujuran akan dihormati. Sudahkah Anda menempatkan kejujuran dalam segala aspek hidup Anda? Lakukanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu dari Bryan Adams berjudul Heaven. Aduh, lagu yang dirilis pada tahun 1986 ini menjadi salah satu power ballad paling ikonik sepanjang masa dan berhasil membawa Bryan Adams ke puncak tangga lagu. Dan dari lagu ini sebenarnya ngajarin kita banyak hal ya. Pertama, menghargai orang-orang yang selalu ada untuk kita. Kenangan indah adalah kekuatan. Kebahagiaan itu gak selalu tentang materi. Dan mungkin sedikit kita buatkan sebuah quotes ya. Kalau kita lagi nostalgia dari pelajaran sambil mungkin dapatkan pelajaran hidup dari lagu Heaven tadi, tentunya surga gak selalu tentang tempat yang jauh. Kadang surga adalah saat kita bersama orang-orang yang membuat kita merasa diterima, dihargai, dan dicintai. So, untuk itu langsung aja kita kembali mendengarkan satu lagu requestan dari responders di siang hari ini yang datang dari Bang Fabio tadi ya, yang berjudul Tak Ingin Sendiri dari Meriam Belina.

Respon 93,0 FM, Respon Radio Radikal Ganda, masih bareng aku Marin tentunya dengan berbagai lagu-lagu lawas. Aduh, lagu-lagu yang semakin membuat kita bernostalgia enggak sih di siang hari ini? Mulai dari suara indahnya ada Meriam Belina, ada juga dari Bruri Marantika, juga ada lagu suara indah dari band Guns N' Roses, juga tentunya banyak sekali lagu-lagu yang makin bawa kita bernostalgia. Kemungkin buat responders nih di zaman-zamannya waktu masih sekolah, masih kuliah, atau bahkan mungkin teman-teman responders Gen Z sekarang ini yang cukup familiar dengan lagu-lagu lawas tadi. Nah, tentunya di siang hari ini kita juga masih akan bernostalgia bersama sekaligus belajar nih dari setiap lagu-lagu yang kita putarkan, apa sih maknanya, atau mungkin ada pelajaran hidup yang relate banget dengan kehidupan zaman now kayaknya ya. Dan buat responders yang mau bergabung untuk berbagi requestan lagu yang indah atau juga berkirim-kirim salam atau juga mau ngungkapin perasaan nih, karena dulunya radio itu sempat jadi tempat untuk kita berkirim-kirim salam atau mungkin minta maaf atau mungkin untuk mengungkapkan perasaannya. Boleh dong kita kembali lagi seperti itu. Langsung aja bergabung tentunya di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622 930, serta juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tadi juga kemarin bilang kalau responers kita di live TikTok ini dari Sabang sampai Merauke ya, karena kali ini datang dari responers kita yang new, yang baru bergabung. Kali ini datang dari daerah Medan, ada Bang Ivandi. Selamat bergabung ya Bang Ivandi, dan lagi berkenal-kenalan nih kayaknya, lagi bercakap-cakap ya dengan responers kita yang lain. Bang Ivandi mau diputarkan lagu dari George Baker yang berjudul I've Been Away Too Long. Oke, abang, nanti akan kita putarkan lagu requestannya ya. Serta dari Kuala Lumpur. Waduh, Kuala Lumpur sudah menyapa kita semua di siang hari ini. Yang ternyata di Kuala Lumpur lagi panas yang ini. Kebalik sekarang. Kalau di Kuala Lumpur panas, kalau di sini lagi hujan dingin nih. Siapa lagi kalau bukan Uda Jazz Caniago yang sedang menyapa kita semua. Waalaikumsalam, Uda. Terima kasih untuk semua kata-kata Uda ya, doa Uda juga di siang hari ini untuk kita semua. Semoga doanya kembali lagi untuk Uda ya, karena Uda nih setiap request lagu selalu mengirimkan sebuah doa untuk teman-teman responders dan juga untuk seluruh kru siar di sini. Amin, semoga segala doa Uda dijawab dan juga kembali tentunya ke Uda dan sekeluarga ya. Uda kali ini mau diputarkan lagu dari Iwan Fals berjudul Kemesraan. Aduh, ini biasanya lagu yang diputarkan kalau kemarin dulu ya, itu pas lagi perpisahan sekolah nih, atau juga mungkin ya momen-momen kita mau berpisah, biasa diputarin lagu ini gak sih? Dan ada salam-salam dari Uda untuk Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Letterway, Bang Tio, Pak Amrullah, Ajo Ani, dan semua pendengar Respon Radio di mana aja berada, semoga sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Ada kata-kata juga dari Uda Jazz yang dengerin kita dari live streaming di siang hari ini. Belajar saling menghargai, karena hati yang kecewa tidak bisa selamanya dibayar dengan sebuah kata maaf. Bener banget ya. Belajar saling menghargai, karena kalau udah kecewa, belum tentu bisa dijawab dengan sebuah kata maaf. Oke, terima kasih untuk kata-kata muasabahnya ataupun kata-kata yang penuh makna hari ini yang udah. Dan ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan untuk menemani waktu siang hari udah. So, sebelum kita ke lagu kemesraan, kayaknya langsung aja deh kita dengarkan dulu satu lagu dari George Baker, I've Been Away Too Long, requestan Bang Ivandi.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
4: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

0: Irresponers masih bareng Marin di program Retro siang-siang hari ini. Aduh, siapa di sini yang pecinta ataupun relate banget atau juga pernah nonton film Box Office Indonesia di tahun 2006? Lagu yang bukan lagu sih, tapi film yang mungkin hits banget untuk anak-anak tahun 2006. Film Realita Cinta dan Rock and Roll. Lagu dari Ipang tadi yang berjudul Ada Yang Hilang, salah satu soundtrack dari film tersebut nih. Dan menariknya ya, judul Ada Yang Hilang bukan tentang kehilangan pasangan. Dalam kehidupan tentunya kita semua pernah merasakan ada sesuatu yang hilang. Mungkin itu semangat, mimpi, persahabatan, atau seseorang yang pernah mengisi hari-hari kita. Nah, mungkin lagu tadi relate juga nih untuk responders yang lagi kehilangan semangat. Mungkin ya, ada yang hilang dari sebuah hidupnya. Dan di siang hari ini sudah bergabung bersama kita ada Ryan yang mau berbagi cerita atau juga requestan lagu. Kita angkat dulu ya telepon dari Ryan di siang hari ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ryan. Baik kabarnya Ryan?
1: Alhamdulillah. Baik kak, cuma cuaca aja yang Rinai ini tadi.
0: Oh, Rinai sih kola labe hujannya dingin benar di siko. Ah, itulah. Tapi di sini aman kan Ryan?
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman. Ah, Ryan di siang hari kon ya nostalgia lagu apa tuh?
1: Shape of apa namanya? Of my heart gak ada gak?
0: Shape of my heart ada lagu dari Backstreet Boy ya. Oke. Rekasan.
1: Salam-salam
0: itu siapa?
1: Cuma Kak Marin, semangat selalu walaupun hari hujan.
0: Terima kasih Ryan.
1: Untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Cila, Kak Jaul, Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Dean, Bang Fans, Bang Tio. Siapa itu yang jadi sahabat tuh?
0: Bang Aan.
1: Ya, udah Jess, bukui kami kali kemarin.
0: Oke Ryan, untuk siapa alah dolahnya?
1: Alah sudahlah.
0: Adi, tapi beko lagu Ryan di jam 1 kak putarnya Ryan, soalnya di jam si koko lah panua, nggak bado kan? Oke Ryan, Ryan dapet salam balik dari Bang Tio.
1: Tio.
0: Bang Tio.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Oke Ryan, ditunggu nanti lagunya ya Ryan.
1: Adi kak, Adi. Terima kasih banyak kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Ryan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ryan dari daerah Pekanbaru Riau sudah menyapa kita semua ya di Bang Kinang ya. Tentunya di siang hari ini juga sudah ada requestan lagu dari Kak Jajal nih responders yang lagi nunggu seseorang. Tapi nunggu siapa sih Kak Jajal? Dan kayaknya kita langsung aja deh putarin sebelum ke lagu Ryan. Kita putarin dulu satu lagu requestan dari Kak Jajal dari Krisha featuring Peter Pan, Menunggumu.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gak kerasa ya responers, Marian kembali harus pamit dari ruang udara dan siaran. Tapi tentunya untuk menutup jam kedua ini aja responers, kita masih akan menemani responders kok nanti di jam ketiga, tepat jam 1 siang. Tentunya masih dengan berbagai requestan lagu-lagu lawas, mulai dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan tentunya kita juga masih akan menemani selalu nih responders. Dan di siang hari ini akan kita tutup juga jam kedua ini dengan satu lagu tambahan dari Bang Aan berjudul My Love dari Westlife. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Hello, Responers, kembali lagi di jam ketiga kali ini masih bareng Marin dan masih dengan program yang sama, Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari dengan irama nostalgia dan gak kerasa sudah di jam ketiga. Lagi-lagi waktu berjalan begitu cepat ya, Responers, di tengah cuaca yang dingin dan juga hujan yang awet banget nih. Tapi sayangnya gak seawet mungkin kisah cinta Marin. Enggak dong tentunya. Di siang hari ini masih stay banget untuk memutarkan lagu-lagu requestannya dari Responers ya. Jadi buat Responers yang mungkin mau berbagi berbagi request lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006, boleh banget langsung aja bergabung dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 buat kamu yang mau gabung dari via telepon WhatsApp atau mungkin sekaligus mau sambil menyapa sahabat-sahabatnya. Terus juga berkirim-kirim salam untuk teman-teman, sahabat sejatinya, atau juga kekasih hatinya yang lagi LDR, lagi jauh di perantauan ya. So, Marin senang banget dan excited banget kalau misalnya Responers bisa gabung di siang hari ini. Dan tentunya selain dari kontak ataupun WhatsApp, bisa juga gabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, atau juga live TikTok, tepatnya di Respon Radio 93,0 Official. Bisa juga nih di live TikTok nanti sambil kenalan sama Responers kita yang tentunya seru-seru abis dan tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi bisa sambil nambah-nambah relasi, kita komunikasi bareng tentunya di siang hari ini. Dan dari live TikTok kita nih, ngomongin tentang live TikTok, sudah ada requestan lagu dari Responers kita, yaitu Kak Budeng yang mau diputarkan lagu dari Jayanti Madasari berjudul Di Puncak Bukit Hijau. Serta juga tadi ada requestan lagu dari kakak yang, siapa ya tadi yang gak gabung di live TikTok kita nih. Tadi tuh mau diputarkan lagu yang berjudul dari Exist, yaitu Mencari Alasan. Tapi sebelum kita putarkan lagu-lagu Responers, kali ini sudah bergabung ada Uda Sutang Letter W. Kita angkat dulu ya telepon dari Uda di siang hari ini. Halo Uda.
1: Halo Marin.
0: Sehat Uda?
1: Sehat Marin.
0: Alhamdulillah. Kok tumben Uda terlambat? Oi Uda. Tumben Uda di jam ketiga?
1: Iya, karena tadi hari hujan.
0: Oh iya, sama berarti langit kita di sini hujan juga Uda.
1: Iya.
0: Oke lah Uda. Uda hari ini mau request lagu apa?
1: Mau request dari Hujan, ada nggak lagu kenangannya?
0: Hujan?
1: Iya, karena hari hujan tadi ya.
0: Ada, kalau yang liriknya hujan dari Edi Sletonga hujan, dari Dedi Dores hujan, atau Hujan dan Kenangan Dian Pesesa.
1: Hujan dan Kenangan aja lah di Dian Pesesa.
0: Oke, terus mau sampaikan salam-salamnya ini untuk siapa nih Uda? Kalau kita ya, ngomongin hujan.
1: Iya, salamnya pertama buat Marin. Kalau hari hujan pakai payung ya.
0: Pakai payung, pakai mantel, betul.
1: Iya, pakai mantel. Jangan pakai koni, kalau pakai koni dia berat itu.
0: Aduh, betul lagi.
1: Iya, lemas kita.
0: Untuk siapa lagi salam, Uda?
1: Ini ya benar Marin ini.
0: Iya, benar sekali bersama Marin nih Uda.
1: Alhamdulillah, penyengat salah tebak ya.
0: Emang beda suara Uda?
1: Ya beda suaranya kayak ada flu nggak?
0: Iya sih emang agak bindeng sedikit ya udah.
1: Itulah suaranya rupanya.
0: Oke lah udah.
1: Ya krunya radio Respon diwakili sama Marin ya.
0: Oke udah.
1: Ya salam juga buat Pak Amrullah, udah Ajo Ani, udah Beng Beng, udah Ardi. Bunda Dua Putri, Nenek Yumna, Amak Kak Uci, Uda Sultan Paminan, Uda John, Uda Jess, Uda... semuanya adalah lagi Marin.
0: Oke, Uda.
1: Terbungkus semuanya. Mana mau keluar kalau hari hujan pakai payung, pakai mantel.
0: Siap.
1: Jangan sampai
0: udah.
1: demam nanti, atit nanti ya.
0: Atit nanti. Oke udah.
1: Iya.
0: Udah dapat salam juga dari Ryan. Udah katanya sampaikan salam Ryan untuk Uda Sultan RW ya kak.
1: Ah yes, ya salam kembali buat Ryan ya. Di tempat Ryan bagaimana, hujan nggak tuh?
0: Tadi katanya udah hujan sih udah.
1: Iya udah hujan ya. Ah ya spesialnya buat yang menemani.
0: Oke, udah ditunggu nanti lagunya.
1: Iya, Marin putarnya udah tunggu di sini ya.
0: Siap, udah.
1: Oke, terima kasih Marin.
0: Sama-sama, udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan udah Sultan RW sudah bergabung menyapa kita semua. So, langsung aja kita nostalgia terlebih dahulu dari satu lagu. Bang Ade nih, serta udah Sultan Letter W dan juga dari Kak Budeng tadi ya. Tapi kayaknya kita putarkan dulu dari yang Kak Budeng di Puncak Bukit Hijau dari Jayanti Madasari.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
6: Respon Radio, radio keluarga Anda.

kembali lagi tentunya masih di 93.0 FM. Requestan lagu-lagu nostalgia tentunya dalam program Retro Siang ya. Kita masih akan nostalgia lagi nih tentunya dengan lagu-lagu dari tahun 70 sampai tahun 2006 bersama Marin. Gak kerasa sudah di menit ke-26 dan gak kerasa tinggal setengah jam lagi Marin menemani responers ya dengan berbagai lagu-lagu yang akan bawa kita untuk nostalgia terus. Nah, buat responers, kita tadi udah dapat requestan lagu judulnya Mencari Alasan lagu dari Exis, yaitu requestan dari Bang Mas X yang sudah bergabung di live TikTok kita. Juga selain itu di live, masih dari live TikTok itu ada Bang Alvan yang juga turut bergabung menyapa kita semua sambil request lagu dari Nike Ardila Bintang Kehidupan. So, kedua lagu ini akan menemani siang hari ini ya sambil mungkin responers ada yang makan siang atau juga lagi duduk santai aja di siang hari ini. So, kita akan putarkan lagu ini untuk menemani siang harinya responders. Yang pertama, terlebih dahulu kita putarkan dari Exis, Mencari Alasan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

di menit ke-43 tentunya masih dalam program Retro Siang dan masih bareng Marin. Itu dia satu lagu requestan dari Udajes nih yang mau diputarkan lagu dari Didi Dores, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Tambahan ya Reswoners. Aduh, kalau udah dengerin lagu Didi Dores emang semakin bawa vibe nostalgianya, semakin lebih hype lagi gak sih ya. Apalagi kalau dengerin lagu Rinto Harahap, terus juga mungkin Nika Ardila, itu udah emang ciri khas banget dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas terbaik dari versi Indonesia. Dan kali ini kita bakal dengerin lagi satu lagu nostalgia, lagu lawas dari suaranya Cindy Claudia Harahap nih, yang berjudul Aku Sayang Kamu. Dan ini di request langsung dari Bang Romi yang datang dari Sungai Limau, yang tadi iseng-iseng cari radio, langsung dengerin respon radio dan langsung request. Aduh, terima kasih Bang Romi dan welcome ataupun selamat bergabung jadi responers ya. Semoga Bang Romi enjoy dengan berbagai program-program yang kita sajikan. Aduh, kayak makanan aja nih disajikan. Dan lagu kali ini katanya karena perdana request lagu itu khusus buat yang lagi nyiar. Aduh, terima kasih Bang Romi untuk lagunya. Kira-kira gimana ya lagu dari Aku Sayang Kamu versi Cindy Claudia Harahap ini, nanti bakal kita dengerin ya. Dan semoga responers juga yang lagi beraktivitas sambil dengerin radio ini juga terhibur dengan lagu-lagu yang kita putarkan. Dan juga nanti akan disambung dengan requestan tambahan dari Bang Pisces Boy berjudul Bukit Berbunga. So, kedua lagu ini akan menemani siang harinya responers. Jadi langsung aja kita putarkan. Tapi yang pertama terlebih dahulu, Aku Sayang Kamu, Cindy Claudia Harahap versi requestan dari Bang Romi.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Emang lagi kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
4: Wow. 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Bukit Berbunga dari Uci Bing. Selamat dan telah membawa kita di menit ke-55. Dan karena sekarang sudah masuk di jam yang ketiga, jam terakhir kita, itu artinya kita harus pamit undur diri untuk benar-benar menutup perjumpaan Retro Siang di siang hari ini. Terima kasih untuk semua responers yang sudah bergabung, sudah berbagi requestan lagu, sudah bercerita tentang nostalgianya. Tentunya juga tadi kita sudah kulik beberapa lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas yang hype dan viral banget ya responers. Dan program Retro Siang akan selalu menemani responers dari hari Senin hingga hari Jumat dengan waktu yang sama, jam 11 siang hingga jam 2 siang. Setelah ini akan ada program Respon Newsline dan juga program-program menarik lainnya, tentunya dengan berbagai requestan lagu yang akan menemani responers dan berbagi cerita bersama responers. Untuk itu, kemarin juga mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tindakan mungkin yang kurang berkenan ya responers. Kita bertemu lagi tentunya dalam program-program selanjutnya. Dan kita tutup dengan satu lagu di siang hari ini dari Poppy Mercury, Surat Undangan. Untuk itu, Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran kita di siang hari ini. Kita bertemu lagi dalam program selanjutnya. And see you, bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Responers, bersama saya Marin dalam program Respon Newsland. Kita masuk ke berita pertama. Berita pertama, protein tubulin berpotensi hentikan Alzheimer dan Parkinson. Para ilmuwan menemukan protein tubulin yang berpotensi membantu menghambat perubahan pada otak yang berkaitan dengan penyakit Alzheimer dan Parkinson. Temuan dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature Communication ini membuka peluang baru dalam pengembangan terapi penyakit neurodegeneratif yang selama ini sulit ditangani. Penelitian menunjukkan bahwa tubulin, protein yang berperan dalam sistem transportasi internal sel, mampu mencegah pembentukan gumpalan protein berbahaya seperti tau pada Alzheimer dan alpha-synuclein pada Parkinson. Kedua protein tersebut dapat berubah bentuk dan menumpuk menjadi agregat beracun yang merusak sel saraf sehingga memicu gangguan ingatan, kemampuan berpikir, serta fungsi gerak. Tim peneliti dari Baylor College of Medicine menemukan bahwa tubulin dapat menjaga keseimbangan di dalam struktur kecil sel bernama kondensat dengan bersaing melawan protein penyebab kerusakan. Ketika kadar tubulin cukup, pembentukan gumpalan berbahaya dapat dicegah. Sedangkan penurunan tubulin justru meningkatkan penumpukan protein abnormal dan memperbesar risiko kerusakan neuron. Temuan ini menawarkan pendekatan baru dalam pengobatan, yaitu menjaga protein tetap berfungsi normal, alih-alih hanya berusaha menghancurkan endapan protein. Meski menjanjikan, penelitian ini masih berada pada tahap awal dan membutuhkan uji lanjutan pada hewan serta manusia untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi berbasis tubulin.

berita kedua, 40 orang tewas tenggelam di Perancis karena gelombang panas ekstrim melanda Eropa. Gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah Eropa telah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Di Perancis, Perdana Menteri Sebastien Lecornu menyebut sebanyak 40 orang tewas akibat berbagai insiden terkait cuaca panas sejak Kamis pekan lalu ketika suhu udara mencapai rekor tertinggi di sejumlah wilayah. Sebagian besar korban meninggal akibat berenang di lokasi yang tidak aman untuk menghindari panas. Kasus tragis terjadi pada seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang tenggelam di Sungai Seine, serta dua balita yang ditemukan meninggal dalam kendaraan di Carpentras. Di Jerman, Asosiasi Penyelamat Nyawa Jerman juga melaporkan 6 kematian akibat aktivitas berenang selama periode gelombang panas. Prancis mencatat suhu rata-rata harian tertinggi sepanjang sejarah pada Juni, mencapai 29,8 derajat Celcius, dengan lebih dari separuh wilayah berada dalam status siaga merah. Cuaca ekstrem ini berdampak pada sektor pariwisata, transportasi hingga energi, termasuk penghentian sementara sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir akibat suhu air sungai yang digunakan untuk pendinginan mencapai batas aman. Gelombang panas turut melanda Spanyol dan Italia dengan suhu mencapai 44 derajat Celcius di sekitar Cordoba serta status siaga merah di sejumlah kota besar Italia seperti Roma dan Milan. Badai iklim Copernicus menyebut Eropa menjadi kawasan dengan laju pemanasan tercepat di dunia sehingga risiko gelombang panas ekstrim dan krisis air diperkirakan semakin meningkat.

Berita ketiga, Kemendikbud mensarankan sosialisasi MPLS disertai advokasi parenting. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud mendorong agar sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tidak hanya berisi informasi teknis kegiatan, tetapi juga mencakup edukasi parenting dan penguatan pendidikan karakter bagi orang tua murid baru. Sekolah diharapkan dapat melibatkan keluarga dalam mendukung pembentukan karakter siswa sejak awal masuk sekolah. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud, Rusprita Putri Utami, menjelaskan bahwa sekolah wajib menyampaikan seluruh rangkaian MPLS ramah kepada orang tua atau wali murid. Berdasarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2026, materi utama sosialisasi meliputi tujuan MPLS, jadwal kegiatan, aturan, tanggung jawab panitia, peran orang tua, mekanisme pengaduan, hingga pendataan peserta didik baru. Selain materi wajib, sekolah juga dapat menambahkan materi pilihan sesuai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Materi tambahan tersebut dapat mencakup edukasi pola makan sehat dan bergizi, menjaga kesehatan serta kebugaran anak, hingga informasi mengenai program pendaftaran cek kesehatan gratis. Sekolah juga diwajibkan menyampaikan tata tertib MPLS melalui fakta integritas atau bentuk kesepakatan lainnya, agar siswa, orang tua, dan pihak sekolah memahami tanggung jawab masing-masing. Setelah kegiatan selesai, sekolah harus memberikan evaluasi kepada orang tua paling lambat 30 hari setelah MPLS yang berisi hasil pelaksanaan, pencapaian tujuan, serta kendala yang ditemukan.

Berita keempat, Kroasia petik kemenangan pertama Panama gugur. Timnas Kroasia meraih kemenangan pertama di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Panama dengan skor 1-0 pada laga kedua grup L di Stadion Toronto, Kanada. Gol tunggal kemenangan Kroasia dicetak oleh Ante Budimir, hasil yang membuat mereka tetap menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. Sementara Panama dipastikan tersingkir dari turnamen. Panama tampil lebih agresif sejak awal pertandingan dengan menciptakan sejumlah peluang melalui serangan silang. Namun, kiper Kroasia Dominik Livakovic tampil gemilang dengan menggagalkan berbagai ancaman, termasuk sundulan Jose Luis Rodriguez. Dan Kroasia baru memberikan tekanan serius menjelang akhir babak pertama. Tetapi skor tetap imbang tanpa gol hingga turun minum. Memasuki babak kedua, perubahan strategi pelatih Zlatko Dalic dengan memasukkan Andre Kramaric dan Ante Budimir langsung memberikan dampak positif. Pada menit ke-54, Budimir berhasil memanfaatkan umpan silang Josip Stanivic untuk mencetak gol pembuka sekaligus menjadi gol pertamanya dalam dua edisi Piala Dunia yang diikuti bersama Kroasia. Setelah tertinggal, Panama terus berusaha menyamakan kedudukan, tetapi kembali terbentur penampilan apik Livakovic di bawah mistar. Hingga akhir laga, Kroasia mampu mempertahankan keunggulan 1-0. Pada pertandingan terakhir grup L, Kroasia akan menghadapi Ghana, sedangkan Panama akan bertemu Inggris untuk menutup fase grup.

Berita kelima, Bupati Dharmasraya salurkan bantuan ibu hamil dan menyusui di Timpe. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani menyerahkan bantuan paket permakanan tahap 2 bagi ibu hamil dan ibu menyusui di Kecamatan Timpe sebagai upaya percepatan penanganan stunting. Program tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi sejak masa kehamilan karena pencegahan stunting dinilai harus dimulai sebelum anak lahir. Anissa menjelaskan bantuan diberikan secara bertahap selama masa kehamilan hingga 6 bulan setelah persalinan dengan nilai total mencapai 3 juta per penerima. Untuk tahap awal, bantuan diprioritaskan bagi keluarga kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan masyarakat. Meski pemerintah daerah menargetkan cakupan penerima dapat diperluas ke kelompok desil 1 hingga 5 pada tahun berikutnya. Bupati juga mengajak masyarakat agar melaporkan kehamilan sejak dini kepada petugas kesehatan atau pemerintah nagari agar ibu hamil mendapatkan pendampingan. Selain bantuan makan, ia menekankan pentingnya edukasi mengenai gizi, pola asuh, serta pencegahan stunting dengan peran aktif bidan desa dan kader posyandu dalam memberikan pendampingan. Kepala Dinas Sosial P3A PPKB Dharmasraya, Martin Effendi menyebut bantuan tahap 2 diberikan kepada 19 ibu hamil dan ibu menyusui. Menurutnya, program yang digagas pemerintah Kabupaten Dharmasraya tersebut menjadi bentuk komitmen dalam menekan angka stunting sejak dini dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Berita ke-6, antisipasi risiko kecelakaan saat libur sekolah. KI Drive Defretik 2 Sumber pasang spanduk imbauan dan gencarkan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat memperkuat upaya keselamatan perjalanan kereta api dan penggunaan jalan dengan memasang spanduk imbauan keselamatan di sejumlah perlintasan sebidang. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, terutama saat mobilitas meningkat selama masa libur sekolah. Kepala Humas KI Divre 2 Sumber, Reza Syahab, mengatakan pemasangan spanduk merupakan langkah preventif agar masyarakat lebih berhati-hati saat melintasi rel kereta api, khususnya di perlintasan yang tidak dijaga. Pada 23 Juni, KAI memasang spanduk di 4 titik rawan, yaitu jalur Padang Pulau Air, Bukit Putus Padang, Bukit Putus Pauh 5, serta Pauh 5 Indarung. Selain pemasangan spanduk, KAI juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui pengeras suara dan edukasi di lapangan. Sepanjang 2026, KAI Divre 2 Sumber telah memasang 15 spanduk keselamatan di berbagai perlintasan berisiko sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran pengguna jalan. Reza menegaskan keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. KAI terus menjalankan berbagai program seperti peningkatan kewaspadaan masinis, sosialisasi keselamatan, penutupan perlintasan liar, serta menghimbau masyarakat agar selalu mematuhi rambu dan memastikan kondisi aman sebelum melintas demi mencegah kecelakaan.

berita ketujuh, DWP dan GEW Padang Pariaman gelar senam sehat di Kampung Nelayan Merah Putih. Bangkitkan semangat perempuan sehat untuk keluarga sehat. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Padang Pariaman bersama gabungan organisasi wanita GEW akan menggelar kegiatan senam sehat Zumba dan Dance Mix di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan anggota DWP, organisasi perempuan, TPPKK, serta masyarakat umum sebagai bagian dari ajakan menerapkan pola hidup sehat. Mengusung tema perempuan sehat, keluarga sehat, kegiatan tersebut bertujuan mendorong perempuan agar lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Selain menjadi aktivitas olahraga, senam bersama ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan memperkuat hubungan antar organisasi perempuan di Kabupaten Padang Pariaman. Ketua DWP Kabupaten Padang Pariaman, Nyonya Reni Hendra Aswara, mengatakan kesehatan perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang berkualitas. Menurutnya, perempuan yang sehat secara fisik dan mental dapat menjalankan perannya dengan lebih baik dalam keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Kolaborasi DWP dan GEW diharapkan menjadi bentuk sinergi dalam mendukung masyarakat yang sehat dan produktif. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menjadikan olahraga, pola makan sehat, dan kebiasaan hidup sehat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari demi menciptakan keluarga serta lingkungan yang lebih harmonis.

Berita ke-8, Kepala Bappenas pastikan stok beras RI aman hingga Mei tahun depan. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan cadangan beras pemerintah atau CBP Indonesia dalam kondisi aman hingga Mei 2027 dengan jumlah stok mencapai lebih dari 5 juta ton. Menurutnya, ketersediaan tersebut menjadi langkah antisipasi pemerintah menghadapi potensi dampak fenomena cuaca El Nino. Amran menyebut stok beras saat ini berada di kisaran 5,2 hingga 5,3 juta ton atau menjadi cadangan tertinggi sepanjang sejarah. Ia optimis pasokan beras nasional tetap aman hingga akhir 2026, bahkan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Mei 2027. Berdasarkan proyeksi neraca pangan terbaru, stok akhir beras Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 16,24 juta ton. Perhitungan tersebut berasal dari stok awal 12,54 juta ton, tambahan produksi 34,76 juta ton, serta kebutuhan konsumsi nasional sekitar 31,1 juta ton, sehingga masih mencukupi kebutuhan beberapa bulan ke depan. Meski terdapat potensi penurunan produksi beras pada 2026, Amran menilai penurunannya relatif kecil dan tidak terdampak signifikan. Dengan perkiraan surplus produksi sekitar 4 juta ton, pemerintah menargetkan penyerapan beras untuk memperkuat stok CBP yang dikelola Perumbulok serta menjaga stabilitas pasokan dan harga. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Sanak Pandanga, Basuo Balyak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang, siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dan sanak bisa menanggapi siaran kita hari ini dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi 0821-55-66-80-03. Jangan lupa dun sana untuk tuliskan nama, alamat jo pasan-pasan dun sana. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dun sanak pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi lai. Mani tujo lai.
1: Ah, Marin, sabantanyo. Siapa tahu kali ko abang menanggadang. Kalau menanggadang awak, utang awak tu bisa lunas adonyo mah.
0: Bang, sajak dulu lai bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak se yang abinyo. Tabungan pun ndak ado lai do.
1: Marin, pacayolah jo abang. Tinggal saketek lai nyoko.
0: Tinggal saketek lai. Satio bulan abang mengeci antakatu. Samanjak tu rumah tanggoa ndak pernah tenang lai do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam Budila. Ndak baa bu. Cuman ado masalah sakete.
2: Aul, apa nan bakar ajuan tu? Dari tadi si bujo HP semah.
1: Ndak ado bu, cuma main game biasonyo.
2: Aul, ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biaso, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah bu, supaya kehidupan ambo tu lebih ancak.
2: Aul, Razaki nan Elo indak datang dari jalanan takahtu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa meruntuhkan rumah tanggo.
0: Budila, ambo alah nak tahu leh harus bakat wapo. Ambo hanyo nio rumah tanggo ambo baliak taka dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah do Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu Allah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar alah sejauh ko jalannya bu.
2: Kalau memang Aul sayang jo keluarga Aul, berhentilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio, abang baliak tak kedenu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji, mulai hari ko, abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Budila. Untung-untung rumah tanggo ambo bisa damai baliak.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah awal Jomarinko, awal bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah mambui hati digelisah, pitih abih jo rumah tago dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tango indak ditentukan dek untung-untungan. Tapi, dek tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadelahnyo. Jan sampai, harapan nan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Inge dun sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yudun sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa dun sana dengan menuliskan namo, job pesan atau kesan dun sana kasarolanya. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Pen-

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak pandangan sadonyo, mbak kabarnya di hariko. Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya dan sanak. Oke, di sore hariko sudah bergabung bersama kita ada Ajo Ani yang alah bergabung di jam pertama kok. Kita angkat dulu teleponnya dan sanak. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ajo, mbak akabanyo Jo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: sehat. Sudah diguyur hujan tadi baru dina.
0: Oh, sedang hujan tadi di apa ya Jo di?
1: Kinilah tadua matahari lah nampak diri dina.
0: Iyo sama di sekolah nampak lo matahari lah muncul le seketek Jo.
1: Iyalah cerah lo di sekolah setek dina, secerah hati dina.
0: Enten. Berarti dari jam 8 tadi diguyur hujan Jo.
1: Kira-kira jam 9 lah.
0: Oh, berarti kalau di
1: jam 9.10 lah.
0: Oh, tadi di Siko dari pagi, nak salah Jo.
1: Ya, nah, jangan lebih mantu juga ya, Dila.
0: Iya, sadonya kayaknya merata kayaknya hujan ini, Jo.
1: Iya, warna lambuk itu enggak hanya, Dila.
0: Iya, warna lambuk ini tinggalnya. Iya. Oke. Ajo ini request lagu apa sore hari kok?
1: Dari Pauzana ya, Dila.
0: Apa judulnya itu, Jo?
1: Paluah disengku pagi orang.
0: Paluah disangko paragian orang ah. Yo kadang yo tuh orang kok kan banyak je buruk sangko nak Jo yo.
1: Yo itulah dila.
0: Jadi payah awak disangko awak mapo nama itu? Di paragian orang ceknya Jo yo.
1: Begitulah kira-kira dila.
0: Begitulah kira-kira nak Jo yo. Iyo adih Jo Fauzana kali ko Jo. Oke, ditunggu lagunya ko Jo.
1: Iyo baduet semua
0: David Istanbul nggak salah. Halo. Oh nam. Halo Jo. Halo. Halo Ajo. Iya David Istanbul aja. Salam salamnya cek lu Jo. Nampaknya lah putih-putih suara Jo.
1: Ayo jaringan payah dila.
0: Salam salamnya boleh Jo.
1: Salam patamu, salam untuk Dila. Salam untuk Sado Kru Respon Radio. Salam untuk Ajo Sultan Leterwe di Meninjau Sekeluarga. Salam untuk Bunda Queen, Nenek Imna, Bunda Dua Putri. Salam untuk ada Jess, Pak N. Salam untuk Sado Penangga Setia Respon Radio di Masa Jawa Radio Dila. Salam khusus Dila. Salam untuk warga Nari Balahayin, dua kecamatan Tujuh Ketua Sungai Seriak, Kabupaten Padang Pariaman lah.
0: Adih, Ajo ditunggu lagunya kok Jo, nanti akan kita
1: putar. Ayo, lo mau sebut lagunya dia lah.
0: Alah dong Ajo, featuring David Istanbul kok Jo.
1: Ayo, posa nang baru duit
0: nebo. Iya,
1: oke. Terima kasih dia lah.
0: Iya, sama-sama Jo.
1: Ya, Jo, setelah terima masuk lah.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Ajo Anih yang sudah bergabung bersama kita. Biasanya maimbau-imbau ya Ajo Anih ya. Oh, dan tentunya kita sudah berada di program Lama Bernai dan Sanak, di program kesayangan kita kasadonyo, yaitu di hari Rabu 24 Juni 2026. Tadi pagi memang agak diguyur hujan ya dan Sanak ya. Agaklah be hujan di pagi hari tadi yo, mungkin mulai-mulai dari jam setengah tujuhan ya dan sana, dan tentunya Dila mengabarkan ya dan sana untuk jalan Padang Bukit Tinggi yang di Silayang tadi nampaknya ada terkena putus kayaknya dan sana karena ada longsor ya dan sana, dan tentunya untuk dan sana yang mungkin ada pai dari Padang, dari arah Padang atau dari arah dari Padang ke Bukit Tinggi atau dari arah Bukit Tinggi ke Padang, tentunya hati-hati mungkin bisa lewat di Sitinjau Lawi ya dan sana. Oke, kita angkat dari Ryan dulu dan sana teleponnya.
2: Assalamualaikum Kak.
0: Halo, waalaikumsalam Ryan. Mbak Aka banyu di sore hari ko.
2: Alhamdulillah baik kabar Kak Lila tu.
0: Alhamdulillah pulo Ryan, alhamdulillah. Mbak cuaca sinan Ryan lai sege?
2: Lai sege baru selesai hujan je.
0: Oh, baru selesai hujan tadi. Yo. Anak menyutu alah agak taduh ya.
2: Allah.
0: Allah.
2: Hari lancar loh.
0: Hari lancar loh nak. Yo, mandangan di streaming Ryan kok.
2: Iya.
0: Mantap banget. Oke. Apa lagu Ryan kali kok Ryan? Halo?
2: Kelok 900 kumbang enggak?
0: Kelok 900 kumbang, Adi. Adi.
2: Salam-salamnya untuk Kak Dila, semangat selalu. Semoga selalu. Untuk Kak Marin, Kak Cici, Kak Dila, Bang Fiko, Bang Jojo, Pian, Bang Fans, Udete, Sultan Lenterwe, kami kali ke orang.
0: Oke, okay, Ryan, ditunggu lagunya Ryan.
2: Adi Kak.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Ryan. Waalaikumsalam. Oke. Dari Ryan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari Koyo dan Sana. Dan tentunya Dun Sana masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sana ke Sadunyo. Dan tentunya untuk Dun Sana yang mungkin yo request-request bersama Dila di sore hari kok kah. Boleh mana bergabung bersama Dila di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Dan kembali kita ingatkan lagi Dun Sana karena hujan diguyur awak diguyur hujan tadi dari pagi. Jadi akses jalan Padang Bukit Tinggi Bukit Tinggi Padang kayaknya terputus karena ada longsor ya Dun Sana di arah Silayang. Dan tentunya untuk Dun Sana tetap hati-hati, stay safe. Dan tentunya untuk yang sedang berkendara di luar sana mungkin banyak genangan air, alangkah baiknya hati-hati ya Dun Sana ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kepada kita Dun Sadonyo. Dan tentunya untuk Dun Sana yang ala request kaliko ada Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita. Kita bacakan dulu request hanya Dun Sana. Sore Ananda, sore Bunda, tetap semangat terus ya. Always dong Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Cilaku Jalan Basimpang dari Rido Zulma featuring Ersa Mayora. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewanya untuk Ananda. Makasih, terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya Bundaku, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dun Sana yang masih new request-request bersama Dila, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya Dun Sana, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Fauzana featuring David Istanbul yang berjudul Paluah Disangko Paragiah Juo, special request dari Ajo Aneh.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda selain kejujuran, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi. Kompetensi sangat diharapkan dari seorang pemimpin. Karena dengan kompetensi, seorang pemimpin mengetahui tindakan apa yang seharusnya diperbuatnya. Juga ia akan tahu keputusan apa yang harus diambilnya. Dengan demikian, ia akan menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan, memberikan inspirasi, dan mendorong maju orang lain. Ia akan menjadi role model atau contoh di dalam kehidupan, dan dia dapat memberikan dorongan kepada anak buah untuk menghasilkan yang terbaik. Bila seseorang mempunyai karakter yang baik disertai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan, maka hal ini akan membuat kredibilitas sang pemimpin naik. Jadi Anda mau sukses? Do what you say, you will do. Atau lakukanlah apa yang Anda katakan ingin Anda lakukan.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Dede Zulma yang featuring Esa Mayala yang berjudul Cilako Jalan Mbak Simpang, special request dari Bunda Dua Putri. Dan tentunya masih bersama Odila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Oke, sudah bergabung bersama kita ada Uda Jess yang alah menelpon di sore hari. Kau kita kek dulu teleponnya Dunsana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uda. Bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, walaupun mendung ya Uda ya.
1: Pariaman Mbak Alila?
0: Pariaman sudah diguyur hujan Uda. Baru selesai diguyur hujan. Iya. Jadi Allah itu hujannya. Allah reda, tapi tinggal dingin-dinginnya seketek.
1: Mudah-mudahan hujan rahmat.
0: Iya, tentunya rahmat dong udah. Rezeki ya, kalau hujan tuh mah biasanya udah.
1: Bulan lama mana, pas hari itu.
0: Iya.
1: Udah. Masih dengan penyiar yang sama.
0: Iya, kalau lama mana, Senin sampai Rabu masih bersama Dila ya.
1: Iya. Didoakan semoga murah rezeki, panjang umur, sehat badan.
0: Amin, rabbal alamin. Makasih banyak Uda. Semoga seperti itu juga ya, berbalik kepada Uda dan keluarga yang ada di Malaysia ya Uda.
1: Amin.
0: Iya, berarti Malaysia sudah diguyur hujan juga Uda.
1: Mungkin sebentar lagi hujan lagi.
0: Mungkin sebentar lagi hujan, berarti diputar lagu Uda. Aku nyetakui beko hujan beko na Uda. Iya, apa lagunya tuh Uda?
1: Pisau Bermata Angin dari Taufik Sondang.
0: Pisau Bermata Angin dari Taufik Sondang. Oke.
1: Okay. Salam-salam yo untuk Wak Marin. Nilis kita yang ada di siku ini go. Untuk Dean, untuk Tio, untuk Ajo Ani, Ajo Sultan Letterwe, Cici Bundo Queen, Justin Ryan. Dan Andong.
0: Okay, dan Andong. Yang biasa Andong anangan kau. Udah mungkin beko Andong boleh menelpon Andong na. Okay, udah.
1: Okay. Nero penelpon radio di masa jauh berarti.
0: Amin, robbal alamin.
1: Okay, kata-kata hari ini sakit inilah.
0: Boleh udah.
1: Orang yang paling cepat minta maaf adalah orang yang paling berani.
0: Iya.
1: Orang yang cepat memaafkan adalah orang yang paling kuat.
0: Iya, waduh. Keren sekali kata-katanya hari Iko ya Uda ya. Jangan pernah takut untuk minta maaf dan memaafkan ya Uda.
1: Betul sekali.
0: Oke, terima kasih banyak Uda kata-kata hari ininya dan requestannya di sore hari ini Uda.
1: Oke, selamat bertugas Dila.
0: Iya, sama-sama Uda. Waalaikumsalam Uda. Oke, dari Malaysia dan sana sudah bergabung bersama kita ada Uda Jess yang sudah request di sore hari ke bersama kita. Oke Uda Jess, ditunggu lagunya Uda, nanti akan kita putarkan ya Uda ya. Dan tentunya tadi sudah bergabung pula bersama kita Uda Leo Ganteng yang sudah bergabung dan request bersama kita di sore hari ke melalui telepon WA kita tadi dan sana. Katanya new request lagu dari Arusi Kumbang featuring Yuvi Anissa yang berjudul Rato Pasanaman. Oke, ditunggu lagunya Uda Leo Ganteng, nanti akan kita putarkan dan kita bacakan ya. Kita putarkan ya Uda Leo. Oke, Kaliko sudah bergabung pula ada Uda Setan Terwe, kita angkat dulu teleponnya di sana. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi diimbau-imbau di Ajo Ani.
2: Iya, tadi diimbau-imbau di Ajo Ani. Kok angin sedang bambu-bambu ya suka tadi.
0: Itulah, agak-agak.
2: Tadi kok angin itu tadi ya.
0: Oke, den. Oke.
2: Iya. Bakal membawanya, bakal menyawinya.
0: Iya. Tetap salam je lah enak.
2: Iya, lulah cibu membalik kaliki, wah. Kaliki di Bali di hari petang.
0: Iya.
2: Nah, terima kasih di membawa na Joani ya. Kini baru mau datang.
0: Iya, de. Yo, baka banyak ko Uda.
2: Kalau kabar alhamdulillah kan.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, babu Dila kini tuh.
0: Alhamdulillah sehat pula Uda. Mawanan Uda di sore hari ko sama Udin sana pengasadonyo.
2: Senang juga ti kami lah selesai rumah tangga kemarin tadi.
0: Allah.
2: Kak mana ya, lah nantinya di online.
0: Iya.
2: Ya, dia bagi-bagi saudara-saudara gitu tuh, ha. Nah, jangan ditiru serpo awal tadi. Nah, jangan jadi online tanenyo wa rumah tangko kacau ni.
0: Piti habis. Iya.
2: Nah, kok menang benar wa ndak berkah.
0: Betul. Nah,
2: bencak mau di lako ini ya radio ko ha.
0: Jadi dia jauh tu nak enak.
2: Iya, dia jauh tu buat. Nah, jangan kau buka, kau pasal dari udah setan kau letrew ko.
0: Iya, apa lagunya kini kau dah?
2: Lagu kini kau dari siapa tadi? Kembar Agaria.
0: Kembar Agaria, apa judulnya?
2: Judulnya Ratu Anak Nama Lang.
0: Ratu Anak Nama
2: Lang. Kau anak awal kau nama lang. Kau juga
0: awal juga. Gara-gara judi online yo.
2: Iya.
0: Ratu Anak Nama Lang. Dari?
2: Dari Kembar Agaria.
0: Oh, Kembar Agaria. Oke, iyo. Udah.
2: Kau bagi-bagi nampak judi online kau ha. Kepada orang sanak pananga. Berhenti lah lai.
0: Ratu Tanya Anak.
2: Tanya-tanya anak. Ratu Anak Nan Malang.
0: Nan Malang. Oke. Iya. Hadiah.
2: Tuah.
0: Oke, udah nampaknya lagunya diminta
2: minta dulu.
0: Ya udah yo bekom. Ini jam sampai di laputaran udah.
2: Jadi.
0: Iya, salam-salamnya Bu ya lo udah.
2: Salam-salamnya kau ketemu mana aku untuk di lah aku. Dia mewakili kru radio respon ku ha.
0: Iya.
2: Nah utama bana aku ha untuk nambah cerita tadi. Lasuah tu pun cerita eh.
0: Iya.
2: Tu ke sebagai jadi kalah itu
0: pelajaran
2: ya. Pelajaran begitu gitu ndaknya tu ha.
0: Iya, oke.
2: Pada istri-istri tu ha. Sehat elah suami tu. Ha kadang nyombe menjadi online pada suami. Tapi perlu berhenti mode awal tadi tu ha.
0: Iya.
2: Walaupun itu sengar cerita di radio tapi itu bisa menjadi ilmu bagi kita ndaknya tu ha.
0: Oke, udah.
2: Sebab kini kau kan banyak jadi online tu. Salam jua untuk ajuan ni dari tu ha. Pak Amrullah bagai tu ha. Untuk Rayan tadi ya. Salam untuk Rayan. Salam untuk Bunda Queen. Nenek Yumna. Bunda Leo. Salam untuk Dajes. Bunda Dua Putri. Di bungkui-bungkui lah sedolah hari dia lah.
0: Oke, udah ditunggu lagunya udah.
2: Jadi di bungkui kami.
0: Iya.
2: Sedolah itu ha.
0: Dia udah.
2: Spesial itu ha. Nak selalu menemani itu.
0: Oke, udah. Ditunggu okay. Lagunya udah.
2: Jadi ditunggu sekolah. Dila putar senang tua.
0: Iya, udah.
2: Terima kasih, Dila.
0: Sama-sama, udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Setan Letter W yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya kita dengarkanlah dulu dari sana. Satu lagu dari Taufik Sondang yang berjudul Pisau Mematuk Angin, special request dari Uda Jazz. Dan terima kasih untuk Uda Setan Letter W. Ditunggu lagunya.

Simpang Ampek di sore hari kok sudah kita dengarkan ya special request dari Uda Leo Ganteng yang sudah request bersama kita melalui telepon WA. Dan tentunya untuk di sana yang masih new request-request masih ditunggu requestannya di 0821-556-6803. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada Abang Arul ya di Sungai Geringgiang Pulau kawannya Ajo Anih kok. Saya kampung Jojo Anih kemana? Sekecamatan mungkin ya. Di sore hari kok sudah bergabung Bang Arul, kita bacakan dulu special requestnya kali kok ya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bang Arul. Request lagu Cik Dila Galau Hati Nan Luko dari Rayola Onde. Galau banah hari kok ya Bang Arul ya. Salam-salamnya untuk kru dan ada di radio, sehat selalu, semoga panjang umur, amin ya rabbal alamin. Spesialnya untuk Dila Cimengke Cimengke, doa terbaik untuk Dila, semoga capek dapat jodoh jadi anak darole, amin. Deh, capek banah dapat jodoh ya Bang yo, ditunggu ya Bang yo, jangan tersasak-sasak bana beko ndak jadi bergelimang harta lo kan awak bergelimang harta lo baru beralek kan. Kata-kata hariko setiap kata adalah doa, maka berpikirlah dalam berkata. Batu bana tu mangkudan saboe. Bergelimang harta lu baru dapet jodoh. Jangan lupa sapo-saponya dak Dila. Iya Bang, di Sungai Geringgiang Abang Arul, Abang Aka banyak ini kok masih jago kan. Jangan sampai tak kalok lo ndak. Dan tentunya kita lagu kok menjadi lagu penutup kita lo di sore hari kok dan sana ya di jam pertama. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik ya di dan sana kasadonyo. Dan akan kita buka dengan satu lagu dari kembar agak Argaria yang berjudul Rato Anak Nanilang Nan Malang, special request dari Uda Jess. Dari Uda Sutan Letter W kata Wak Ande.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Yudin Sanak Panangan Sadonya tentunya kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Yudin Sanak Kasadonya. Kali ini kita sudah berada di jam kedua di program Lama Bana ya, dan ala kita buka dengan satu lagu dari kembar Argaria yang berjudul Ratu Anak Nan Malang, special request dari Uda Sultan Letter W yang sudah bergabung bersama kita di sore hari. Koyo Uda, dan tentunya terima kasih banyak Uda sudah request lagunya, memang mensayat hati ya, agak lain rasa vibesnya jadinya. Dan tentunya di Siko Dun Sana masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sana Kasadonyo. Mungkin yang ala request-request di melalui WA, ditunggu ya requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dun Sana yang masih new request-request bersama di Labu Liah Bana ya, gabung langsung saja di 082155666803, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662293. Kosong. Oke, kita angkat dulu telepon dari Uda Ardi Dun Sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dila.
0: Selamat sore Uda. Bagaimana kabarnya hari ini Uda?
1: Alhamdulillah kabar baik Dila, tapi cuma sayang sangene di salo-salo hujan.
0: Uda, kunyo kabar baik tapi ada tapi ya taruh.
1: Ya nangka baik sado itu tu nak mungkin lo do dia. Pasti banyak sengene ado. Tapi ye kan gitu.
0: Iya. Ade. Di mau dah.
1: Awak kan manusia kan ndak sempurna do dia.
0: Betul benar. Di mau dah.
1: Jadi kok sanang nai duit ado tu kurang sene ndak ba?
0: Iya basuk benar. Di mau dah gini kok.
1: Oh, baru balik, baru tiba di posko, di rumah baru.
0: Baru di posko, di kantor ya?
1: Iya, tadi kan aku ruang dah hujan, belum bisa langsung pulang ke kandang leh doh. Jadi tiba di kandang ibarat ayam baru pulang ke kandang baru kok.
0: Iya.
1: Tapi nak ayam kok doh ibarat eh kok.
0: Iya, udah ngecek mana, wang ngecek doh.
1: Iya lah doh, dah ngecek Dila doh, gitu, udah ayam doh.
0: Iya, oke.
1: Ini sehat Dila.
0: Alhamdulillah sehat udah. Request lagu apa udah di sore hari kok?
1: Alah lagu wak nanencak ya, wak takut ye kok request. Oh, udah di kalau lagu agak payah orang biasa mencari.
0: Iya, wak carian kalau ada wak carian udah, kalau nak do wak alenya.
1: Lagu kebangsaan tarikh ya nak.
0: Apa judulnya tu dah?
1: Lagu itu lagu ah. Tunggu deh, dah baca senek lo. Usahlah bermain api ya do tu dari Putri Gisel.
0: Usah bermain api.
1: Yo nak boleh main api do, min congkak dah ba do ce.
0: Usah main bermain api yo.
1: Yo dari Putri Gisel. Rupanya Putri Gisel kau lagi pandai le nyanyi Minang.
0: Putri Gisel.
1: Yo kok lihat do.
0: Iya lah, iya udah tapi menunggu dalunya ndak ado
1: udah ada emang ado
0: ndak ado udah
1: kok menunggu nasa lihat do dia hanya selama aku udah menunggunya
0: ndak ado udah jen sampai mana dendam ado dari Putri Giselnya udah.
1: Kalau gitu diganti saja lah nak.
0: Apa judulnya tuh udah?
1: Kalau apa ado tuh Dila, janji tapian danau teh.
0: Janji.
1: Janji tapian dan nawate.
0: Tapian nawate dari Atika Adelwis. Oke lah ya.
1: Panang kok hilang.
0: Yalah ya udah. Jadi kalau mencogok namonyo bisa wak ngecene. Tapi kalau nak mencogok baca itu ya kan.
1: Iya. Kalau nyolong kenal Jawa lah itu nak mencogok dari dia.
0: Iya.
1: Kalau nyolong kenal Jawa anak. Walau gak salayang nyolong mencogok juga.
0: Iya. Salam-salamnya Cik Ludang.
1: Salam-salamnya. Selamat. Sore, selamat bertugas untuk Adila kok ah. Salam lo untuk kru-kru Respon FM. Kasadue nan nado di kantua, nan mandanga suara kita berdua. Atu salam lo untuk sanak-sanak kita nan laba gabuang nan ikui mandanga suara kita berdua kok kayak Bundo Queen, kok laga buang nak. Sutan Pamenan, Udal, RW, Pak M, mama-mamanya, bunda-bunda uni-uni, atau udah sadu ya lah, cila bosan lo, cila kalau mau no, udah ngisi ya.
0: Iya, oke, udah. Selanjutnya udah.
1: Ikut. Nah, bah.
0: Mbak, selanjutnya udah. Ada cari nak salam juga.
1: Selanjutnya. Selanjutnya assalam juga kok aduh nandak tas salami dulu nandak sebab indak lo tas simpan lo di memori kok untuk akan dibaca sadue doh dila.
0: Oke, udah ditunggu lagunya kok udah.
1: Jadi ya salam spesial untuk dila, salam terima kasih banyak untuk dila.
0: Oke, udah ditunggu lagunya udah.
1: Jadi udah tutup dah ya. Makasih
0: iya,
1: banyak
0: udah.
1: Dila.
0: Sama-sama
1: Assalamualaikum
0: udah.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uda Ardio yang sudah bergabung bersama kita melalui telepon WA. Alah mulai-mulai udah menelponnya. Ah, alah lamu lo nak nangan suara Uda yang merdu. Oke, udah ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan ya. Kali ini bergabung bersama kita ada di kontak kita ya dan sana ada dari Bang Ipan, dari Bang Alex kita bacakan lo requestannya. Assalamualaikum kakak penyiar nan ranca. Waalaikumsalam Bang Alex. Izin rek lagu Pai dan Uda by Wati Tanjung. Oke Bang Alex, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulau dan sana dari Aurel yang belum kita bacakan ya. Assalamualaikum Kak cantikku. Waalaikumsalam Aurel. Kak sayang boleh Aurel minta lagu Kak Rindu Terlarang dari Friends Kak. Salamnya untuk Kakak dan semua pendengar Respon Radio 93,0 official tanpa terkecuali. Makasih Kak cantik. Sama-sama Aurel, ditunggu lagunya ya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita udah ngakan dulu tiga lagu koin sana, satu lagu dari Atika Adelwis yang berjudul Janji Tapian Danau Ate, special request dari Uda. Dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita, CEO PT Mitra Mandiri. Apo patangkol namonyo udah PT Mitra Jaya Mandiri. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Franz Ariesta yang berjudul Rindu Terlarang, special request dari Aurel yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Odila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Tentunya untuk Dunsana yang masih new request-request bersama Odila di sore hari kok, boleh banget Dunsana di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang masih new request-request melalui sosial media. Cus saja langsung merapat di Respon Radio 93,0 official. Kita bacakan dulu ya Dunsana kaliku sudah bergabung bersama kita melalui kontak WA kita, ada Ami Yumna. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Fadila cinta mengke aku. Waalaikumsalam cinta mengke aku. Boleh rek tu cinta tambah piti balanjo ratu si kumbang featuring Adim MF si cinta mengke. Lagu baru kemana nampaknya. Lagu kau untuk ayah Yumna. Ayah tambah lanjo Ami ya soale maha sadoalah ya. Dan deyo apalagi kini ko mungkin sado nanya saya Ami yo. Iyalah ya tambahlah piti di balanjo Ami ya. Semoga gaji ayah tambah nanya dan piti lanjo Ami tambah nanya pulona. Salamnya untuk semua pendengar aja cinta dan terkhususnya untuk ayah Yumna. Tambah lanjo Ami, tambah lo sayang Amin. Dende masya Allah pandai wana Miko teristimewanya untuk kamu ya cinta. Maji cinta mengke aku, sama-sama cinta mengke aku. Nde mengke, aduh kok banyak yang nanya-nanyaan andung mengke a, andung mawarni mengke a. Suruh-suruh lah andung gabung bisuak leo mengke yo. Aduh udah Jess yang nanya-nanya sama Bang Dean yang nanya-nanya andung kah. Dan tentunya untuk Dunsana Kaliko sudah bergabung pulo bersama kita. Tadi ada dari Bang Dean Kaliko ya. Bang Dean new request lagu dari si Buset yang berjudul Bencong. Oke Bang Dean, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulo dari Kak Indri yang new request lagu dari Tigo Mandayo yang berjudul Kami Sayo. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu. Satu lagu dari Ratu Sikumbang featuring Adim MF yang berjudul Tambah Pita Balanjo. Special request dari Ami yang minta ditambah lanjonya di Ayah Yumna. Tambahan lah ya.

0: Apo!
1: Tambah lah, ha? Abang, ha? Anak-anak, ha? Piti segikonya.
0: Makan sila yang aduh tu, nak do ne do habis, ha?
1: Sepik lah, kalau piti tu.
0: Nak do piti aduh, ha? Rosok lah, nak do.
1: Udah.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Kami Saiyo, special request dari Kak Indri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo, Kaliko Ado dari Abang Rizzi Chanzi yang request lagu dari Prasetyo Yoga yang berjudul Tasisiah dalam Etongan. Dan tadi ada special request 10 dari Abak Kito dan sana yang sudah bergabung bersama Kito. Kita bacakan dulu requestan Abak ya. Anak gadi Abak, iyo Abak, Baak Abak, Alhamdulillah Abak sehat.

Request abak lagu Tan Tiba Tan Tidi. Salamnya untuk semua responder, spesialnya untuk anak gadi abak nan kame. Semangat ya siarannya. Makasih anak gadi abak. Iyo, sama-sama abak. Ditunggu lagunya abak, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Mama Charlie Pulo yang request lagu dari Android yang berjudul 351. Untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Prasetya Yoga yang berjudul Tasisya dalam etongan, special request dari Bang Zrican.

Lagu dari Prasetya Yoga yang berjudul Tasisia dalam etongan, special request dari Abang Zri Chin yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya lagu kok sudah menghantarkan kita di menit ke 55 dan kita sudah berada di penghujung jam kedua program Lama Bana. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaik dari dunia sana kasadonyo. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Melanie yang berjudul Tanti Batanti, special request dari Abang.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Android yang berjudul 351 special request dari Mama Charlie Sikumbang yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Densana Kasadonyo dan masih di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya kita sudah berada di jam ketiga yo di sore hari ko. Berarti tinggal satu jam lagi kebersamaan kita di program Lama Bana. Dan tentunya untuk Densana yang masih new request-request atau yang alah request bersama kita di sore hari ko, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kali ko sudah bergabung bersama kita ada Abang Fabio yang di request lagu dari Ipang featuring Kintani yang berjudul Putri Puti Sarugo. Dan tadi ada special request dari Bang Ipan Pulo yang di request lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Marawa. Dan kali ko sudah bergabung bersama kita pulo ada Abang 26 yang mau request lagu dari Rayola yang berjudul Habih Tiado Basiso. Oke, tidak hanya di aplikasi TikTok saja, Kaliko sudah ada pulo, ada Nenek Yumna yang sudah bergabung. Kita bacakan dulu requestannya melalui WA ya Densana. Assalamualaikum cantik, waalaikumsalam Nenek. Alah makan cantik, alun ada Nenek. Abeko kalau lah di rumah makan ya Nenek. Lai sehat cantik kok, lai dong Nenek. Lai boleh Nenek putan lagu judulnya Iduang Tak Cucok Mato Baraye. Deh, kalau yo tak kata tuh menangnya ada yang mana Nenek yo kalau ndak namanya tuh agak genting ya tak cucu gay duang deknya kok ha. Salam-salam yang pertamanya buat cantik Cici, Marin, Aul, Jojo, Silvano Ari, urang pabrik Bundo Queen ama Kak Uci udah setan letter we Ajo Ani, Pak Amrullah, Dajes, Ryan, Uda Ardi, Dajan Alamin, Arul, Bungkus, Kameh, secantik, salam kompak dari Nenek. Oke Nenek, ditunggu lagunya Nenek akan kita putarkan dan tentunya untuk Densana yang ala request-request bersama Dila di sore hari ko, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan pulau lagunya. Dan untuk itu satu lagu dari Ipang, featuring kita nih yang berjudul Putih Sarugo, special request dari Bang Fabio.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Kan itu aturan.
1: Tapi bang nak apa janji kalau bang nak kalau banyak perang nilai?
0: Bang nak suka. Suka harus sah dengan lain. Dia yang lain.

lagu dari Carlos featuring jadi Carlos yang berjudul Iduang Tosi Cok Matut Baraye, special request dari Nenek Yumna yang sudah bergabung bersama kita di sore hariko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya untuk Dunsana yang sudah request-request bersama kita melalui telepon, WA, dan tentunya TikTok kita pula, ditunggu lagunya Dunsana nanti akan kita putarkan. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada request tambahan dari Ryan yo, yang new request lagu dari Adim MF featuring Tommy Bolin yang berjudul Kotorang Agam. Dan tadi ada special pula requestan dari Abang Dean, tambahan pula Abang Dean yang request lagu dari David Istanbul yang berjudul Tangih di Rantau. Dan tadi ada special request pula dari Bang Fitro yang request lagu dari Liza Tania yang berjudul Tungga Babel yang oke, ditunggu lagunya dan sana nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dan sana yang masih request-request bersama kita di sore hari ko, ditunggu lagunya nanti kita putarkan lagu terbaik dan sana di sore hari ko yo. Dan tentunya kita dengarkan dulu ya dan sana satu lagu dari Adim MF featuring Tommy Bolin yang berjudul Kotorang Agam, special request dari Ryan.

yo, yo, buat orang agam, yo, hey. Yo, yo, buat orang agam, yo, hey. Manuang pun manjau, lumpuak basurang tiaru, lumpuak basur, kasadono, gitu.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari kita nih yang berjudul Kampungan Jawa di Matoko. Special request dari Bang Tio, mau nyuruh-nyuruh orang rantau untuk pulang kok ya Bang Tio ya. Walaupun Bang Tio bukan orang rantau ya. Tapi terima kasih banyak untuk Bang Tio sudah request-request bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya kita sudah berada di menit ke-50 ampe di siang di sore hari kok. Dan tentunya sudah 3 jam berlalu kita menemani sore Dunsana tentunya dengan requestan-requestan terbaik dan lagu-lagu terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Kamis tentunya di jam yang sama dan bersama Cici Biswa ya. Dan tentunya untuk Dunsana yang mungkin tidak dapat buat request-request di sore hari kok boleh ya di hari Kamis tentunya bersama Cici di sore harinya. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak dan minta maaf sebesar-besarnya untuk Dunsana yang mungkin lagunya atau requestannya atau kata-kata yang indah senang untuk didengar. Dila minta maaf dan jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, jangan ganti-ganti channel karena akan ada beberapa lagu-lagu dan program-program terbaik lainnya yang akan mengawanan malam Dunsana dan istirahat Dunsana di hari ko. Dan untuk itu kita tutup dulu perjumpaan kita di Lama Bana dengan satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Andam Oi Andam, special request dari Bang Ranah Minang yang sudah bergabung bersama kita. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih, banyak maaf, dan kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time and dadah bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dan saya Adriana Usmani akan menemani Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang disampaikan, atau mungkin ada masalah-masalah lainnya dalam hubungan antar Anda dan pasangan, atau masalah Anda sendiri secara pribadi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229. Atau telepon langsung ke 0813-315-711-811. Tetaplah bersama kami dalam program ini, Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: pendengar. Kali ini kita akan berbicara tentang gaya hidup modern. Topik yang sangat menarik ini menurut saya. Karena di mana-mana semua orang sudah bergaya hidup modern. Bahkan gaya hidup seperti ini juga ketika beberapa waktu lalu saya pergi di kota-kota yang kecil, terlihat juga dinamika seperti ini. Nah, pendengar, gaya hidup diartikan sebagai tingkah laku dan pola sehari-hari dari segolongan manusia di dalam masyarakat kita. Kata modern sebagai kata benda artinya sikap, perilaku, perbuatan, tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan zaman. Masyarakat yang bergaya hidup modern adalah mereka yang terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga sehingga mereka tidak pernah membuang-buang waktu dengan hanya duduk-duduk tanpa melakukan sesuatu, tetapi terus bekerja keras dan belajar karena dunia memang terus mengalami perkembangan. Pertanyaannya, ini menarik, apa yang membedakan masyarakat modern dan masyarakat tradisional? Pendengar, masyarakat modern mobilitasnya sangat tinggi, bekerja keras, dan hidup dalam tekanan atau stres yang sangat tinggi. Sportif, orang-orangnya selalu berbicara terus terang tanpa ada basa-basi. Mereka adalah orang-orang yang juga menghargai waktu dan selalu berkompetisi. Ciri-ciri kehidupan masyarakat modern. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat modern adalah sebagai berikut. Saya pikir Anda pasti juga akan ada di dalam ciri-ciri ini. Yang pertama, netralitas efektif. Maksudnya, bersikap acuh tak acuh sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang baik atau ya, ada paradigma yang telah berubah di sini. Tetapi ini kita bisa lihat di perumahan yang lingkungannya sering dikatakan eksklusif. Ya, individualnya sangat tinggi. Lu, gua. Ya, perumahan ini seringkali kita dengar juga bergaya cloister. Jadi benar-benar individual ya. Yang kedua, orientasi diri. Masyarakat seperti ini, mereka menonjolkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Mereka nggak mau tahu dengan orang lain. Sifat silaturahmi antar tetangga pagi-pagi saling menyapa, ya. Mungkin basa-basi sedikit, itu kan gaya hidup orang tradisional. Masyarakat modern sudah tidak peduli, karena waktu terlalu berharga, ya. Kemudian yang ketiga, universalisme. Ya, berpikir objektif, menerima segala sesuatu dengan objektif. Kemudian yang keempat, prestasi. Masyarakat modern itu mereka suka mengejar prestasi karena dengan prestasi maka mereka akan didorong untuk maju. Kalau Anda nggak berprestasi kayaknya biasa aja deh gitu. Prestasi dalam bidang apa? Siapa aja. Ibu rumah tangga pun sekarang ini suka berprestasi. Begitu banyak kita lihat di channel-channel YouTube ya, resep-resep masakan. Sehingga ibu-ibu, para wanita selalu mencobanya. Lalu mereka berimprovisasi. Kemudian di-upload. Lalu ternyata begitu banyak follower, begitu banyak yang like. Lalu mungkin saja bisa dijual hasilnya. Itu prestasi. Ya. Kemudian spesifitas. Masyarakat modern selalu menunjukkan sikap secara jelas dan tegas dalam hubungan antar pribadi. Mereka sudah tidak lagi ada basa-basinya. Jadi, apa yang gua mau bilang, gua ngomong aja. Lu mau terima apa enggak, pokoknya ini yang gua katakan. Tegas, ya. Mereka capek katanya kalau banyak basa-basi. Pendengar, dengan demikian kita dapat merasakan bahwa ada dua sisi dari akibat gaya hidup modern bagi pribadi maupun keluarga, yaitu sisi positif maupun sisi negatif. Dengan demikian, kita diharapkan bijaksana untuk menyikapi gaya hidup seperti ini. Karena orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang rubuh temboknya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah dalam perubahan-perubahan gaya hidup, silakan menghubungi kami di 087-879-05-2829, ini adalah nomor WhatsApp, dan juga telepon ke 0813-315-711-811. Ya, pendengar, selanjutnya kita akan membicarakan bentuk-bentuk gaya hidup modern. Namun kami kembali setelah yang satu ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, melalui program siaran ini, saya berharap bahwa penjelasan akan membuat kita semakin mengerti. Walaupun seringkali kita mendengar atau memahaminya, tetapi kadang-kadang kita juga perlu mendengar secara langsung. Nah, seperti dikatakan sebelumnya bahwa ada bentuk-bentuk gaya hidup modern. Abe Susanto dalam bukunya yang berjudul Potret-Potret Gaya Hidup Metropolis, beliau memaparkan berbagai gaya hidup manusia modern antara lain. Yang pertama, status sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau di WhatsApp atau di Facebook atau ya di media sosial, orang selalu memperhatikan status. Statusnya apa? Hari ini dia nulis status loh. Tetapi status yang dimaksudkan di sini adalah seseorang ditandai dengan penampilan dan segala yang dipakainya, segala yang ada pada dirinya. Misalnya, mobilnya apa? Ya, mobilnya itu keluaran tahun berapa? Tipenya apa? Mereknya apa? Kemudian telepon seluler. Berbagai macam tipe. Dari harga yang murahan, menengah, sampai puluhan juta ada. Nah, ini status. Kemudian yang kedua, mobilitas yang tinggi. Pagi di Jakarta, siang di Bandung, malam di Bogor, ya. Mungkin subuh udah ada di mana lagi, nggak tahu. Di Singapura kayak, di Hong Kong kayak. Tapi jalan-jalan kayak gini sekarang rada-rada susah karena banyak prosedurnya, prokes, ya. Nah, itulah contoh mobilitas orang yang tinggi. Ditempuh jarak itu bukan hanya bekerja, tetapi untuk jalan-jalan. Gitu ya. Salah satu ciri-ciri masyarakat modern, begitu ada hari libur, entah pakai sepeda motor, entah pakai mobil, mereka akan menggunakannya dengan luar biasa. Gitu ya. Sehingga ada sedikit saja peluang rame di jalan, macet, penuh itu tempat-tempat istirahat, tempat-tempat wisata. Yang ketiga, bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Orang-orang yang bergaya hidup modern, mereka suka bercengkrama di kafe. Karena kafe menjadi salah satu ikon gaya hidup modern. Tempat ini selalu dijadikan tempat untuk melepas kepenatan, untuk saling mengenal dan dikenal, untuk jaringan kerja dan social activity. Ya. Jadi kayaknya kalau nggak ngafe gitu ya, kayaknya kurang. Sehingga begitu banyak tempat-tempat untuk rileks, untuk bercengkrama, untuk ketemuan, katanya untuk santai dan rileks. Yang keempat, lunch, golf, dinner, makan siang, main golf. Ya, makan malam. Ntar malam lo mau makan di mana? Nah, ntar siang kita mau makan di mana? Gaya hidup modern sudah nggak lagi bawa omprengan dari rumah. Ya, kebenaran ini lagi musim pandemi, jadi orang kebanyakan nih sekarang menjaga higienis, sehingga masak di rumah. Tapi makin kesini agak kendor sedikit, udah penuh lagi. Ya. Lobby, istilah yang dipakai untuk mengadakan pendekatan atau mempengaruhi pendapat orang lain dalam pengembangan satu usaha atau karir. Lobby, gua mau lobby dulu nih, gitu ya. Nah, makanya makan siang aja deh. Atau yaitu golf, sarana olahraga yang ya tertentu akan menjadi tempat untuk melobi. Yang kelima, pernikahan agung. Orang modern menempatkan pernikahan sebagai salah satu momen kehidupan yang perlu sekali dirayakan secara besar-besaran, mewah, seperti di gedung-gedung yang mewah. Makanya ini disebut pernikahan agung, luar biasa. Wisuda. Sekarang ini wisuda digunakan untuk merayakan kelulusan di satu jenjang pendidikan yang lebih rendah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Seperti perayaan kelulusan SMA, SMK, bahkan juga ada TK. Ini disertai dengan pesta-pesta yang meriah. Nah, untuk saat ini agak berkurang ya, karena hindari kerumunan. Kemudian yang ketujuh, gaya hidup instan. Globalisasi dan modernisasi telah mengakibatkan munculnya gaya hidup instan. Ya, ini gaya hidup yang serba cepat. Segala dituntut serba cepat dengan hasil yang besar. Misalnya fast food. Pada satu sisi, gaya hidup ini menghasilkan suatu tuntutan adanya persiapan yang panjang dan canggih dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Namun di sisi lain, gaya hidup ini membuat orang terjebak pada usaha mengambil jalan pintas seperti korupsi untuk cepat kaya, doping untuk menjadi juara, menipu konsumen supaya produknya cepat laku. Nih, hidup instan. Kemudian yang kedelapan, gaya hidup dengan teknologi komunikasi. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, gaya hidup modern erat dengan penggunaan teknologi komunikasi. Telepon seluler membuat dunia terasa berada dalam genggaman tangan, sehingga komunikasi dengan orang yang berjarak jauh pun menjadi dekat dan mudah. Ditambah lagi dengan perkembangan komputer yang mampu berkomunikasi dengan suara dan gambar dalam hitungan detik. Maksud saya di sini bukan hanya komputer, tapi itu loh, telepon pintar itu loh, handphone, telepon genggam. Segenggam aja kita bisa melihat orang-orang di dunia yang super jauh dari kita. Ini adalah gaya hidup modern. Pendengar, bolehkah kita menghindari ini? Atau apakah kita berada dalam gaya hidup seperti ini? Tidak ada yang melarang, tetapi kita perlu mewaspadai sebab dan akibatnya. Karena gaya hidup modern yang serba instan ini, kadang-kadang kita selalu merasa, wah, baik-baik saja itu. Iya. Pendengar, selanjutnya, mari kita memahami dan menyikapi arus gaya hidup modern ini. Gaya hidup modern ini selalu identik dengan hal yang baru. Jika Anda termasuk atau bagian dari pelaku gaya hidup modern, maka Anda tidak dapat menolak untuk tidak menerima hal-hal yang baru. Bagi masyarakat modern, hal baru merupakan sesuatu yang sangat menarik, ya, sehingga mereka sangat tertarik untuk mencoba. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua hal baru membawa keuntungan bagi diri pribadi, sehingga Anda dan saya perlu memilih dan memilah sesuai dengan kepentingan yang positif. Beberapa kemajuan antara lain, ini yang kita perlukan ya. Komunikasi, informasi, dan kemajuan-kemajuan teknologi lainnya kita butuh. Tetapi kita jangan sampai terjebak jauh, lalu terjadi hal-hal yang menyusahkan diri kita sendiri, atau kita menjadi addicted. Berikutnya, menghargai waktu. Gaya hidup modern membuat banyak orang terlibat dalam berbagai kegiatan. Sehingga dengan kemajuan teknologi, setiap orang dapat mengatur waktunya dengan baik. Ya, karena apa? Karena mereka hidup sangat tersusun, sangat terjadwal dengan baik. Maaf ya, saya sudah ada appointment ini jam 7 nanti. Jadi kita meeting sampai jam 6 saja, karena jam 7 saya sudah ada janji dengan orang lain. Bila perlu lebih cepat. Jadi tidak ada lagi basa-basi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berkat teknologi, orang lebih mudah mengerjakan atau melakukan kegiatan sehingga berjalan dengan mudah ataupun sangat efisien. Ya. Kemudian perencanaan matang. Kehidupan modern tidak melulu buruk. Beberapa pola kehidupan semakin modern semakin teratur. Karena hal inilah, maka banyak orang mencoba menyikapinya dengan merencanakan kehidupan itu sebaik mungkin. Perencanaan yang matang ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita menyikapi gaya hidup modern yang baik dan positif. Misalnya saja, investasi jangka panjang, asuransi kesehatan, pendidikan, dan menabung di bank atau deposito. Semua ini diantisipasi dengan baik. Orang modern itu merencanakan semua secara teratur. Dan yang terakhir, percaya pada IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam gaya hidup modern, seringkali manusia ini lebih percaya pada apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama jika sudah ada bukti, teori, atau penggambaran. Jadi, dia percaya tuh sangat percaya. Misalnya, perkiraan cuaca. Itu kan kemajuan teknologi. Dulu kita cuma meraba-raba melihat di langit. Oh, hitam ya, awan mendung sekali, akan hujan. Padahal nggak jatuh hujan, mungkin hujannya di tempat lain. Tetapi dengan kemajuan teknologi, maka BMKG bisa memberikan informasi-informasi 1 atau 2 hari sebelumnya. Jadi orang sekarang sudah tergantung pada teknologi itu. Masyarakat modern lebih mengutamakan logika dan hal yang bersifat masuk di akal dibandingkan dengan kira-kira. Kira-kira, prakiraan, kira-kira. Seperti masyarakat zaman dulu. Mungkin saja, ini menurut saya, mungkin saja agama dan kepercayaan saat ini hanya merupakan ritual dan peninggalan warisan orang tua. Saya percaya pendengar siaran hari ini tidak seperti itu. Agama tetap merupakan prioritas kebutuhan hakiki setiap manusia secara utuh, bukan merupakan ritual, bukan peninggalan atau warisan orang tua, tetapi agama dimaknai sebagai kebutuhan jiwa. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: pendengar, beberapa hal yang tanpa disadari namun dialami oleh individu di zaman modern ini. Di antaranya adalah pada aspek sosial. Pernahkah Anda merasa jika komunikasi dengan keluarga berkurang? Atau kurangnya melakukan aktivitas sosial dengan lingkungan di sekitar akibat kesibukan diri yang tidak ada henti-hentinya? Jika ditanya, oh maaf ya, saya sibuk. Nah, dua pertanyaan ini sangat umum terjadi pada individu-individu di zaman modern, terlebih di kota besar atau kota-kota metropolitan. Orientasi yang fokus ke pekerjaan, karier, ataupun karena tuntutan hidup sehingga membuat kita melupakan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ya, ini adalah salah satu contoh permasalahan yang tanpa kita sadari sudah menjamur di berbagai belahan dunia. Ya, pendengar, kita kan dianugerahi akal oleh Sang Maha Pencipta. Akal inilah yang bisa mengarahkan tiap individu untuk tetap fokus pada satu bidang, tetapi kita juga tidak bisa melupakan bidang lainnya. Selama akal tidak dikalahkan oleh nafsu, tentunya aspek sosial akan tumbuh kembali dan tercipta keharmonisan satu dengan yang lainnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, kita tidak dapat menghindari perubahan zaman karena kita ada dalam perubahan itu. Namun, kesederhanaan tidak diukur dengan hal-hal fisik atau lahiriah. Walaupun tentunya kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Sejatinya, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat atau penilaian sesama. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani mengharapkan agar apa yang disampaikan dapat berguna bagi Anda dan keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Jalan-jalan, buah kenandang, buah duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar responer semuanya pada malam hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya bahagia ya. Dan di malam hari ini, yaitu di malam Rabu, tanggal 24 Juni 2026, Cici menyapa responers tentunya di program Triverse yang bakal menemani waktu malam hari kamu dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah nih, buat kamu yang mau request lagu atau yang mau berkirim-kirim pesan bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget ya, langsung saja bergabung di 0821-556-6803. Atau yang mungkin lebih sedikit panjang dan ingin langsung nih untuk berinteraksi dengan Cici, langsung saja ke WhatsApp kita di 0821-556-6 di 08 116622930. Dan responder semuanya, selain itu ada juga media sosial kita ya, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Jadi jangan sampai terlambat, apalagi terlewatkan ya, untuk request lagu bersama Cici pada malam hari ini. Dan requestan lagunya itu boleh pop Indo, manca, ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi cus aja ya, langsung saja bergabung bersama Cici pada malam hari ini. Dan tepatnya di pukul 7:05 ini sudah datang requestan, yaitu dari Bunda Dua Putri. Waduh, Bunda Dua Putri kayaknya yang paling gercep deh, suka banget. Malam ada tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang dengan judul Indo, Jangan Kau Lepas dari Willy Winarko. Dan yang manca dengan judul Dialect dari Maroon 5. Dan yang Korea dengan judul Dynamite dari BTS. Salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responers istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga bundaku, dan ternyata bunda sudah mencatat 3 lagu sekaligus ya. Nah, buat kamu yang mau seperti bunda, langsung saja bergabung melalui kontak WhatsApp ataupun juga melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, ataupun juga TikTok. Dan responers, Cici menemani kamu ya dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Jadi masih ada 3 jam lagi ya untuk kita bersua tentunya di program Triverse ini. Untuk itu mari kita dengarkan ya lagu special request dari bunda, yaitu 3 lagu Willy Winarko, Jangan Kau Lepas, Maroon 5, Die Like, dan juga BTS Dynamite.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar responers tentunya di jam 7 lewat 18 menit ini? Apakah kangen bersama Cici ketemunya? Tentunya semoga iya ya, karena Cici udah kangen banget untuk membawakan Trivers ya. Dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 yang akan memutarkan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau request lagu, langsung saja ke WhatsApp kita atau mungkin ke kontak kita yang sedikit panjang-panjang kali ya untuk salam-salamnya, yaitu di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Selain itu ada juga media sosial ya seperti Facebook, Instagram ataupun TikTok, dan kebetulan Cici sekarang lagi live TikTok, jadi langsung aja cus join ke Respon Radio 93,0 official. Dan juga buat kamu yang mau sedikit lebih santai mendengarkan Cici pada malam hari ini dan di luar jangkauan kita alias berada di perantauan jauh di sana, di luar Sumatera Barat, boleh langsung saja ke www.responradio.com. Aduh, kayaknya Cici sedikit sedikit agak pusing nih ya, karena apa? Karena sudah banyak nih requestan yang sudah masuk, padahal ini masih di jam pertama. Salah satunya datang dari Kak Requeksi ya, yang mau dengerin lagu dari Nav, yaitu Kenanglah Aku. Aduh, kenapa nih? Kenapa denger lagu Kenanglah Aku? Apakah Kak Requeksi ini meminta seseorang untuk mengenang dia kah? Nanti kita bakal tanya-tanyain ya untuk Kak Requeksi. Requeksi ya. Terus ada juga dari Kak Itzmi Putra. Katanya Kak Itzmi Putra ini dari Bukit Tinggi nih, yang mau dengerin lagu dari Nidji, yaitu Laskar Pelangi. Selain itu ada juga dari Kak, aduh, dari terus ada juga dari Kak Zevin yang mau dengerin lagu, aduh, kayaknya kelewat nih, dari Kak Pai dulu. Kak Pai mau dengerin lagu Alan Walker, yaitu Faded. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum kita masuk ke dalam topik kita pada malam hari ini. Oh ya, buat kamu yang ada ide nih kita ngebahas apa pada malam hari ini, karena lama banget ya, 3 jam, dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Jadi kayaknya sedikit bosen gak sih kalau kita gak ngebahas sesuatu? Untuk kita berikan ide-ide kamu pada malam hari ini. Untuk kita mari kita dengarkan ketiga lagu ini, dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya sekarang kita sudah berada di menit ke-34, lebih tepatnya jam 7 lewat 34 menit di program Triverse bersama Cici pada malam hari ini. Dan Cici akan menemani kamu dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tadi kita udah dengerin lagu ya dari Nicki, yaitu La La Loves You, special request dari Kak Pai. Ternyata Cici salah menyebutkan tadi ya, maaf nih Kakak Pai. Dan tahu gak sih kalau misalkan lagu tadi itu adalah lagu yang hit yang dinyanyikan oleh penyanyi dan juga penulis asal Indonesia, yaitu Nicki, di bawah label 88 Rising. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 2019 sebagai bagian dari album kompilasi Hit in the Clouds. Dan juga tahu gak sih kalau misalkan lagu ini juga menceritakan tentang patah hati dan kerinduan yang mendalam kayak Cici sama responders nih yang udah rindu banget bersua, di mana lagi kalau bukan di programnya Triverse di 93,0 FM. Dan tahu enggak sih kalau misalkan kerinduan ini tentang setelah berpisah dengan mantan kekasih. Waduh, berarti lagunya orang-orang gamon ini ya. Sekali lagi, lagunya orang gamon. Dan responder semuanya, seperti yang kita ketahui, kalau mau request lagu, langsung saja ke akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Kebetulan Cici juga lagi live TikTok. Langsung saja di Respon Radio 93,0 official. Tapi kalau misalkan salam-salam kamu panjang, ada cerita sedikit lebih panjang banget nih, karena mungkin aja responders lagi mumet sama nih kayak Cici yang lagi uas kayak dari pagi sampai malam, boleh langsung saja ke kontak keputun ataupun di WhatsApp kita di 082155668003. Kalau mau langsung interaksi nih ya, langsung ngobrol tektokan bersama Cici, langsung saja di 08116622930. Tahu gak sih kalau misalkan selain itu ada juga yang request lagu, tapi Cici gak tahu nih yang udah keluar dari live TikTok sama yang masih stay. Yang Cici sebutkan yang masih stay aja ya, yaitu dari Kak Zevin yang mau dengerin lagu dari Liodra, yaitu Pura-Pura. Waduh, ini nih manusia-manusia galau datang hadir ya. Aduh, datang dan juga hadir. Maksudnya gimana nih? Kayaknya Cici udah kebanyakan terlalu banyak pemborosan kata. Sering itu ada juga dari Fajar Nur, yaitu Tuhan Kita Saling Tahu, dan juga special request dari Kak Pai kembali, yaitu I Wanna Be Yours. Untuk kita, mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Walah, kalau itu gak perlu nih ke Bang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan Uni ke Violina, asisten virtual Bang Nagari. Pertanyaan Uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
1: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sebentar lagi kita bakal berada di penghujung jam pertama ya Responers. Tapi sebelum itu, tentunya di program Triverse ini pastinya Cici akan memasterkan requestan-requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya, baik itu pop, lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan

masuk bergabung ya bersama Cici, yaitu dari live TikTok Bang Tio yang mau dengerin lagu dari Bang Tio itu sendiri alias penyanyinya. Waduh, penyanyinya sendiri sudah bergabung. Kamu kapan nih untuk bergabung bersama Cici di live TikTok? Jadi, untuk kamu yang kayak bingung dan juga kayak aduh, carinya apa ya di TikTok kalau misalkan mau lihat Cici live, langsung saja ketik ya Respon Radio 93,0 Official. Selain di TikTok, ada juga akun media sosial kita yaitu Facebook, Instagram. Jadi langsung aja just follow dan langsung saja untuk bergabung bersama Cici. Jangan gitu, berasa ben sekali ya. Ih, gak ada yang beban nih Mas Tio ya, alias Uda Tio atau Bang Tio nih, atau sayang. Jangan dong. Terus juga lagu Bang Tio ini adalah doa untuk ayah. Terus ada juga dari Bang Alvan yang mau dengerin lagu Tiara Andini Merasa Indah. Selain itu kita juga dapat kata-kata nih dari Bang Alvan, yaitu jarak bukanlah halangan untuk tetap bisa terkoneksi, apalagi kalau kita selalu ditemani lagu dan juga kenangan yang sama. Suara adalah jembatan yang menghubungkan kita. Semoga setiap kata yang mengudara bisa sampai ke hati Bu. Aduh, ini kayaknya Cici langsung deg-deg nih, kedengeran enggak sih? Aduh, kata-katanya pada malam hari ini tuh bikin happy banget ya. Apalagi pas banget ya, suara adalah jembatan yang menghubungkan kita. Semoga setiap kata yang mengudara bisa sampai ke hatimu. When ya, apa Cici sekarang masih dalam tahap when ya nih. Selain itu ada juga ya penggemarnya Glorious. Mana nih? Ayo masuk bersama Cici. Ayo bergabung melalui radio, melalui streaming ataupun juga TikTok. Dan yang request lagu dari Rio adalah Kak Sria Selalu, Sumpah Mati. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini ya, dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

Doa untuk ayah dari Bang Tio Putra sudah mengantarkan kita di penghujung program Ya Responders. Tapi tenang saja karena Cici program jam pertama yaitu di Triverse. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya di jam kedua, di jam ketiga. Untuk itu mari kita dengarkan lagu penutup dari Tiara Andini Merasa Indah, special request dari Bang Alvan. Dan lagu pembuka kita nanti yaitu lagu dari Rio, Sumpah Mati.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, gimana nih kabar kamu nih Responers? Tentunya di jam kedua masih di program Triverse yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 dengan requestan lagu serta dengan salam-salam Responers semuanya pada malam hari ini. Boleh ya untuk bergabung melalui Facebook ataupun juga Instagram serta TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Selain itu untuk kamu nih Responders yang mau request lagu tapi salamnya sedikit lebih panjang, ada kata-katanya, ada ceritanya, langsung saja ketik dan juga telpon di 0821-556-6803. Terus kalau misalkan yang mau berinteraksi langsung dengan Cici cantik ini di 0811-662-2930. Iya Bang Pisces, boy, ditunggu ya lagunya. Ci request biarlah nih Ci. Ya udah Bang, biarlah ya. Biar ya Bang ya. Biar Cici untuk menata lagu ini dan lagunya Bang Pisces boy bakal Cici puterin. Terus juga sudah masuk requestan ya, datang dari

0: dari kontak kita, yaitu dari Kak Catalin. Hai kakak, aku Catalin mau request lagu Treat You Better dari Swan Mandes. Makasih kakak, sama-sama kakakku, ditunggu ya lagunya. Selain itu juga ada dari kontak kita, dan banyak banget ya ternyata berbinar ini yang benar-benar mau request lagu. Ada 6 berbinar ya yang mau dengerin lagu Sabrina Leonor, yaitu Sembuh Kembali. Dan ada dari Kak Tasya yang mau dengerin lagu Sabrina Leonor Sembuh Kembali. Terus ada juga Kak Jennifer Pinkan, ada Kak Savana. Terus ada juga salam ya dari Kak Savana, yaitu semangat siarannya untuk respon untuk penyiar. Oke. Sudah juga bergabung bersama Cici. Aduh, kayaknya fokus Cici sedikit hilang ya. Ada masuk dari Bang Jojo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Cici cantik.
0: Gimana kabar Bang Jojo pada malam hari ini?
1: Baik. Kak Cici boleh request lagu enggak?
0: Bang Jojo langsung mau request lagu nih, gak mau cerita-cerita singkat dulu nih gimana kesehariannya?
1: Enggak, aku mau request lagu aja.
0: Oh iya, request lagu apa Bangku?
1: Aku mau request lagu dari Niji, judulnya Biarlah, ada gak?
0: Ada dong, untuk Bang Jojo apa sih yang gak ada?
1: Oke, Kak Cici, terima kasih.
0: Salam-salamnya?
1: Buat untuk seluruh respon saja, terkhusus buat Kak Cici di malam hari ini.
0: Oke, terima kasih Bang Jojo atas salam-salamnya. Wah, excited banget ya.
1: Oke, Kak Cici, bye.
0: Dan sudah bergabung bersama Cici, yaitu Bang Jojo. Katanya mau dengerin lagu dari Niji, yaitu Biarlah. Tapi sebelum itu, mari kita bacakan kembali ya yang request lagu Sabrina Leonor, yaitu Sembuh Kembali. Ada dari Kak Karina, ada dari Kak Banyu, dan juga dari Kak Fatim. Nanti kita, mari kita dengarkan ketiga lagu ini, yaitu Shawn Mendes, Treat You Better dari Kak Celine, ada Sabrina Leonor, Sembuh Kembali dari 6 Berbinar, dan juga Niji, Biarlah dari Bang Jojo. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan gimana nih respon atas kabar kamu di jam 8:30, tepatnya di jam 8:23. Cici mau nyapa kamu di program Triverse. Dan sudah kita dengarkan dulu tadi ya, lagu Biarlah dari Neji merupakan lagu dari grup musik Indonesia yang bertajukan pop ya. Dan lagu ini sudah di request oleh Bang Pisces Boy. Tapi sebelum itu, kita membacakan requestan lain. Kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan.
1: Salam.
0: Gimana nih kabar Bang Aan pada malam hari ini?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
1: Saya mau kirim lagu.
0: Boleh.
1: Yang pertama dari Niji yang arti sahabat, sama yang Westlife yang Upton Crew.
0: Arti sahabat sama, oke. Okay. Salam-salamnya Bang.
1: Biasa, yang pertama dulu buat Tio Pertona Putra, kemudian buat Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Adam, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya saja yang lagi mendengarkan. Terutama tadi yang tak sebutin buat Bang Tio Pertana Putra yang masih di TikTok.
0: Oke, siap Bang Aan.
1: Iya,
0: masih ada nggak salam-salamnya?
1: Masih mendengarkan juga.
0: Yeah.
1: Spesialnya buat Kak Titi, ucapannya yang semangat terus siarannya ya, sampai selesai ya.
0: Iya, makasih Bang Aan.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah masuk ya Bang Aan yang mau request lagu katanya dari Niji arti sahabat dan juga Upton Girl Westlife. Dan juga dapat salam-salam dari Bang Aan yaitu untuk sahabatnya Bang Tio Perdana Putra yang pas banget ya request lagu pada malam hari ini yaitu Kembali ke Pelukan. Dan Bang Tio ini juga penyanyi ya dari lagu Kembali ke Pelukan ini. Selain itu ada juga dari Bang Bang Pai yang mau request lagu I Love You 3000. Dan juga dari Bang Alvan yaitu Indah Cintaku dari Niki Trita featuring Vanessa Angel. Tapi sebelum kita dengerin lagu dari Bang Aan, kita dengerin dulu ketiga lagu ini. Special request dari Bang Pai, dari Bang Alvan dan juga dari Bang Tio.

0: Transponder, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Chubek bareng Ed Sheeran dan Adele?
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita udah dengerin lagu tadi ya Responers, tentunya di program Trivers yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tidak hanya lagu-lagu ya, tetapi juga dari salam-salam responder semuanya. Buat kamu yang mau request lagu atau mungkin berkirim-kirim salam, langsung saja cari akun media sosial kita, Facebook, Instagram, dan juga TikTok, yaitu Respon Radio 93,0 Official. Jika bergabung di live TikTok, kamu hanya perlu ketik saja judul lagu dan juga siapa penyanyinya. Tapi kalau misalkan salam-salam kamu, cerita-ceritanya kamu sedikit lebih panjang nih, boleh untuk ke kotak ataupun di WhatsApp kita di 0821-556-6803. Buat kamu yang mau berinteraksi langsung bersama Cici ataupun tektokan di 0811-662-2930. Indahnya Cintaku dari Niki Tritra yang berkolaborasi dengan Vanessa Angel, special request lagu dari Bang Alvan ya. Dan buat kamu nih responders yang sedang lagi jatuh cinta, kayaknya lagu ini tuh relate banget ya, karena lagu ini tuh sederhana namun mendalam mengenai penerimaan pasangan yang tanpa memandang kekurangan. Apalagi dengan liriknya yaitu ku ingin kau tahu, ku ingin kau selalu dekat denganmu setiap hariku. Sudahkah kau yakin untuk mencintaiku? Ku ingin hanya untuk selamanya. Amin ya. Semoga responders mempunyai pasangan hanya satu untuk selamanya. Tapi di lain sisi ada nih yang lagi galbrut alias gal brutal, yaitu datang dari Kak Budeng yang kayaknya tadi udah tentang cinta-cintaan. Terus kalau Kak Budeng ini lebih kayaknya sedikit ketegaran hati, proses move on, yaitu dengan judul lagu Hujan Kemarin dari Taxi Band. Semoga Kak Budeng gimana pun kondisinya pada saat ini selalu semangat ya. Selain itu juga Cici bakal puterin lagu yang special request dari Bang Aan tadi yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Untuk itu Cici putarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Travers yang bakal membawa kamu untuk bernyanyi dengan lagu-lagu pop Indo, Manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Selain dengan nyanyian requestan ya, bisa juga dengan salam-salam dan juga ceritanya gimana kesehariannya pada hari ini. Jadi buat kamu yang bingung mau cerita kemana, boleh langsung saja ketik dan juga cari di akun media sosial kita Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kalau kamu mau request lagu di TikTok, kamu bisa langsung saja ketikkan judul lagu dan siapa penyanyinya. Kalau misalkan salam-salamnya dan juga ceritanya sedikit lebih panjang, langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003. Kalau kamu ingin tektokan, ingin cerita langsung dan ngobrol langsung bersama Cici, ke WhatsApp kita di 0811-662-930. Tadi kita udah dengerin lagu dari Westlife ya, yaitu Uptown Girl, special request dari Bang Aan yang sudah bergabung di telpon kita tadi. Tahu gak sih kalau misalkan Uptown Girl ini menceritakan tentang cinta beda status sosial alias strata, tentang seorang pria bekerja keras dengan seorang wanita kaya dari kalangan atas. Dan perbedaan kelas sosial itu dari Uptown Girl merujuk pada wanita yang berada dalam hidup lingkungan elit, mewah dan juga berpendidikan tinggi, serta keberanian dan rasa percaya diri dari sang pria yang optimis. Yang meskipun wanitanya terbiasa dengan kemewahan, dia percaya bahwa wanita tersebut bosan dengan kehidupan elitnya yang kaku. Sang pria yakin bahwa ketulusan, energi, dan kasih sayangnya sebagai pria bisa memenangkan hati sang wanita. Kayaknya wanita-wanita dimanapun berada, kalau diusahakan bakal meleleh sih ya, termasuk Cici nih salah satunya. Sebagai lagu penutup kita ya, datang dari Kak Rikweksi yang mau dengerin lagu Dendinata Abadi. Dan lagu ini juga mengantarkan kita di penghujung jam pertama. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga. Untuk kita tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Abadi Dendinata.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Buah kedondong, buah jambu. Halo sayangku, gimana nih kabarnya di jam ketiga, tepatnya di jam 9 lewat 4 menit di program Traverse ya, yang bakal menemani waktu malam kamu dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan Cici bakal menemani kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Untuk itu di jam terakhir alias di jam ketiga ini, yang mau berbagi cerita, mau request-request lagu, langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003. Untuk kamu yang mau tektokan alias mau berbincang langsung bersama Cici di 0811-6622-930. Tapi kalau misalkan kamu cuma mau request lagu aja, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga judul lagunya di live TikTok kita, yaitu di Respon Radio 93,0 Official. Atau mungkin nih, kamu yang mau kepoin akun media sosial kita, kita ngepost apa, atau mungkin yang berita-berita terupdate dan juga terbaru, langsung saja cari Facebook, Instagram, TikTok, Respon Radio 93,0 Official. Sama ya, dengan live streaming kita. Dan kita udah dengerin lagu pembuka, yaitu Side to Side. Dan lagu ini rilis pada tahun 2016 lalu loh. Dan musiknya emang asyik banget ya, bikin kita sedikit bergoyang-goyang tipis. Tapi tahu gak sih, dibalik ketukannya yang ceria, lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang sedang tergila-gila dengan pesona pasangannya. Tentang seseorang yang tergila-gila, saking kuatnya daya tarik kekasih, dia sampai rela mengabaikan nasihat teman-temannya karena hatinya sudah terlanjur terpikat seutuhnya. Definisi bucin tingkat maksimal gak sih? Dan responers, kamu pernah gak sih ngerasain di fase kasmaran ini, setergila-gila ini? Kalau ada, yuk ceritain kisah kamu dan juga cerita kamu lewat WhatsApp kita ataupun juga media sosial kita pada malam hari ini. Dan selain itu sudah juga bergabung ya, yaitu Kak Alam yang mau dengerin lagu Ceria dari J-Rox. Dan lagu ini tentang bertajukan Topeng Sahabat. Berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, makna lagu ini sangat positif dan ramah. Dan makna dari Ceria J-Rox ini tentang membawa pesan harapan dan juga kebangkitan. Liriknya berkisah tentang tekad seseorang untuk melepaskan segala kesedihan masa lalu dan berani membuka lembaran hidup baru. Kayaknya ini emang harus membuka lembaran baru dalam hidup biar kita ngerasain namanya cinta atau mungkin kasmaran kayak lagu tadi, Side to Side. Dan selain dari Bang Alam, ada juga dari Kak Fabio yang mau dengerin lagu dari Linkin Park, yaitu Burn It Down. Terus juga ada Kak Rekweksi yang mau tambah lagu deh kayaknya dari Mangli nih, Kisah Sempurna. Dan sebagai lagu pembuka kita di jam ketiga, kita dengerin dulu ketiga lagu ini. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sebagai pemimpin, kita perlu membangun karakter agar menghasilkan kepribadian yang baik. Kepribadian adalah karakter yang memancar dari segala sesuatu yang kita lakukan dan katakan. Karakter tidak dapat dimimpikan ataupun diwariskan. Untuk memilikinya, kita harus ditempa dan dibentuk. Karakter tidak dapat dibangun melalui kesenangan dan kemudahan. Ia hanya dapat dibentuk melalui pencobaan, penderitaan, dan pengorbanan. Pada perlombaan mobil Formula 1 Grand Prix Italia di Imola, San Marino, Michael Schumacher dari Jerman juara dunia 5 kali. Dalam seri balapan tahun 2003, ia sudah kalah 3 kali. Ini merupakan seri keempat yang diikutinya untuk tahun 2003. Tepat sehari sebelum perlombaan itu, ibunda tercintanya meninggal dunia. Ia segera pulang ke Jerman dari San Marino, menghadiri pemakaman ibunya, dan lalu balik berlomba untuk Ferrari. Dan ia menang. Sebagai manusia, ia memang sedih. Tetapi ia tahu bahwa ia digaji oleh perusahaannya untuk menang. Ia melakukan tugasnya di tengah kesedihannya, dan ia berhasil. Schumacher mengatakan, kemenangan ini merupakan hadiah yang dipersembahkan untuk ibunya. Karakter yang sempurna akan keluar dengan indah meskipun kesedihan melanda. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama saya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu pop Indo, manja ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tadi kita ada dengerin lagu dari Mahal ini, yaitu Kisah Sempurna, yang menceritakan tentang sebenarnya punya pesan yang sangat mendalam tentang keberanian untuk kembali percaya pada cinta, menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang sempat kehilangan arah karena dikecewakan. Pas banget dengan pantunnya Kak Budeng. BTW yang lain udah ini ada kata-kata semangatnya juga. Semangat live-nya Kak, BTW yang lain udah ke pelaminan, yang live masih dipermainkan. Aduh, nyeleket banget ya. Mana relate banget lagi jadi dipermainkan. Aduh, hai. Namun semoga saja Cici seperti lagunya kembali Kisah Sempurna dari Mahal ini, yaitu perlahan bangkit kembali berkat kehadiran seseorang yang tulus menyembuhkan traumanya. Lewat lagu ini, Mahal ini juga mengingatkan kita bahwa setelah badai yang patah dan juga hebat, akan selalu ada pelangi yang siap menyempurnakan kisah hidup kita lagi. Buat kamu yang lagi mencoba membuka hati, tetap semangat. Dan juga selepas satu ini jangan kemana-mana karena masih ada requestan lainnya, yaitu datang dari kakak yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu Kak Yanyan ya tadi yang mau request lagu dari siapa ya ini ya? Oh iya, dari Maroon 5 yaitu Animals, dan juga dari Bang Ipan yaitu Rosa Ayat-Ayat Cinta. Tapi sebelum itu mari kita dengerin dulu lagu dari Jessie dan juga Ariana Grande yaitu Bang Bang, yang menceritakan tentang daya pikat yang luar biasa dari sebuah komitmen dan juga rasa percaya diri, tentang bagaimana keyakinan dalam diri bisa membuat seseorang terlihat sangat menarik di mata orang lain. Kayaknya keterkaitan banget ya dengan lagu Mahal ini tadi, dan juga pas banget nih untuk jadi penyuntik rasa percaya diri kamu sebelum istirahat pada malam hari ini. Dan Responders, mari kita dengarkan ketiga lagu ini. Dan buat kamu yang mau kirim opini kamu atau mungkin yang mau kirimin pesan-pesan, requestan lagu masih bisa, dan Cici tunggu sampai dengan jam 10 melalui kontak di 0821-556-6803. Atau yang mau tektokan langsung, berbicara langsung, ngobrol langsung di 0811-6622930. Atau nih responders cuma mau request lagu aja dan salam-salamnya sedikit kayak Kak Yanyan atau Kak Budeng dan juga yang lainnya di live TikTok kita, ketik saja judul lagu dan juga siapa penyanyinya. Dan yang mau kepoin akun media sosial kita, langsung aja cari Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Anda masih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal yang bakal memutarkan lagu-lagu pop Indo Manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, bagi kamu yang mau request lagu, supporternya sudah penuh dan Cici mohon maaf ya. Kita dengerin aja ya lagu spesial request dari Bang Ryan yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Mahal ini, yaitu Sial. Dan juga ada spesial request dari Kak Fabio ya, yang mau dengerin lagu Summer Paradise dari Simple Plan. Dan juga ada special request nih dari Kak Zulia Cantik yang mau dengerin lagu dari Anggi, yaitu Remuk. Untuk kita, mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda masih bersama saya dalam program Triforce yang bakal menemani waktu kamu di jam 7 malam sampai dengan jam 10 tentunya dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung program nih Responers. Dan Cici mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang mau yang sudah bergabung bersama Cici baik melalui radio dan juga kontak WhatsApp ataupun media sosial seperti live TikTok. Dan buat kamu yang kayaknya gak kesampaian atau mungkin lagunya kamu terlambat untuk request lagu ya, bisa banget bergabung di Triverse berikutnya, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Artinya besok masih ada ya untuk request lagu-lagu kesukaannya kamu. Dan Cici minta maaf sebanyak-banyaknya ya untuk Bang Aan tadi katanya meminta tambahan lagu, yaitu datang dari Sinden Tosca, yaitu Kepompong. Dan sepertinya karena keterbatasan waktu tidak bisa kita putarkan ya. Untuk itu mari kita dengarkan lagu penutup, yaitu dari Rumor Butiran Debu, special request dari Mas Budeng yang sudah bergabung melalui live TikTok. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye guys. Kita akan bertemu lagi di program-program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 4 pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responers semuanya. Gimana responers kabarnya pada malam ini? Semoga always dikelilingi dengan kabar baik ya. Dan kembali lagi tentunya berjumpa ya bareng Aul dalam program musik malam yang akan menemani malamnya responers sebelum beristirahat dari jam 10 malam ini sampai jam 12 nanti responers, dengan alunan lagu pilihan serta requestan dari responers, lagu-lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya responers. So buat responers yang mungkin malam ini capek banget ya, atau lagi banyak pikiran terus gak tahu mau ngeluarinnya lewat apa, boleh responers lewat request lagu, karena request lagu itu bisa menjelaskan sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan responers. Jadi ayo bisa bergabung bareng Aul yang bagi yang mau request lagu atau mau kirim lagu malam ini, bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, Aul tunggu ya. Nanti kita masih lama, masih ada 2 jam lagi. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan malam ini kita gak hanya puterin lagu aja, kita juga ada membahas ya satu topik atau satu tema yang menarik malam ini yang telah kita persiapkan untuk kita bahas supaya malam ini bisa dinikmati dengan tenang dan santai responders, dan nanti bisa nyenyak istirahatnya. Nah untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam. Ya responders, kita udah dapat request nih dari responders kita. Ada dari, yang pertama dari Mas Budeng yang mau dengerin lagu dari Virgaun, Surat Cinta Untuk Starla. Waduh, waduh, waduh. Oke, nanti Aul putarkan ya Mas Budeng. Terus di kontak kita ada juga nih dari Kak Widi sama Kak Savana, dua responders kita yang cantik ini request lagu dari Sabrina Leonor, haha. Oke Kak, ditunggu ya lagunya buat Kak Widi dan Kak Safa, nanti aku putarkan. Terus ada juga dari Bang Ari Safrizal nih responders di live TikTok kita yang mau dengerin lagu dari Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Oke, ditunggu juga ya Bang Ari. Dan terakhir ini dari Ryan responders, Ryan Rang 50 kota. Langsung dikasih apa ya, identitas tuh responders. Oke Ryan, ditunggu ya. Ryan mau dengerin lagu Lesung Pipi. Ditunggu ya Ryan, nanti Aul putarkan. So buat responders yang mau bergabung juga, masih Aul tunggu requestan-requestan terbaik dari responders malam ini. Pokoknya malam ini kita melo-melo ya responders, yang beatnya itu yang slow gitu, yang slow middle atau middle. Nah untuk itu tanpa berlama-lama, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Virgaun, Surat Cinta Untuk Starla.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam responer semuanya. Gimana responer malam ini udah siap buat udah siap buat melompat ke kasurnya. Melompat ya. Maksudnya udah siap untuk tidur di kasurnya malam ini responers. Kalau masih belum, ayo kita masih ada waktu di Respon Radio ini dalam program musik malam sampai jam 12 nanti ya responers. Nah, jadi buat responers yang malam ini mau request lagu, yang mau kirim lagu buat seseorang yang spesial banget ini mungkin malam ini boleh banget nanti bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821 5566 8003 atau lewat WA kita di 0811 6622930. Responer juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responer, buat yang mau bergabung awal tunggu ya. Nah responer, kita ada dapat tambahan request nih dari responer kita di live TikTok yang kita baca dulu yang dari WA nih responers, ada datang dari Bunda Dua Putri. Kita bacakan responers. Malam Nak Aul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Always Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Never Enough dari Kelly Clarkson. Yang kedua judul Someone You Love dari Lewis Capaldi. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers. Istimewa untuk Nak Aul tentunya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda. Oke Bunda, ditunggu ya lagunya, nanti Aul putarkan Bunda. Selain itu responers, ada juga dari live TikTok kita ini. Yang pertama ada dari Bang Rafli atau Bang Horror Zone ya responers, yang mau dengerin lagu dari Budi Doremi 123456. Oke Bang, ditunggu lagunya. Dan katanya lagu ini spesial responers buat Dila. Iya, Dila penyiar kita, responers tahu kan? Masa yang enggak tahu? Waduh, ada apa nih antara Bang Rafli dan Dila penyiar kita? Terus ada juga dari Bang Pan yang mau dengerin lagu dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku. Waduh, kayaknya lagi berbunga nih Bang Pan. Ditunggu ya Bang Pan. Dan dapat tambahan request nih dari teman request dari Kak Manis. Iya, Dila tadi responers yang request lagu dari dari Sam Smith ya. Kok pakai Bude Sam katanya? Sam Smith, Lay Me Down. Oke, nanti I'll cek ya Kak Manis. Nanti I'll putarkan. Untuk itu responers, jangan kemana-mana. Stay bareng Aul dalam program musik malam. Tentunya di 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari dari Ryan ya responers, yang telah bergabung di segmen selanjutnya. Dan kita putar satu lagu dari Raim Laude, Lesung Pipi.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Waduh, galau-galau banget ya Responers malam ini lagunya. Sesuai dengan cuaca Naul, mendung dan hujan dari pagi sampai siang dari Bunda Dua Putri. Benar sekali ya Responers. Di dekat di tepatnya di Kabupaten Padang Priaman lagi sedih-sedihnya langit kita Responers. Nah, Responers selamat menikmati malam yang tenang ini ya. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu cerita proses. Nah, seringkali kita terlalu fokus melihat hasil akhir. Kita melihat seseorang sukses, bahagia, punya pekerjaan bagus, usaha yang berkembang, atau cita-cita yang tercapai. Waduh, paket lengkap nih Responers. Tapi yang sering tidak terlihat adalah cerita panjang di balik semua itu Responers. Ada perjuangan, air mata, kegagalan, dan rasa ingin menyerah, dan ada banyak pelajaran yang membentuk mereka menjadi seperti sekarang. Dalam hidup, proses memang tidak selalu menyenangkan Responers. Kadang kita merasa jalan di tempat, merasa usaha kita tidak dihargai, atau bertanya-tanya kapan sih hasilnya akan datang. Namun justru disitulah karakter kita sedang dibentuk. Proses mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan bahwa setiap langkah kecil tetap berarti. Bayangkan sebuah pohon besar yang kokoh, orang hanya melihat rindangnya hari ini. Padahal bertahun-tahun sebelumnya, pohon itu hanyalah benih kecil yang terus bertumbuh perlahan di dalam tanah. Begitu juga dengan hidup kita Responders. Tidak semua pertumbuhan bisa langsung terlihat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berkembang. Kalau malam ini ada di antara Responders yang sedang berjuang mengejar mimpi, sedang membangun karir, memperbaiki diri, atau bahkan sedang bangkit dari kegagalan, percayalah bahwa semua yang sedang dijalani adalah bagian dari cerita proses yang nantinya akan menjadi kisah berharga. Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang sampai di tujuan, hidup juga tentang apa yang kita pelajari selama perjalanan. Dan seringkali perjalanan terbaik justru lahir dari proses yang sulit. Tetap semangat ya Responders menjalani setiap tahap kehidupan, nikmati langkahnya, syukuri kemajuannya, dan jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika semuanya belum sesuai harapan. Sebab setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk bertumbuh dan bersinar. Untuk itu Responders, habis ini kita kembali lagi ke lagu-lagu yang siap menemani malam Responders. Ini dia satu lagu special request dari Bang Rafli untuk Dila penyiar kita, lagu dari Budi Doremi 1 2 3 4 5 6.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Iya, responers gimana moodnya malam ini setelah dengerin satu lagu dari Lyodra featuring Andi Rianto, Sang Dewi Special Request dari Bang Alvan ya malam ini responers. Dan ya, kita ada sampai di menit 49 pada jam pertama ini di program musik malam. Nah, kalau kita berbicara tentang proses responers, sebenarnya setiap orang sedang menjalani prosesnya masing-masing. Hanya saja proses itu tidak terlalu terlihat oleh orang lain. Ada yang sedang berproses menjadi pribadi yang lebih sabar, ada yang sedang berproses memulihkan hati dari kecewa, ada yang sedang berjuang membangun usaha dari nol. Bahkan ada juga yang sedang berproses untuk menerima keadaan yang tidak sesuai dengan rencana hidupnya. Waduh, responers, relate banget ya mungkin bagi beberapa responers. Masalahnya kita sering membandingkan babak hidup kita dengan babak hidup orang lain. Ketika melihat teman sudah lebih dulu berhasil, kita merasa tertinggal. Padahal kita tidak pernah tahu seberapa panjang jalan yang sudah mereka tempuh untuk sampai di titik itu. Malam ini mungkin ada responders yang merasa lelah karena hasil yang diharapkan belum juga datang ya. Ingatlah bahwa tidak semua pencapaian terjadi dalam semalam. Ada banyak hal besar yang membutuhkan waktu untuk tumbuh. Seperti lagu-lagu yang kita dengarkan malam ini, sebuah lagu yang indah, tidak tercipta dalam hitungan menit, ada proses menulis lirik, menyusun nada, merekam, memperbaiki, hingga akhirnya bisa menemani kita di malam hari. Begitu juga hidup responders, kita sedang menyusun lagu kehidupan kita masing-masing, satu nada demi satu nada. Jadi jangan buru-buru menyerah hanya karena saat ini masih berada di tengah perjalanan. Bisa jadi apa yang sedang kamu alami hari ini adalah bagian penting yang suatu hari nanti akan membuatmu berkata, untung dulu aku tidak berhenti. Karena proses memang tidak selalu mudah, tetapi proses selalu punya tujuan dan ketika waktunya tiba kita akan menyadari bahwa setiap perjuangan yang pernah dijalani ternyata tidak pernah sia-sia. Ya, responders, kita udah dapat tambahan request nih responders dari Bang Alvan ya, yang mau dengerin lagu dari Utopia Antara Ada dan Tiada. Oke, nanti aku putarkan ya Bang. Terus ada juga dari Bang Stars yang mau dengerin lagu dari Andre Bokelli dan Sarah Brightman yang berjudul Time to Say Goodbye. Oke, ditunggu. Dan habis ini kita akan putarkan satu lagu dari Kak Manis atau Dila ya responders. Lagu dari Sam Smith featuring John Legend, Lay Me Down. Dan nanti ada juga dari Ryan yang mau dengerin lagu dari Raim Laude, Ikro. Ya responders, kita ada dapat kata-kata nih responders dari Bang Alvan di WA. Malam bukanlah akhir dari hari, melainkan pengingat lembut bahwa jeda adalah bagian dari proses untuk maju. Langit malam tidak bersaing dengan matahari, ia hanya menunggu gilirannya untuk bersinar. Kesabaran adalah bentuk cahayanya sendiri. Ini dia satu lagu dari Sam Smith, Lay Me Down.

Ya tidak terasa responers, kita udah sampai ya di penghujung jam pertama ini, yang berarti jam pertama akan berakhir dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun jangan khawatir karena masih ada jam kedua dalam program musik malam ini ya responers. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam. Tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu penutup yang galau banget ya responers. Lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Pangan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam responer semuanya. Ya, tadi kita telah putarkan ya responer satu lagu yang vibes-nya itu serasa di berada di negara Italia ya responer. Lagu dari Andrea Bocelli dan Sarah Brightman yang berjudul Time to Say Goodbye, special request dari Bang Star Responers malam ini. Waduh, kayak vibe-nya emang di kerajaan-kerajaan gitu loh. Paham gak sih Responers? Nah, kita udah sampai ya di jam kedua dalam program musik malam ini, atau jam terakhir Responers. Jadi buat Responers yang gak sempat join ya bareng Aul di jam sebelumnya, ayo di jam kedua ini kesempatan terakhir Responers, karena nanti gak ada tambahan jam lagi. Jadi buat Responers yang mau request lagu atau mau kirim lagu, asalkan lagunya lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ini Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oh iya Responers, di jam kedua ini kita akan tetap melanjutkan pembahasan kita tentang tema kita malam ini, yaitu cerita proses. Jadi jangan kemana-mana ya, stay bareng Aul dalam program musik malam ini. Oke Responers, habis ini kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani responsnya sampai tengah malam nanti. Ini dia satu lagu dari Raim Laude, Ikro.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

responers. Kalau kita berbicara tentang proses, ada satu hal menarik tentang proses. Saat kita masih menjalaninya, seringkali kita merasa semuanya berat dan membingungkan. Namun ketika kita melihat ke belakang, barulah kita menyadari bahwa setiap kejadian ternyata punya peran dalam membentuk dari diri kita hari ini. Mungkin dulu kita pernah gagal dalam sesuatu yang sangat kita inginkan. Saat itu rasanya menyakitkan ya, responders. Benar dong, sakit banget, sakitnya sampai menusuk gitu loh. Tapi setelah waktu berlalu, kita mengerti bahwa kegagalan itu mengajarkan kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi kesempatan yang lebih besar. Begitulah hidup bekerja, responders. Tidak semua jalan yang berliku berarti kita tersesat. Kadang jalan yang berputar justru membawa kita pada pengalaman yang tidak akan kita dapatkan jika semuanya berjalan mulus. Malam ini, Aul ingin mengajak responders untuk sedikit mengapresiasi diri sendiri ya. Tidak perlu menunggu sampai sukses besar untuk mencapai semua target. Hargailah diri karena sudah bertahan sampai hari ini. Hargailah langkah-langkah kecil yang mungkin sering dianggap biasa. Padahal itulah yang membuat kita harus terus bergerak maju. Kalau hari ini masih berjuang, teruslah berjuang, responders. Kalau hari ini masih belajar, teruslah belajar. Kalau hari ini masih menunggu hasil dari usaha yang sudah dilakukan, tetaplah percaya bahwa setiap usaha baik akan menemukan waktunya sendiri untuk berubah. Karena sejatinya proses bukan sekadar jembatan menuju tujuan, proses adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Di sanalah kita belajar tentang arti sabar, syukur, arti harapan, dan arti tidak menyerah. Jadi untuk siapapun yang sedang mendengarkan malam ini, jangan takut dengan proses yang panjang ya, sebab seringkali kisah yang paling menginspirasi lahir dari perjalanan yang tidak mudah. Terus berjalan walau perlahan, terus percaya walau belum terlihat hasilnya, dan terus bermimpi karena setiap pencapaian besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Nikmati prosesnya karena suatu hari nanti perjalanan yang sedang kamu jalani hari ini akan menjadi cerita yang paling kamu banggakan. Untuk itu, habis ini kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani malam kita. Ini dia lagu dari Nabila Taqiyah, Berjalan Tanpamu.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Selamat malam responer semuanya. Ya, kita kembali ya membahas tema kita malam ini, yaitu tentang cerita proses nih responers. Nah, ada kalanya dalam proses kehidupan kita merasa sedang berjalan sendirian. Ketika usaha belum membuahkan hasil, ketika doa belum terjawab seperti yang kita harapkan, atau ketika orang lain seolah melaju lebih cepat dari kita. Di momen-momen seperti itu, semangat seringkali menurun responers. Namun jangan lupa bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya masing-masing. Bunga tidak mekar secara bersamaan, responders. Matahari tidak terbit lebih cepat hanya karena kita memintanya. Dan hidup pun memiliki ritmenya sendiri. Tugas kita bukan memaksa waktu ya, melainkan tetap setia menjalani proses yang sedang berlangsung. Seringkali yang membuat seseorang berhasil bukan karena dia paling pintar atau paling berbakat, tapi karena dia memilih untuk tetap melangkah ketika banyak orang yang berhenti. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, hingga akhirnya perjalanan panjang itu membawanya ke tempat yang selama ini diimpikan. Malam ini coba ingat kembali sejauh apa langkah yang sudah responders tempuh. Mungkin masih banyak target yang belum tercapai, tetapi pasti ada hal-hal yang dulu terasa sulit dan sekarang sudah berhasil dilewati. Itu adalah bukti bahwa kita sedang bertumbuh meskipun terkadang tidak menyadarinya. Dan satu lagi, jangan hanya fokus pada garis finish, responders. Nikmati juga orang-orang yang hadir dalam perjalanan, pelajaran yang didapatkan, dan pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena ketika tujuan akhirnya tercapai, yang paling berharga bukanlah hasilnya, tetapi juga cerita di balik perjuangan tersebut. Jadi jika malam ini responders ada yang merasa lelah dengan proses hidupnya, izinkan Aul mengingatkan bahwa tidak apa-apa beristirahat sejenak ya. Yang penting jangan menyerah, ambil napas panjang, kumpulkan kembali semangat, lalu lanjutkan perjalanan dengan keyakinan yang baru. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dan setiap proses yang dijalani dengan sabar akan meninggalkan pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan harga apapun. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan terus melangkah dalam prosesnya. Untuk itu responders, sebelum kita lanjut ke lagu yang siap menemani responders malam ini, kita ada dapat satu tambahan requestan dari Bang Aku Jaki ini responders yang mau dengerin lagu dari Harry Style, Matilda. Oke, nanti I'll check ya Bang Aku Jaki, kalau ada I'll putarkan. Untuk itu responders, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Yungkai Blue, special request dari Ryan.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, selamat malam responers. Sebelum kita lanjut ya, kita udah dapat pesan di kontak kita nih dari Bang Alit Abdillah. Assalamualaikum, moga-moga respon FM sehat walafiat hari ini. Amin. Waalaikumsalam ya Bang Bang Abdillah. Sukses banyak fansnya hari ini untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Bang Alit Abdillah di Kota Batang, Jawa Tengah. Halo Bang Alit Abdillah, salam kenal ya dari salam kenal Aul dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, responers, tidak terasa kita sudah sampai ya di penghujung pembahasan malam ini tentang cerita proses. Dari obrolan kita malam ini, ada satu hal yang bisa kita pelajari bersama. Bahwa hidup bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang bagaimana kita tetap bertahan, belajar, dan bertumbuh dalam setiap langkah yang kita jalani. Setiap orang memiliki jalan cerita yang berbeda, tantangan yang berbeda, dan waktu yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Mungkin saat ini ada yang sedang menikmati hasil dari perjuangannya, ada yang masih berjuang di tengah jalan, dan ada juga yang baru memulai langkah pertamanya. Apapun posisi responers saat ini, jangan pernah meremehkan proses yang sedang dijalani ya. Karena setiap pengalaman, setiap kegagalan, setiap air mata, dan setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi bagian penting dari kisah hidup yang berharga responers. Suatu hari nanti ketika menoleh ke belakang, kita mungkin akan tersenyum dan berkata, ternyata semua yang pernah aku lalui ada alasannya. Dan mungkin hal-hal yang dulu terasa berat justru menjadi cerita yang membuat kita lebih kuat hari ini. Maka teruslah melangkah, tidak perlu terlalu khawatir jika perjalanan terasa lambat. Yang penting bukan seberapa cepat kita bergerak, tetapi seberapa konsisten kita melangkah. Karena langkah kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih berarti daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Untuk itu, sebelum kita closing responders, kita dengarkan satu lagu dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, tidak terasa kita udah sampai ya di penghujung jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti program musik malam akan berakhir sebentar lagi. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul ya dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Tidak terasa udah 2 jam berlalu dalam program musik malam ini. Jadi buat Responers yang gak sempat gabung, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat pada jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus frekuensi kami ya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun tindakan yang gak berkenan selama live ya Responers. Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Kita tutup saat program ini dengan satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic, Someone to Stay, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko yang menemani responden semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan ya, dari jam 6 sampai dengan jam 8 pagi. Ya, di program Semangat Pagi pada saat ini Viko sangat semangat banget buat nemenin responden semuanya, karena kita akan ngebahas tema pada hari ini tentang tips self improvement. Jadi kita akan bahas tema ini secara bersama-sama supaya kita tahu bahwa ada edukasi yang akan menemani kita sepanjang hari ini supaya kita semangat dalam melakukan hal-hal baik dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang mungkin pagi hari ini berulang tahun, ada yang berulang tahun teman

kak, keluarga, atau sahabat, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Viko putarin lagu ya, akan menemani respon semuanya. Ya, belum sempat kenal dari Bernard ya, akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

tentunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran. Dengan menunda mengungkap realita dan fakta itu, seseorang itu telah menanam racun

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa suatu visi dimulai dari hati? Hati adalah tempat di mana visi dihayati. Visi diimpikan berdasarkan waktu. Francis Ford Coppola berkata, "Time is the lens through which dreams are captured." Artinya dengan berjalannya waktu, impian terus dilihat dan dihayati agar akhirnya menjadi kenyataan. Sementara Rich Sterling mempunyai visi untuk membangkitkan kembali kejayaan motor Harley Davidson. Misinya adalah membenahi manusia dalam organisasinya. Ia mempunyai keyakinan bahwa tiap orang itu sebenarnya mempunyai kebaikan di dalam dirinya. Ia mengikuti ajaran ibunya yang berbunyi, "There is good in every person and everyone is worthy of respect, and that it just takes longer to find the good in some people." Artinya, setiap orang itu dasarnya baik dan setiap orang itu perlu dihargai. Dan mereka juga membutuhkan waktu lebih banyak untuk kita mengenal orang itu, untuk melihat kebaikan dari orang itu. Rich akhirnya berhasil dalam menjalankan visinya. Motor Harley Davidson berhasil kembali merajai motor besar dunia saat ini. Ini berkat dari suatu visi. Bagaimana dengan Anda?
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali nih di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responer semuanya di pagi hari ini. Ya, bagi responer semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 FM Official. Ya, responlah semuanya, di pagi hari ini kita ngebahas tentang self-improvement ya. Nah, tapi kita bahas dengan yang realistis, yang mungkin banyak dihadapi oleh semua orang, bahwa seringkali ketika kita mendengar kata pengembangan diri, yang terbayang adalah bangun jam 4 pagi, olahraga 1 jam, baca puluhan buku dalam setahun, dan produktif setiap menit. Padahal kenyataannya bahwa sebagian besar dari kita sedang berjuang dengan pekerjaan, kuliah, keluarga, tagihan, mungkin yang punya tagihan, kemacetan, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Karena itu, self-improvement yang paling efektif bukanlah perubahan besar yang hanya bertahan seminggu. Justru perubahan kecil yang bisa dilakukan secara konsisten. Yang pertama adalah fokus perbaiki 1% setiap hari. Jangan bertanya gimana sih caranya mengubah hidup atau sifat saya dalam sebulan. Coba ganti dengan pertanyaan, apa sih hal kecil apa nih yang sudah kita lakukan untuk kita menjadi lebih baik hari ini. Misal, kita tidur 30 menit lebih awal, kurangi scrolling di media sosial 15 menit, baca 5 halaman buku tiap hari, berjalan kaki selama 10 menit. Mungkin hal ini tidak pernah kita lakukan. So, mulai kita lakukan secara konsisten dengan memperbaiki 1% dari yang 99%. Kelihatannya sih memang enggak ngefek, sederhana banget, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Yang kedua adalah berhenti membandingkan proses hidup dengan orang lain. Yang berbicara tentang pengembangan, tentu kita enggak boleh untuk membandingkan kita dengan orang lain. Di era media sosial nih, kita sering melihat pencapaian orang lain tanpa melihat perjuangan di baliknya. Akibatnya kita ngerasa tertinggal sendiri, alone, loneliness gitu ya. Padahal bahwa setiap orang tuh memiliki garis waktu yang berbeda. Ada yang mungkin sukses di usia 25 tahun, ada yang menemukan jalannya di usia 40 tahun. Yang terpenting bukanlah apakah kita lebih cepat atau lebih lambat dari orang lain, tetapi apakah kita bergerak maju dibandingkan diri kita yang kemarin. So, buat responnya semuanya, semangat hari ini, apapun yang dilakukan kayaknya berjalan dengan baik. Stay tuned always in 93.0 Respon Family Station.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, mungkin responan semuanya sedang duduk santai menikmati kopi di pagi hari ini melihat cuaca. Wah, bagus banget ya. Dan responan masih diberi kesempatan untuk melihat dunia ini kembali di pagi hari ini. So, bersyukur. So, buat responan semuanya di pagi hari ini, mungkin ada yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun. Jadi ini sebagai selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis respon Radio 93,0 Official. Ya, kita kembali ngebahas topik kita tentang self-improvement ya. Tadi yang ketiga kita belajar mengatakan no. Bisa gak kita ngatain no ya? Banyak orang kalau kelelahan bukan karena terlalu banyak kerjaan, tapi karena terlalu banyak menerima hal yang sebenarnya gak perlu banget ya. Mengapa kita harus mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritas kita? Ya, kalau yang prioritas mungkin kita bisa katakan yes pada kesehatan, waktu, dan tujuan hidup kita sendiri. Jadi kesehatan mental ya, mental health juga penting nih untuk kita rawat. Kalau tubuh lelah and then kita rest ya. Tetapi ketika pikiran kita lelah, seringkali kita memaksa diri kita untuk terus berjalan. Sesekali mungkin kita bisa luangkan waktu untuk berbicara dengan orang yang bisa dipercaya, apapun itu, menenangkan pikiran tanpa gangguan gawai atau gangguan HP. Hanya problemnya adalah kita ketika kita bangun tidur, yang kita cari pertama kali itu adalah HP. HP ini lama-lama bisa jadi teman dan kita bisa melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. So, penting untuk kita asah mental kita, rawat mental kita dengan baik. Ya, mungkin ketika kita berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, please jauhin HP dulu ya. Kalau bisa selama 1 jam jauhin HP terlebih dahulu. Ayo kita ngobrol santai gitu. Kalau Viko sendiri dapat orang yang kayak gitu, Viko selalu bilang, lu tujuannya ngumpul sama saya buat apa sih gitu loh. Kita kan datang buat ngobrol gitu. Ya ngapain ngobrol kalau sama-sama main HP di rumah juga bisa main HP kan gitu istilahnya. So, rayakan kemajuan sekecil apapun yang respon lu bisa lakukan. Jangan hanya menghargai diri saat mencapai target besar. Apresiasi juga di langkah-langkah kecil yang bawa kita ke sana. Berhasil bangun pagi, apresiasi dan bersyukur. Berhasil menahan diri untuk tidak marah, apresiasi dan bersyukur. Berhasil menyelesaikan tugas yang tertunda, apresiasi dan bersyukur. Karena pada akhirnya hidup tidak berubah dalam satu malam. Hidup berubah dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita pilih setiap hari. So, buat responan semuanya, semangat terus untuk ngelakuin versi terbaik dari diri responan semuanya hari ini. Cukup menjadi versi yang sedikit lebih baik dari yang kemarin. Ingat ya, ada satu slogan bahwa berbuat baik. Jangan pernah bosan berbuat baik. Karena apa? Ketika kita tidak pernah bosan berbuat baik, akan ada suatu saat kita akan menuai hasil dari perbuatan baik yang kita lakukan. So, semangat terus buat responan semuanya pagi hari ini di 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

93,3 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Nggak kerasa respon semuanya. Di jam pertama kita pagi hari ini telah usai, tentu kita akan balik lagi di jam kedua nantinya. Tetap bersama dengan Viko ya, di respon radio 93,3 FM, karena Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.